0: Bumi rakyat.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
0: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
0: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindlidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
1: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
9: Pajak
7: reklame meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan setelah masuk mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat. Menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu. ASN-nya oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ya udah dibolehin itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
3: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Caprian dengan wanita seperti kita di sini ya. Saya nggak sendiri loh.
1: Pagi hari ini ada Selena Jamila nemenin Binda ya pendengar ya.
0: Kok saya tadi dengarnya Selena ya.
1: Oke deh Selena Jamila aja ya biar ini kayaknya
0: siapanya Selena Gomez, gitu ya. Siapanya Selena Gomez.
1: Siapanya Selena Gomez dan siapanya Saipul Jamil itu pertanyaan yang sering banget ya.
0: Oh iya. Oh iya benar ya.
1: Oke oke. Gitu terus ya.
0: Yes, pagi hari ini sambil kita menemani yang mungkin ada yang baru mau sarapan pagi.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Sampai di kantor enak tuh makan bubur.
1: Waduh, siapa tuh ya.
0: Iya, kurang kecap aja tadi ya, tapi mantep ya.
1: Mantep banget, kerupuknya ekstra lagi ya. Jadi wah, luar biasa. Pagi hari ini harus lebih semangat ya pendengar ya.
0: Betul.
1: Walaupun hari ini katanya jalan lebih lenggang karena banyak yang pada WFH ya.
0: Betul.
1: WFA ya sebutannya.
0: WFA.
1: Ya. Anywhere kan ya, di mana saja untuk para ASN ya.
0: Tapi buat yang tetap beraktivitas nih boleh update ya. Boleh yang lagi di perjalanan gimana kondisi lalu lintasnya, silakan boleh informasikan tentunya bergabung bersama kami ya.
1: Ya, jangan lupa disampaikan bagaimana informasi cuaca dan juga lalu lintas di 0811 7972 7912.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Twenty One Days, Change Your Habits and Change Your Life, karya Margaret Lau, adalah sebuah karya buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Mark Reklau menggarisbawahi bahwa kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsisten dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk bisa meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Mark Reklau juga membahas pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan. Keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk

0: meraih sukses dalam mengubah kebiasaan. Kesimpulannya, 21 Days, Change Your Habits and Change Your Life adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan mereka melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. 21 Days, Change Your Habits and Change Your Life, karya Mark Reklau.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
3: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
2: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
3: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
2: Masa?
3: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
0: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: masih bersama Sally dan juga Binda. Yes. Pagi hari ini kita masih mau update juga nih terkait dengan BMKG cuaca kelautan ya. Pagi hari ini bersama dengan Prima Stuti Indah.
1: Silakan Prima.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stuti Indah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 31 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Cirebon. Kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Subang dan perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 10 malam nanti dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 pagi hari ini. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk informasi yang disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Prima Stuti Indah.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Perumda Pasar Jaya memperkuat gerakan Jakarta Tanpa Plastik Sekali Pakai sebagai upaya mendukung terwujudnya ibu kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Program ini akan diterapkan di seluruh pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, mengatakan penggunaan kantong plastik sekali pakai akan terus dikurangi sebagai gantinya masyarakat didorong untuk menggunakan tas belanja ramah lingkungan yang dapat dipakai berulang kali. Selain itu, Pasar Jaya juga akan memperkuat edukasi kepada pedagang dan juga pengunjung pasar, sekaligus menerapkan pemilah sampah dari sumber dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle atau 3R, serta mengembangkan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Saat ini, Perumda Pasar Jaya mengelola sekitar 153 pasar rakyat di Jakarta. Jaringan pasar tersebut dinilai memiliki peran strategis untuk membangun kebiasaan baru masyarakat dalam mengurangi penanganan sampah plastik sekali pakai dan menciptakan lingkungan yang lebih lestari. Sekian kelas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari.
1: Aduh, hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
2: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
1: Apaan aja tuh?
2: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak dan bikin rumah nyaman.
1: Iya juga ya. Terus, aku kan...

0: Ran tetap fokus.
1: Oh ya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
0: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
1: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
0: Nah, bersantai dan quality time di rumah, bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
1: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
0: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
1: Yuk, yuk.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa Pika begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

0: Jakarta pagi ini masih bersama Sally dan juga Binda.
1: Yes, selamat pagi, semangat pagi. Kalau udah hari Jumat tuh kayaknya rasanya emang suasananya beda ya.
0: Iya, udah bau-bau weekend gitu ya.
1: Makin semangat juga gitu
0: iya,
1: siarannya.
0: Iya, bener banget. Apalagi ibu-ibu nih, biasanya seneng kalau menuju
1: tuh, ibu-ibu?
0: Ke Sabtu Minggu gitu ya. Karena udah gak gedebak-gedebuk di pagi hari.
1: Oh, yang biasanya gedebak-gedebuk ya.
0: Iya, biasanya kayak gitu ya. Suaminya kerja, anaknya sekolah, masak lah, nganter sekolah. Aduh,
1: bener,
0: udah
1: kebayang lagi deh.
0: Jadi kalau udah menjelang Sabtu Minggu tuh, kalau mamaku juga suka gitu, Binda. Seneng, wah enak nih kalau udah menjelang Sabtu Minggu pada ngumpul di rumah.
1: Okay.
0: Gitu, pada libur ya.
1: Iya. Terus tapi nyantai. Buat yang hari Jumat tetap beraktivitas, semangat ya.
0: Betul,
1: hari
0: banget.
1: Jumatnya boleh ikut berbagi cerita juga. Kita ngobrol-ngobrol santai di hari Jumat ini ya. Ada Pak Sutama
0: ya, di Cibondo.
1: Halo Pak Sutama.
0: Selamat pagi Pak Sutama. Nih kalau kata Pak Sutama, pagi hari ini cerah ya. Suasananya pengen ngopi pahit. Bentar lagi gajian. Waduh, biar gak pahit ya, kantong sehat, badan kuat, selamat bertugas. Terima
1: Siap,
0: kasih ya Pak Sutama.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Pak Sutama.
0: Luar biasa semangatnya.
1: Tapi pagi ini sambil ikutan ngobrol juga mungkin ya, sambil absen yang udah sarapan pagi, yang udah apalagi ya, yang udah di kantor mungkin ya. Ini boleh ikut bergabung ya, berbagi informasi update juga. Termasuk Anda juga pendengar yang hari ini ya, mungkin ada yang lagi di perjalanan dan ternyata waduh ini lumayan padat mungkin ya perjalanannya di hari Jumat. Silakan ya, boleh ikut bergabung bersama kami untuk update. Nah kemarin, Sel, itu akhirnya banyak banget loh yang akhirnya pada bersyukur karena di wilayah Bogor tuh hujan.
0: Iya benar banget.
1: Jakarta kok gak kebagian,
0: ya? Tempat
1: kenapa
0: Bogor
1: gitu?
0: Juga Bogor pinggir perbatasan Tangerang tuh gak kena.
1: Oh,
0: mendungnya doang, Binda. Emang mendung sore
1: iya,
0: itu.
1: Iya, jadi kemarin tuh sampai ada yang apa namanya, ada yang viral ini, apa namanya, ada yang perempuan gitu kan. Biasanya orang kalau udah hujan langsung menghindar. Ini enggak, jadi kayak mereka menikmati hujan saking
0: udah lama enggak hujan.
1: Udah lama enggak hujan kayak gitu, benar-benar. Jadi kayak wah, akhirnya gitu ya, turun hujan. Tapi kok Jakarta belum kebagian nih.
0: Belum kebagian nih. Semoga aja ya, walaupun sebentar tetap ada hujan ya. Semoga
1: betul,
0: hari ini
1: betul.
0: Lah sore lah ya. Biar aman ya. Jadi supaya agak sejuk gitu cuacanya, suasananya, terus juga enggak ada nih kekeringan-kekeringan lagi ya, minimal ada basah-basah dikit gitu ya.
1: Iya. Nah,
0: okay.
1: Ini ngomong-ngomong juga soal apa namanya, karena berkaitan sama cuaca tadi tuh sempat ada informasi mau ada modifikasi cuaca lagi karena masih kayak yang panas-panas terus gitu kan. Dan mungkin ada juga nih kalau padahal kan biasanya kalau yang para bunda-bunda kan ngerasa kayak wah, ini pengen apa, kalau buat bunda-bunda seneng nih kalau cuci gitu kan, cepet keringnya gitu loh. Tapi ternyata kita juga berharap ya, berharap untuk turun hujan seperti Bogor. Kalau tadi sih informasi dari BMKG masih ada potensi turun hujan tuh di wilayah Bogor dan sekitarnya seperti itu. Tapi Jakarta ini lagi-lagi kapan sih kebagiannya gitu ya? Padahal kita pengen banget juga ngerasain hujan. Nah, kalau dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bilang operasi modifikasi cuaca OMC di Jakarta ini bisa dilakukan kalau diperlukan saat musim kemarau seperti saat ini. Dan Pak Pramono menyampaikan Pemprov DKI melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama ini melakukan rekayasa cuaca dengan mendorong air hujan ke laut. Kali ini sebaliknya, yakni mendorong hujan ke daratan Jakarta. Sementara itu BMKG menyampaikan bahwa fenomena El Nino 2026 ini sudah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat.
0: Waduh, kondisi tersebut juga diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang ya di sebagian besar wilayah di Indonesia, sehingga meningkatkan resiko kekeringan serta berbagai dampak pada sektor strategis. Nah untuk itu mendengar, diperlukan penguatan langkah mitigasi dan juga kesiapsiagaan secara nasional. Jadi adapun upaya yang mitigasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kekeringan saja, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun.
1: Nah itu dia, karena Jakarta belum kebagian hujan nih, jangan lupa sunscreen, sunblock, lip balm,
0: air putih, banyak,
1: air putih, lindungi wajah dengan mungkin pakai topi, topeng.
0: Agak serem ya kalau topengnya, Binda ya.
1: Iya, topengnya bukan topeng beneran lagi ya.
0: Iya, baiklah.

0: membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang. Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
2: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
2: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
2: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
3: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
0: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa bisa begini?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pindah ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

0: Mariana di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Semangat pagi tentunya buat yang udah ngopi belum.
1: Nah, itu dia
0: Bina. Ada kan orang yang kayak harus ngopi dulu nih gitu ya. Bener. Kan kalau gak ngopi gak bisa gitu kan.
1: Kayaknya kalau misalkan hari-hari gak ngopi tuh kayak gimana gitu ya. Tapi ini kita juga ngomong-ngomong belum ngopi nih Binda.
0: Oh iya. Emang kalau Sally biasanya luar suka kopi biasa. Apa sih? Kan ada Americano, ada kopi susu.
1: Sebenarnya yang sehat Americano ya. Kadang kalau misalkan Americano pun gak bisa anget atau gak bisa harus pakai es batu tuh.
0: Oh gitu, harus ice Americano
1: kayaknya
0: gitu ya.
1: Kayaknya kalau terus anget kurang aja gitu kayak
0: segera, Korea banget ya.
1: Nah, terus pakai es gitu ya. Wah, enak banget, seger gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Ini ngomong-ngomong soal cuaca nih hari ini, semoga juga hari ini ada ya ada hujan sedikit-sedikit gitu ya Binda ya. Tapi mungkin juga boleh nih pendengar yang mau kasih kabar bagaimana cuaca di wilayah Anda siang hari ini ya Binda ya. Tapi ini ada informasi juga terkait dengan penutupan dumping dari Bantar Gebang loh Binda. Jadi ini ada beberapa yang mengatakan bahwa dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai menyiapkan strategi baru dalam menangani persoalan sampah menjelang penghentian sistem open dumping ya di tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang pada 1 Agustus 2026. Nah, penghentian praktek dari hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang melarang tempat pemrosesan akhir atau TPA melakukan pembuangan sampah tanpa proses pengelolaan.
0: Betul.
1: Gitu, supaya tidak menggunung ya, supaya tidak menggunung.
0: Nah, sebagai pengganti sistem tersebut, Pemprov DKI ini menyiapkan sejumlah langkah ya, mulai dari memperkuat pemilahan sampah sejak dari rumah. Nah, ini kan yang kemarin juga sempat jadi concern ya.
1: Iya.
0: Tapi karena benar dengar curhatan kemarin Sel. Jadi yang apa namanya petugas sampah keliling yang biasanya ngangkut sampah rumahan, memang mereka juga bilang ngeluh gitu. Karena ketika pas nanti udah di apa namanya tempat pembuangan akhir, kan PR juga buat mereka karena kan harus dipilah, benar-benar dipilah. Jadi kayak abangnya tuh bilang, "Ya kalau bisa dari rumah gitu udah dipilah nih sampah yang mana, sampah-sampah plastik gitu kan, sampah dari hasil rumahan dan lain-lain." Itu jadi biar mereka juga lebih enak,
1: lebih gampang, ya.
0: Kerjanya juga lebih
1: juga ya.
0: Betul, itu dia.
1: Oke, okay, tapi semoga ini gak cuma di Jakarta ya, karena beberapa daerah juga udah mulai menerapkan nih. Ada
0: betul
1: di Bogor gitu ya, udah menerapkan pilah-pilah sampah. Di rumahku udah mulai nih Binda.
0: Oh, udah mulai.
1: Lagi seru-serunya nih. Jadi tiap minggu kita nimbang sampah dari jadi kalau
0: kan
1: tiap,
0: seru kan kalau misalnya kayak sampah plastik udah dipisah kan bisa dijual lagi ya enggak?
1: Betul, bahkan sistemnya itu kayak tabungan kalau di tempat.
0: Benar, tabungan jadi, bank sampah ya.
1: Betul. Jadi ada duitnya tuh tiap minggu setor berapa per rumah.
0: Nabung aja santai berapa. Gitu kan.
1: Iya, betul banget.
0: Sampah bisa jadi tabungan.
1: Dan ternyata aku baru tahu ya Binda ya, sampah itu kayak misalkan botol minuman nih, minuman air mineral. Ternyata tutupnya, terus botolnya, bahkan label mereknya itu beda-beda loh.
0: Benar,
1: harganya kalau
0: iya.
1: Emang yang ngerti ya. Selama ini kan kita kalau misalkan di apa namanya kita jual ke bapak pemulung atau apa kan kita nggak tahu nih, timbang kasih aja udah semuanya gitu ya. Berarti sekian udah gitu. Ternyata kalau dipilah-pilah itu beda-beda harga dan itu lumayan. Untuk botol itu lebih mahal dibanding botolnya ternyata.
0: Itu dia makanya.
1: Ternyata seasik itu ya.
0: Seasik kan, seru kan. Makanya sampah yang mungkin kadang bikin orang nggak mau jijik atau apa gitu kan.
1: Banget.
0: Tapi kalau kita bisa memilahnya, jadi mulai tuh dari rumah ya. Dibiasakan menjadi budaya tentunya ya untuk
1: banget.
0: Anda. Masih ada beragam informasi di hari ini ya, sambil yang mau berbagi cerita di hari Jumatnya. Gimana? Ini udah hari Jumat terakhir loh di bulan Juli.
1: Oh iya ya, luar biasa. Sebentar lagi udah masuk Agustus pendengar ya. Besok ya berarti ya Agustus ya.
0: Oh iya benar.
1: Tanggal 1, luar biasa.
0: Oke, kita akan tutup bulan Juli ini mudah-mudahan dengan hal yang bermanfaat dan penuh berkah dan berkat.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
3: Syukurlah, terima kasih Bu, ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia.
4: Iya Bu, lain kali hati-hati, waspada membawa balita pergi. Karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi. Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita. Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
3: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
4: Iya Bu, sudah aman ya.
5: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi. Jangan lupa di Jakarta pagi hari ini ya. Ini pastinya kita buka segmen Halo RRI untuk Anda yang punya keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas umum, terus juga sarana umum ya, apapun boleh banget, maupun pelayanan umum ya. Anda boleh sampaikan di 0811 7972 7912.
2: Kadang biasanya kalau kita lagi beraktivitas ya, ini dari perjalanan rumah menuju ke tempat aktivitas, coba dilirik lagi deh kiri kanan gitu kan.
1: Betul.
2: Dari mulai trotoarnya, terus udah gitu fasilitas publik lainnya seperti misalnya JPO, ya kan. Terus kalau yang malam-malam nih, ya kan, yang biasanya suka agak rawan juga buat mereka yang naik Transum, ini kan pasti akan melewati di JPO. Terus ada juga beberapa yang ternyata belum direvitalisasi dan ya tahu sendiri ya, misalnya kayak dari kondisi lampu yang udah nggak seterang biasanya. Terus juga mungkin ada trotoarnya juga yang ternyata rusak, ya kan. Dan ini kan bisa membahayakan pengguna jalan. Jadi kalau di wilayah Anda ada yang seperti itu, silakan boleh sampaikan tentunya. Bahkan bisa ini ya, mungkin kirim melalui video atau foto, lalu titik kenalnya di mana. Nanti akan kita follow up ke dinas terkait untuk bisa meneruskan ya, agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun dari berbagai macam mungkin aduan terkait mengenai layanan publik, fasilitas publik ada apa nih, Sel, yang bisa diinformasikan?
1: Banyak
2: juga
1: banget sebenarnya ya, Binda ya. Kemarin saya sempat baca tuh ada yang ngeluh soal JPO yang itu benar-benar udah retak. Jadi JPO-nya masih JPO lama yang dari seng ya, apa sih namanya?
2: Oh, oke. Okay.
1: Yang dari besi itu yang udah lama lah, JPO lama. Tapi itu ternyata dia bilang banyak pengguna yang kesandung. Banyak yang kesandung, terus banyak yang karena memang udah retak. Coba kita cari infonya ya. Kemarin tuh sempat ada curhatan gitu ya, semacam curhat di media sosial gitu, kalau ini bahaya banget. Ini karena udah beberapa makan korban, enggak sampai separah itu sih korbannya, cuman yang kesandung tuh udah banyak banget orang-orangnya. Ntar coba kita cari lagi, kita update lagi pendengar ya. Tapi untuk Anda yang punya keluhan-keluhan hal yang sama, boleh banget ya kita langsung aja sampaikan ke kami di 0811 7972 7912.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalan Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Ya, tadi teman aku mau pinjam KTP.
4: Hah? Pinjam KTP? Buat apa?
3: Gak tahu sih. Cuman katanya sebentar aja.
4: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
3: Disalahgunain gimana ya?
4: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
3: Waduh, berarti bahaya dong ya.
4: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
3: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
4: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
5: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ya kalau tadi kita udah ngomongin JPO Binda ya, yes. Ternyata yang tadi Sally maksud yang udah diceritain itu JPO Tanjung Barat. Ya lupa banget. Jadi JPO Tanjung Barat tuh udah rusak banget pendengar ya. Ini tangganya di lantainya, ada fotonya juga. Kalau kondisinya emang udah retak dan udah apa ya namanya ya, udah hancur lah ya. Jadi emang ini rawan banget kalau orang-orangnya kesandung. Betul. Nah kemarin tuh sempet yang curhat ini di sosial media sempet update lagi nih Binda kelanjutannya. Dia sempat nanya, aduh ini gimana ya, kok sampai sekarang belum ada perbaikan apa-apa. Karena sampai sekarang juga masih banyak nih kondisinya yang pada kesandung di tempat JPO tersebut. Nah kondisinya ini JPO-nya rawan kesandung dan bagian tangga ini juga sudah bolong-bolong. Disertakan foto Binda ya. Dan ini sempat ramai nih, banyak tanggapan-tanggapan dari netizen yang ya banyak yang pro dan kontra lah ya. Mungkin juga ini hal-hal seperti ini yang mungkin pendengar Pro 1 ada yang mengalami hal yang sama juga, boleh mungkin yang sering banget lewat di JPO tersebut ya.
2: Coba dicek gitu ya, di JPO mana gitu ya, kan betul. Terus kondisinya seperti apa. Jadi kalau pas lagi melintas boleh langsung di foto ya, ataupun betul. Di video dikirimkan di Halarari, nanti akan diteruskan ya ke pihak terkait untuk bisa di follow up. Namun selain itu juga banyak banget ya sebenarnya kayak hal-hal yang sekitar, kalau tadi kan kita informasikan juga seputar trotoar ya, gitu ya, atau mungkin fasilitas publik lainnya yang memang butuh perhatian. Kadang kan apa ya, mungkin Anda cuma melintas tapi karena Anda bukan penggunanya jadi kayak yaudah gitu.
1: Ya,
2: tapi
1: gitu.
2: Kalau buat yang mereka setiap hari juga menggunakan itu sebagai fasilitas publik, jadi merasa terganggu ya kalau ketika ternyata fasilitasnya ada yang rusak, ada yang sudah tidak nyaman dan lainnya. Betul. Jadi silakan boleh sampaikan tentunya di 0811 7972 7912, atau juga di line telepon.
1: Ya, bisa di 0213440696 3441499.
3: Halo.

0: Edisi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memahami cara membangun pengaruh, mendapatkan rasa hormat, dan bertahan dalam persaingan dunia kerja maupun kehidupan sosial. Buku ini menawarkan 33 prinsip kekuatan yang membantu seseorang mencapai keberhasilan dengan cara yang elegan dan strategis. Intinya, kekuasaan dan pengaruh bukan hanya milik mereka yang berstatus tinggi, tetapi juga dapat diperoleh melalui pemahaman yang baik tentang dinamika hubungan antar manusia. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam buku ini, membangun rasa hormat, tidak perlu menjilat atasan atau menindas bawahan untuk mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, buku ini mengajarkan bagaimana menguatkan etika, kompetensi, dan konsistensi agar dihormati dalam lingkup kerja atau sosial. Menghindari permainan politik yang kotor. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses mereka harus terlibat dalam politik kantor yang penuh intrik. Buku ini menunjukkan cara bermanuver secara cerdas tanpa kehilangan integritas. Menarik perhatian atasan. Tanpa harus bermuka dua, seseorang bisa mendapatkan apresiasi dari atasan dengan menjadi pribadi yang proaktif, solutif, dan memiliki inisiatif. Menghadapi kompetisi dengan bijak, dalam persaingan yang ketat. Buku ini menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengelola aliansi, memahami kelemahan lawan, dan bertindak di waktu yang tepat. Menggunakan prinsip-prinsip kekuatan dengan benar. Kekuatan sejati bukan berasal dari manipulasi, melainkan dari kepemimpinan yang kuat, keahlian yang mumpuni, dan kemampuan membaca situasi yang cermat. Buku ini juga memuat kutipan inspirasi dari tokoh-tokoh dunia, serta kisah nyata yang relevan, membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun buku ini mendapatkan ulasan positif dan memiliki manfaat praktis bagi banyak orang, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa buku ini masuk dalam daftar bestseller. Namun, buku ini tetap layak dibaca bagi mereka yang ingin memahami cara membangun kekuatan dan pengaruh dalam kehidupan profesional dan sosial. Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto, diterbitkan pada 28 September 2023 oleh Jendela Penerbit.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
3: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap. Banyak debu.
2: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
3: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
2: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
3: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
2: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
3: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
2: Betul.
4: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
5: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
6: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
7: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
8: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
9: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
10: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
5: Obrolan hangat dan sharing opini.
11: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
12: Di selama perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang
13: Anda
12: lakukan?
13: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
14: Kamu ya?
5: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Kembali menemani Anda di Halo RRI dan selamat pagi tentunya untuk Anda yang pagi hari ini ya. Selamat pagi sambil tetap ikut berbagi informasi juga update, silahkan ya. Boleh Anda sampaikan tentunya bergabung bersama kami di Halo RRI.
1: Iya Binda, bener banget. Jadi kalau misalkan ada keluhan-keluhan ya terkait apapun boleh. Tapi kalau kali ini nih ada beberapa keluhan dari media sosial ya. Katanya ini terkait dengan apa ya? Oh, stasiun Duku Atas, daerah Duku Atas sih, gak di stasiunnya ya, cuman di wilayahnya. Ini katanya tiap hari berantakan gitu ya, semrawut karena ojek online, terus juga beberapa pedagang ini sering banget memenuhi trotoar gitu Binda ya. Jadi ini kumuh kawasannya kalau kata akun @valen ya. Yeah. Underscore banyak banget underscore ya. Jadi yang dikeluhkan adalah soal trotoar. Jadi katanya kumuh, banyak banget pedagang dan juga pemotor yang akhirnya bikin macet jalan. Ada juga beberapa keluhan yang lainnya ya pendengar ya. Ini terkait dengan lampu penyeberangan yang mati. Ini di kawasan mana nggak dijelaskan ya?
0: Ini
1: Pulau Gadung.
0: Pulau Gadung.
1: Daerah Kota Jakarta Timur kurang lebih ya, di daerah Rawamangun tepatnya. Ini katanya lampu penyeberangan mati, jadi agak susah nih buat para pejalan kaki yang ingin menyeberang ke seberang jalan di perempatan ini. Ada juga beberapa keluhan lain mungkin ya. Ini terkait dengan jalan rusak dan juga ada beberapa juga yang soal kemarin tuh yang lagi rame Pak Ogah tuh Binda ya. Ada Pak Ogah di beberapa titik di wilayah Jakarta yang katanya ini yang bikin macet nih, jadi dia mengutamakan orang yang ngasih duit kata gitu ya. Di beberapa putaran-putaran jalan, jadi yang harusnya bergantian tapi karena dia beberapa mobil yang dari arah tertentu itu ngasih uang, akhirnya diutamakan yang ngasih uang gitu. Jadi ini menyebabkan
0: malah
1: macet
0: makin
1: yang
0: macet
1: panjang.
0: Biasanya kayak gitu ya, bukan memperlancar malah makin macet ya.
1: Iya, mungkin di sekitar Anda juga ada pendengar ya keluhan-keluhan yang sama, silakan sampaikan ya di Halo RRI 0811 7972 7912.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki.

0: Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhowski.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
3: Astagfirullah, kenapa Bu?
2: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
3: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
2: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
3: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
2: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
3: Betul.
4: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Skop, kenapa bisa begitu?
6: Emang kenapa lu?
4: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.
8: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: Jakarta pagi ini masih bersama Sally dan juga Binda.
1: Yes.
0: Pastinya di Halo RRI pendengar ya. Nah, namun sudah menjelang jam 10, Binda ya, nampaknya kita harus pamit undur diri. Tapi kita ingetin lagi untuk Anda pendengar yang punya keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik, silahkan Anda boleh keluhkan ya setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu. Di jam-jamnya juga bebas, terserah kapan
1: Betul.
0: Aja ya Binda ya.
1: Yeah.
0: Tapi jangan lupa sertakan alamat lengkapnya, kalau bisa disertakan foto supaya lebih lengkap lagi dan kita lebih gampang lagi untuk menyampaikan keluhan Anda kepada pihak-pihak terkait.
1: Yes.
0: Untuk pembahasan itu juga di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat setiap jam 9 sampai dengan jam 10.
1: Nah, setelah ini jangan lewatkan juga ya Beranda Asta Cita Indonesia Sehat bersama rekan kami dan Ruli Hutayan yang akan menemani Anda ya dengan tema hepatitis apakah bisa dicegah. Nah, ini
0: luar biasa ya.
1: Bisa disimak topiknya. Untuk obrolan bermanfaat setelah ini. Dan akhirnya bersama tim yang bertugas hari ini ada
0: Bina dan juga
1: Lintang ya. Dan akhirnya saya Binda pamit
0: dan saya Sally juga pamit.
1: Selamat pagi
0: dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
2: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
3: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
2: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikannya yang penting ya?
3: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
2: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga, biar lebih banyak yang tahu.
3: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi pendengar Pro 1, Rolling Stone Hayan menemani Anda hari ini ya di Jakarta Siang Ini. Jam sama ucapan siangnya agak sedikit ini ya, membingungkan ya. Pagi menjelang siang deh kalau gitu ya, pukul 10 nih di Jakarta Siang Ini, Rolling Stone Hayan akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari terakhir di bulan Juli, gimana nih perasaannya? Saya sih lumayan excited ya masuk ke bulan Agustus dan menutup Juli ini dengan kayaknya saya produktif sekali sih di bulan Juli ini. Senang. Kalau Anda gimana mendengar Pro 1 ya? Kalau mau update dengan kehidupan Anda di bulan Juli. Boleh ya. Atau mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca juga boleh, langsung ke 0811 7972 7912. Saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak, dan saya buka dengan salah satu lagu yang enak di hari ini di Jakarta Siang Ini. Ini dia Fidi Aldiano dengan Status Palsu.

0: Geisha, jika cinta dia menemani Anda di pukul 10 lepas 12 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 di Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat ini waktunya saya mengajak Anda untuk sama-sama bergabung dalam beranda Asta Cita Indonesia Sehat ya, pendengar Pro 1 di setiap hari Jumat pastinya. Kali ini saya akan membahas tema hepatitis, apakah bisa dicegah, bersama dengan narasumber saya ada Dr. Cherinaldi Aditya Lesmana, SPD, KGEH, FACG, Finasim. Ini adalah dokter spesialis penyakit dalam Iluni FKUI S3 2021. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Dr. Rinaldi ya, pendengar Pro 1, dan berkenalan nih dengan hepatitis tuh sebetulnya apa sih, menularkah, dan kalau terkena bisa disembuhkan atau tidak. Sudah bergabung di line telepon bersama saya. Halo, selamat pagi Dr. Rinaldi.
1: Selamat pagi.
0: Sehat dok?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Dr. Rinaldi, kita mau berkenalan nih dengan hepatitis ya. Temanya adalah hepatitis, apakah bisa dicegah? Silakan dok, mau dimulai dari mana?
1: Oh ya, baik. Ya, bisa kalian mungkin pendengar sekalian ya. Ini mungkin kait dengan hepatitis. Memang tentu kita harus tahu dulu istilah hepatitis.
0: Oke. Okay.
1: Jadi hepatitis itu sebetulnya tidak selalu oleh karena infeksi virus. Jadi hepatitis itu sebetulnya berasal dari kata hepar dan itis. Jadi yang artinya adalah peradangan hati.
0: Oke.
1: Okay. Nah, peradangan hati itu bisa disebabkan oleh infeksi virus, kemudian bisa disebabkan juga oleh penggunaan obat-obatan, kemudian infeksi lainnya, termasuk misalnya virus demam berdarah, kemudian infeksi tipes, dan juga bisa juga karena konsumsi alkohol berlebihan.
0: Oh, okay.
1: Nah, hanya di kita saat ini yang paling banyak tetap penyebabnya adalah infeksi virus hepatitis, dan juga sekarang ini yang terbaru yang banyak dibicarakan orang yang menyebabkan peradangan hati itu adalah penyakit perlemakan hati yang tidak disebabkan oleh karena alkohol, yang kita sebut dengan istilah non-alcoholic fatty liver disease, atau juga sekarang dikenal dengan istilah metabolic dysfunction. Kenapa istilah metabolic dysfunction ini? Karena penyakit ini banyak terkait dengan problem metabolik, misalnya kegemukan, overweight atau obesitas, kemudian juga diabetes, dan juga problem dengan profil lipid ya, seperti tingginya kolesterol, trigliserid, juga asam urat. Nah, ini yang sebetulnya sekarang ini makin meningkat kasus hepatitis akibat dari perlemakan hati, atau okay, yang disebut orang kenal dengan istilah fatty liver.
0: Gaya hidup ya dok berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini tanda-tandanya kalau seseorang terkena hepatitis tuh tanda awalnya seperti apa sih dok? Mual-mual kah? Gak enak badannya? Atau mungkin demam?
1: Iya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa hepatitis itu ada yang disebut dengan hepatitis akut dan ada yang kronik.
0: Okay.
1: Nah, kalau akut itu adalah sesuatu kondisi peradangan hati yang terjadi secara mendadak dan juga dia kondisinya berat. Nah, itu yang biasanya orang banyak melihat disebut orang dengan penyakit kuning. Karena okay, matanya kuning, kemudian disertai tadi betul gejalanya ada mual, muntah, rasa lemas. Nah, ini biasanya banyak terjadi pada kasus-kasus infeksi virus hepatitis A.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sedangkan pada kasus-kasus infeksi virus seperti hepatitis B dan hepatitis C ini lebih banyak kasus yang kronik. Kronik ini artinya dia sebetulnya secara tahunan virus itu ada, tetapi pasien itu hampir tidak bergejala. Jadi, sebetulnya lebih dari 80% orang itu menderita infeksi virus hepatitis, terutama hepatitis B dan C itu tidak ada gejala. Sampai memang nanti timbul suatu kerusakan hati dan lebih progresif, baru kemudian akan timbul gejala-gejala akibat komplikasi dari penyakit hatinya itu sendiri.
0: Oke, dok.
1: Seperti itu.
0: Oke. Nah, untuk bahayanya sendiri nih, dok, ketika sudah terkena hepatitis gitu ya dan tidak ditangani dengan baik. Mungkin kalau tadi ngomong yang akut, biasanya kan langsung kelihatan tuh dari facesnya itu udah langsung kuning gitu ya, dari mata, dari kulit gitu. Nah, kalau yang kronik ini kan tadi nggak bergejala tuh, dok. Kemudian ya. Bahayanya seperti apa nih jika si orang ini terkena si hepatitis A, B, atau C tersebut, dokter Rinaldi?
1: Ya, jadi kalau hepatitis A sebetulnya itu satu kondisi penyakit peradangan hati yang dia sebetulnya akan sembuh sendiri, atau kita sebutnya namanya self-limited disease. Karena kebanyakan penyakit ini kan akibat dari faktor higienis ya, karena dari makanan, seasonal musim, dan lain sebagainya. Tetapi kalau hepatitis B dan C, nah ini yang bahaya, karena hepatitis B sendiri sebetulnya ketika seseorang sudah terkena infeksi virus hepatitis B, itu virusnya tidak akan menghilang dari badan. Jadi dia akan tetap melekat di sel hati kita seumur hidup. Nah ini menjadi problem karena selama bertahun-tahun seseorang itu tanpa gejala mungkin tidak pernah melakukan satu pemeriksaan screening, sampai akhirnya timbul satu penyakit hati yang sudah berat. Nah, hepatitis C sendiri hampir sama, walaupun hepatitis C sebetulnya saat ini sudah bisa diobati, tetapi artinya ini yang jadi masalah besar kalau orang itu kemudian tidak melakukan pemeriksaan awal screening, karena infeksi virus hepatitis ini karena tidak bergejala, jadi orang hanya bisa tahunya dengan pemeriksaan screening. Ya, seperti itu. Jadi, kalau tidak, ya kalau tidak melakukan screening, jadi tidak akan pernah tahu kalau dia menderita infeksi virus hepatitis.
0: Jadi hepatitis ini bisa menyebabkan kematian juga nggak sih, dok? Berarti?
1: Ya, kalau dia misalnya sudah berlanjut menjadi satu kondisi yang parah, sampai juga misalnya orang melakukan itu satu kondisi progresif penyakit hati yang mungkin sampai munculnya komplikasi yang lebih berat, yaitu timbulnya kanker hati. Jadi kanker hati itu satu keganasan ya, keganasan pada organ hati, yaitu diakibatkan oleh karena progresif daripada si penyakit hati atau karena akibat si virusnya itu sendiri.
0: Jadi secara keseluruhan sebetulnya hepatitis ini bisa dicegah ya, dok?
1: Bisa. Kalau kita lihat saat ini sebetulnya dengan screening dan vaksinasi, jadi
0: vaksinasi
1: itu sebetulnya bisa dicegah ya.
0: Vaksinasi ini untuk dewasa bisa, dok? Apa mesti dari bayi?
1: Memang kalau secara program sebetulnya yang dianjurkan itu kan saat ini dari sejak bayi itu lahir ya, dari awalnya. Tapi tentu dewasa juga bisa juga mendapatkan vaksinasi ya. Sekarang yang ada itu kan vaksinasi anti daripada virus hepatitis A dan B ya. Kalau C sendiri memang sampai saat ini belum ada vaksinasinya. Jadi kalau yang divaksin itu adalah untuk mencegah terkena virus hepatitis A dan B.
0: Nah, berarti dok, untuk pencegahan hepatitis A, B, dan C ini sebetulnya tidak perlu cara yang berbeda-beda ya, dengan vaksinasi dan screening tadi aja ya, dok ya?
1: Iya, karena sebetulnya sangat sederhana sekali. Sebetulnya melakukan screening itu kan hanya melalui pemeriksaan tes darah, dan juga untuk mengetahui kondisi daripada organ hati itu sendiri. Itu sebetulnya bisa dengan dilakukan pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan ultrasonografi, USG, untuk melihat gambaran hati, dan juga sekarang ini bisa ditambah dengan pemeriksaan yang namanya transient elastography atau fibroscan. Jadi itu seperti alat USG juga untuk mengetahui seberapa jauh kondisi liver itu sudah terjadi satu kerusakan atau gangguan.
0: Jadi kalau misalnya seandainya mau screening tuh sebetulnya jadi random check aja gitu ya, dok, antara kita MCU atau boleh deh nih dicek gitu, pengen tahu gitu ya, dokter Rinaldi ya.
1: Iya, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat screening ini harus memang ada satu kesadaran ya. Jadi di mana setiap orang sebetulnya harus melakukan screening gitu, terutama memang di masih di negara-negara yang masih tinggi angka kejadian atau prevalensi daripada infeksi virus hepatitis ya. Seperti itu.
0: Oke. Nah, untuk pencegahannya ini sendiri, Dok, ada nggak sih langkah-langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat gitu ya untuk mencegah hepatitis dalam kehidupan sehari-hari, Dok? Selain kan tadi salah satu penyebabnya adalah alkohol yang berlebihan gitu ya, Dok, atau juga penumpukan lemak tersebut gitu.
1: Iya. Jadi sebetulnya saat ini yang menjadi masalah besar tidak hanya di negara-negara berkembang, tapi di negara-negara maju juga sama, yaitu secara global itu yang tadi saya katakan penyakit hati
0: metabolik.
1: Seperti fatty liver, ya tentu itu lebih banyak ke lifestyle ya, ke gaya hidup ya, kemudian masalah pola diet ya, terus kemudian kurangnya olahraga dan nah hal-hal seperti itu. Sebetulnya itu yang penting sekali untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana bagaimana paling tidak mereka bisa mencegah satu kondisi penyakit hati yang artinya yang saat ini dianggap cukup besar dampaknya untuk timbulnya satu komplikasi ya, selain melakukan pemeriksaan screening tadi, termasuk screening untuk adanya tidaknya virus hepatitis itu sendiri. Nah, karena alkohol sendiri kan sebetulnya memang betul bahwa di negara kita sebetulnya mungkin dianggap tidak menjadi satu masalah besar. Karena mayoritas negara kita kan adalah negara muslim ya. Tetapi tetap saja di dalam kondisi dikatakan penyakit metabolik hati itu, konsumsi alkohol itu tetap termasuk di dalamnya. Karena kita tahu bahwa pada kondisi-kondisi penyakit metabolik itu banyak juga orang-orang yang selain masalah lifestyle-nya jelek, dietnya juga tidak terkontrol dan juga mengkonsumsi alkohol juga, sehingga ini menjadi satu masalah yang artinya menjadi mix ya, jadi kombinasi, jadi memudahkan untuk jadinya memperberat kondisi penyakit hati itu sendiri.
0: Oke. Nah, terkait dengan lifestyle ini, Dok, tadi dokter juga sempat menyinggung terkait dengan diet gitu ya. Diet yang kurang baik itu yang seperti apa sih, Dok? Karena kan belakangan ini sebetulnya banyak sekali ya artikel-artikel atau mungkin orang-orang yang coba diet gitu ya, Dok. Ada yang intermittent fasting sampai beberapa puluh jam, ada yang makan keto gitu cuman makan daging doang sama lemak, ada yang mau jus aja detoksifikasi katanya gitu, Dok. Jadi sebaiknya seperti apa yang sehat ini, Dok, untuk melakukan diet sendiri?
1: Ya, sebetulnya ini yang menurut saya menjadi satu hal yang penting karena betul tadi dikatakan bahwa saat ini tuh banyak sekali tawaran-tawaran
0: iya.
1: diet ya, apalagi program-program diet dari dokter-dokter gizi itu kan termasuk tadi yang ada intermittent fasting dan lain sebagainya. Tapi menurut saya kan sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita melihat metabolisme badan kita sendiri.
0: Okay.
1: Karena kan setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa artinya disamaratakan bahwa satu orang berhasil dengan model intermittent fasting berarti yang lainnya juga berhasil juga. Belum tentu. Karena apa? Karena misalnya sama seperti contoh kayak orang puasa Ramadan. Kan tidak semua orang juga bisa kuat puasa Ramadan. Kadang-kadang ada yang puasa terlalu lama, dia ada timbul sakit mah, misalnya seperti itu gitu. Jadi memang model-model diet ini juga harus disesuaikan juga, karena sensitivitas setiap orang juga bisa berbeda-beda terhadap kondisi saluran cernanya itu sendiri kan. Jadi apalagi dengan model-model diet, misalnya contoh dia diet keto, mungkin ada sebagian orang yang cocok, tapi kan tidak selalu kan. Ada orang-orang yang dengan diet keto karena tingginya lemak malah meningkatkan angka kolesterolnya misalnya gitu loh. Nah, itu kan bahaya juga, walaupun kita tahu bahwa saat ini konsepnya lebih berbahaya gula daripada lemak, tetapi kalau kolesterol terlalu tinggi nggak terkontrol juga
0: gak
1: orang berisiko juga kena penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih yang paling penting memang kita harus mengenali badan kita sendiri. Jadi kita harus cari yang paling cocok buat kita. Nah, sebetulnya sih gini, yang paling penting menurut saya adalah diet itu kan tentu harus yang sehat ya, itu yang paling penting. Nah, sehat itu kan berarti makanan itu kan memang harus yang fresh, tidak boleh yang pengawet, makanan-makanan olahan. Terus banyak sekali orang melihat makanan itu porsi kecil, tetapi kadang orang itu tidak melihat di dalam porsi kecil itu belum tentu itu sehat. Misalnya orang tidak mengkonsumsi nasi sama sekali, tapi dia kemudian karena dia tidak makan nasi, kemudian dia makan kue misalnya. Dia menganggap bahwa kue itu lebih kecil dari nasi gitu. Padahal mungkin jumlah gula dan kalorinya jauh lebih
0: besar,
1: tinggi daripada. Ya, jadi itu hal-hal seperti itu juga menurut saya setiap orang juga perlu pengetahuan juga gitu, bahwa tidak selamanya apa yang dilihat kecil itu kalorinya pasti lebih kecil, gitu. Dan kita mesti melihat bahwa gula itu kita harus tahu juga, karena gula itu kan ada yang karbohidrat kompleks seperti nasi. Jadi nasi itu tidak selalu jahat gitu. Ya tentu kalau kita konsumsi nasi berlebihan dan juga ditambah dengan yang lain-lain, memang akhirnya jadi penumpukan kadar gula. Tapi kan sebetulnya kalau kita lihat, nasi sendiri kan merupakan karbohidrat kompleks. Ketika seseorang itu kemudian banyak melakukan aktivitas fisik, olahraga dan lain sebagainya, kan itu akan dibakar, dibutuhkan untuk energi gitu. Tetapi kalau orang misalnya tidak makan nasi, kemudian dia minum teh manis, dia minum minuman-minuman kaleng yang manis-manis, dia memang mungkin tidak konsumsi sama sekali nasi, roti dan sebagainya, tapi itu sebenarnya kadar gulanya jauh lebih tinggi, dan itu langsung dia terproses masuk ke dalam darah, sehingga akan menimbulkan akumulasi gula yang malah berjauh berlebihan dibandingkan dengan dia mungkin konsumsi nasi gitu loh. Nah itu sebagai satu contoh saja walaupun banyak juga kan misalnya antara makanan yang digoreng dengan makanan yang direbus ya kan misalnya gitu. Misalnya orang memilih lebih memilih kentang rebus daripada kentang goreng. Nah mungkin misalnya seperti hal-hal seperti itu juga bisa dilihat juga kan. Misalnya kemudian pemilihan-pemilihan tipe dan jenis makanan lainnya gitu. Juga yang lain hal lagi misalnya kayak buah-buahan. Jadi tidak selamanya buah-buahan itu juga selalu akan baik juga, karena buah itu juga mengandung gula. Jadi kalau kita lihat penderita diabetes, kalau kita kasih banyak buah-buahan itu naik juga gula. Sebetulnya. Gitu. Jadi tentu kita tetap buah itu lebih sehat daripada gula-gula biasa. Tapi kan tetap harus ada batasan juga gitu. Jadi sebetulnya sih yang paling penting sih masalah asupan kalori lah menurut saya sih. Jadi jumlah kalori yang masuk, jumlah gula yang masuk, nah itu yang memang lebih penting lah. Jadi tetap kita memang harus melihat satu keseimbangan lah dalam asupan diet itu. Tapi menurut saya sih tetap yang paling penting adalah juga aktivitas fisik, karena olahraga itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar diet saja. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Ini salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan dengan mencoba gaya hidup yang baru tadi ya dok ya, gaya hidup sehatnya dengan makanan-makanan yang bukan cuma sekedar diganti doang, tapi tetap harus diperhatikan jumlah dan kalori ataupun vitamin yang masuk juga gitu ya dok. Dokter Rinaldi, ini kita akan jeda dulu sejenak. Saya akan kembali lagi setelah lagu yang satu ini ya dok ya. Oke. Pendengar Pro 1, saya akan kembali lagi ngobrol dengan Dr. Rinaldi, tapi kita akan jeda dulu sejenak. Untuk Anda yang mau ikutan ngobrol nih terkait dengan hepatitis, mungkin keluarga Anda yang saat ini sedang menjalani treatment hepatitis, atau mungkin ada hal-hal yang Anda penasaran mau ditanyakan ke Dr. Rinaldi, boleh. Anda bisa langsung WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau bisa lewat line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan kembali lagi menemani Anda pendengar Pro 1 dalam Randa Asa Cita Indonesia Sehat ya. Masih dilanjutkan di Jakarta siang ini dengan tema hari ini adalah hepatitis apakah bisa dicegah, bersama dengan Dr. Cherinaldi Aditya Lesmana, SPD, KGEH, FACG, Finasim, dokter spesialis penyakit dalam Iluni FKUI S3 tahun 2021. Dr. Rinaldi, kita kembali lagi, dok.
1: Iya.
0: Okay. Dok, secara keseluruhan, si hepatitis ini tuh sebetulnya penyakit menular, bukan sih, dok?
1: Ya, sebetulnya kita lihat kalau yang dikatakan menular itu hanya yang akibat dari infeksi virus hepatitis.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang mengatakan hepatitis saja, itu belum tentu menular. Misalnya tadi seperti misalnya peradangan karena alkohol, peradangan karena perlemakan hati, atau karena misalnya peradangan hati karena obat-obatan, atau bahkan penyakit yang jarang, misalnya penyakit autoimun. Nah, kalau hal-hal seperti itu, mungkin itu tidak menular ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi hanya yang akibat oleh infeksi virus hepatitis saja yang menular.
0: Mm-mm.
1: Seperti itu.
0: Kemudian penularannya itu terjadinya seperti apa, dok? Apakah droplet ya, atau gimana?
1: Jadi kalau kita bicara prevalensi angka kejadian yang paling besar di kita itu adalah infeksi virus hepatitis B.
0: Okay.
1: Nah, infeksi virus hepatitis B ini kebanyakan itu kan dibawa ya, sehingga oleh ibu ketika melahirkan anaknya. Nah, itu yang terjadi penularan yang kita sebut secara vertikal ya. Jadi di kita itu masih banyak kasus-kasus ibu yang menularkan infeksi virus hepatitisnya itu ke anaknya ketika waktu proses melahirkan. Nah, itu yang sebetulnya banyak yang belum terscreening pada populasi-populasi yang mungkin di daerah-daerah yang lebih terpencil ya. Karena kita tahu kan seperti kayak Indonesia kan problemnya karena masih banyaknya pulau-pulau terpencil yang juga kadang sulit untuk dijangkau untuk pemeriksaan screening, dan juga kesadaran masyarakat, awareness masyarakat untuk melakukan satu screening. Nah, ini yang menjadi masalah besar sehingga masih banyak penularan itu pada waktu proses melahirkan, walaupun proses tersebut juga bisa terjadi kepada suami ke istri atau istri ke suami gitu. Sehingga makanya itu yang membuat screening itu menjadi penting ya. Sedangkan kalau hepatitis C sendiri itu murni itu kan hanya ditularkan melalui darah ya. Jadi, dan karena angka kejadiannya itu rendah dan angka penularannya juga kecil, sehingga itu yang membuat tidak terlalu mudah untuk seperti hepatitis B yang banyak ditemukan pada sebagian besar masyarakat ya. Tapi hepatitis C itu saat ini memang banyak ditularkan itu karena tingginya pengguna narkoba suntik ya. Jadi itu juga menjadi satu masalah besar karena penggunaan jarum suntik bersama-sama pada pengguna narkoba. Nah, itu yang memudahkan untuk menularnya infeksi virus hepatitis C ya. Selain dari mungkin kalau riwayat-riwayat pada orang-orang tua yang generasi-generasi lama itu di mana yang kadang mereka mendapatkan transfusi darah tanpa adanya screening yang baik ya, sehingga itu bisa terkena infeksi virus hepatitis C.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi untuk orang yang tertular ini, selain mereka juga terdiagnosis hepatitis, berarti juga akan ada kendala dalam organ hatinya ya, dok ya?
1: Ya. Jadi
0: okay,
1: kita harus lihat bahwa pada infeksi virus hepatitis itu tidak hanya dipermasalahkan virusnya saja. Jadi selalu ada dua hal yang kita mesti lihat. Satu, sejauh mana keaktifan virus itu akan tetap mengganggu, dan kedua kondisi organ hatinya itu sendiri yang tadi kita sudah sempat diskusi juga terkait dengan kemungkinan jadi timbulnya progresif dari penyakit hati dan berbagai komplikasinya itu.
0: Oke. Nah, untuk hepatitis ini sendiri, dok, sebetulnya adakah menyerang kelompok masyarakat tertentu yang bisa lebih beresiko tinggi gitu, dok?
1: Iya, jadi yang kelompok masyarakat berisiko tinggi itu memang yang lebih banyak, yang mereka biasanya berkumpul bersama-sama, ya, artinya mungkin dalam satu rumah, aktivitas barang, mungkin penggunaan barang bersama-sama. Nah, itu mungkin lebih dianggap berisiko tinggi, ya. Sama tadi yang saya katakan, mungkin para pengguna narkoba itu juga okay, termasuk risiko tinggi. Terus seperti kayak para tahanan-tahanan di lapas, ya, narapidana-narapidana itu juga termasuk risiko tinggi untuk penularan infeksi virus hepatitis, ya.
0: Oke. Jadi boleh lebih berhati-hati lagi gitu ya, dok, terhadap kelompok-kelompok tadi yang sempat dijelaskan gitu ya, dok. Nah, terkait dengan hepatitis ini sendiri, dokter Renaldi, ada nggak sih mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat, dok? Ini kan biasanya kalau udah ini gitu, ada nggak, dok?
1: Ya, jadi stigma itu memang menjadi masalah, ya. Jadi misalnya pada infeksi virus hepatitis. Jadi sebetulnya kita harus tahu bahwa misalnya kayak infeksi virus hepatitis B, infeksi virus hepatitis C, itu tidak akan ditularkan hanya dengan berjabat tangan, okay, dengan bersentuhan, kemudian berpelukan, dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak akan memberikan satu kemungkinan adanya penularan gitu loh. Ya, itu yang kadang menjadi stigma gitu. Ketika seorang dikatakan ada infeksi virus hepatitis, kemudian orang itu jadi sulit mendapat pekerjaan, kemudian juga dijauhi oleh teman-temannya gitu kan, dan juga apalagi di tempat kerjanya. Padahal itu tidak seperti itu. Tentu kita mesti melihat juga model pekerjaan seseorang, ya. Ya, tentunya kalau misalnya sebagai seorang dokter, nah, atau tenaga medis, ya, memang sebaiknya memang mereka bebas dari infeksi virus hepatitis gitu.

0: dia perlu untuk melakukan satu pengontrolan daripada tadi seperti lifestyle, diet. Ya, jadi itu memang ada satu kondisi akumulasi atau penumpukan lemak di dalam hatinya gitu ya.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Baik, dok, ini ada pendengar Pro 1 yang mau ikutan bergabung bersama kita lewat line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Aduh, halo Bapak Setiawan. Selamat pagi, Pak.
2: Terima kasih, selamat pagi jelang siang Kak Ruli.
1: Baik.
2: Dan Dokter Renaldi.
1: Baik, Pak Setiawan silakan boleh dengan cepat pertanyaannya.
2: Baik.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Ruli. Dok Renaldi, selamat siang dok.
0: Ya, siang.
2: Iya, mau menanyakan dokter, kami sudah coba untuk menggunakan APD, 3M Plus, Cerdik, Germas, pokoknya lifestyle ya dokter. Nah, jadi kemudian kan ada programnya, di luar program kan untuk dewasa, untuk bicara vaksinasi kan yang mandiri begitu dokter. Nah, yang kami mau fokuskan tanya nih mengenai, yang pertama, apakah bisa cukup vaksinasi untuk HEP? A dan B saja dilakukan satu waktu bersamaan di satu lokasi tubuh dokter, koreksi kalau kami salah, apakah memang kuotanya bisa sampai dengan 6 titik di satu badan, di satu hari dengan vaksin yang berbeda-beda. Ini bukan parno, tapi karena biar kami lebih clean, clear di tengah masyarakat dokter. Itu yang pertama. Yang keduanya, jarak interval untuk hepatitis A atau dengan yang B dalam satu tahun. Untuk yang jarak pengulangan kedua atau ketiganya begitu, apakah sama dengan ya waktu yang pertama atau itu dianggap sebagai tipe boosternya, dokter? Baik yang untuk vaksin A maupun yang B.
1: Oke.
2: Demikian dokter, mohon paparannya Mbak.
1: Baik.
2: Ruli, terima kasih banyak. Selamat
1: Baik.
2: Siang semua.
1: Selamat siang. Silakan Dokter Rinaldi. Yang
0: ya,
1: pertama.
0: Terima kasih. Ya, buat pertanyaannya, mungkin kalau saya tidak salah tangkap, yang pertama-tama tuh mungkin maksudnya dengan vaksin-vaksin yang
1: lainnya.
0: Lain,
1: ya, iya betul. Ya. Beragam macam vaksin gitu dok.
0: Ya. Jadi memang gini, tentu mesti dilihat karena sebenarnya vaksin untuk virus hepatitis itu kan sebetulnya bukan vaksin hidup ya. Jadi itu kan hanya satu bahan yang dimana itu merangsang antibodi seseorang untuk timbul. Jadi sebetulnya vaksin itu bisa saja dilakukan bersamaan dengan vaksin-vaksin lainnya. Tetapi memang ada aturan dari pemberian vaksin sendiri, terutama biasanya vaksin-vaksin yang dianggap vaksin hidup atau live vaksin atau yang memang kadang bisa membuat satu efek samping pada seorang, tergantung dari respon imun badan seorang ketika disuntikan vaksin tersebut. Jadi secara general sih, secara umum sih tidak masalah. Itu hanya kita memang mesti lihat berbagai jenis vaksin-vaksin yang dimasukkan ke dalam badan. Tapi memang secara umum kan dianjurkan ketika seorang itu akan menerima vaksin, memang dia dianjurkan dalam kondisi yang sehat ya.
1: Okay.
0: Ya, artinya tidak dalam sedang kondisi yang sakit atau yeah. sedang kondisi yang lemah dan sebagainya gitu. Jadi itu sih saya kira tidak masalah.
1: Okay.
0: Kedua, terkait dengan tadi pertanyaan masalah vaksin, memang gini, kalau hepatitis B kita lihat secara program vaksinasi itu diberikan 3 kali ya, kalau memang orang yang belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali. Jadi biasanya bulan pertama 0, kemudian 1 bulan kemudian, dan bisa 4-6 bulan kemudian. Nah, vaksin hepatitis B sendiri bisa diberikan bersamaan dengan vaksin hepatitis A, karena kalau kita lihat sekarang ada model vaksin yang A dan B itu jadi satu tuh, jadi bisa diberikan bersamaan gitu. Nah, untuk tadi pertanyaan booster, sebetulnya gini, sebetulnya kita harus melihat dulu bahwa konsep vaksin itu kan sistem imun. Jadi ketika seseorang diberikan vaksin, itu memang yang dilihat kan sebenarnya respon imunnya. Nah, jadi kalau seorang misalnya sudah muncul satu respon imun, itu akan timbul yang namanya memori. Memori itu kayak kita daya ingat lah, ingatan. Jadi dia begitu ada virus itu masuk lagi, tentu dia akan mengingat. Tapi memang kadar titer dari virus dari antibody itu juga penting untuk dinilai gitu. Jadi seberapa tinggi atau apakah memang sudah timbul atau belum. Jadi artinya gini, seseorang yang melakukan vaksinasi, yang menjalani vaksinasi

0: belum tentu dia terimun, gitu, terimunisasi. Jadi kalau seseorang yang mempunyai imun daya tahan tubuh atau kekebalan, berarti dia udah harus muncul sistem imunnya, gitu,
1: Oke.
0: yaitu
1: Okay.
0: dimunculkan dengan misalnya antibodi terhadap virus tersebut. Jadi ada juga orang-orang yang dilakukan vaksin tapi nggak muncul tuh antibodinya, karena memang badannya tidak sanggup untuk membuat si antibodi tersebut. Nah,
1: Oke.
0: memang pada beberapa orang itu yang kadang-kadang dianjurkan untuk melakukan booster. Nah, booster itu sebetulnya orang yang sudah melakukan vaksinasi lengkap, tapi dianggap antibodinya belum cukup kuat, atau misalnya turun sampai rendah sekali setelah lebih dari 10 tahun. Nah, itu dianjurkan memang menjalani booster, dan booster itu cukup satu kali saja untuk infeksi virus hepatitis B ya. Mungkin
1: Oke,
0: seperti itu.
1: okay. Oke, okay, baik. Dokter Nel, terima kasih. Sebagai penutup,
0: Iya.
1: mungkin ada yang mau disampaikan kembali, dok?
0: Iya, jadi saya kira sih yang paling penting ya, apalagi ini kan memang kita masih dalam rangka merayakan World Hepatitis Day ya. Jadi sebetulnya kan cita-cita dari tidak hanya di mungkin di beberapa negara di Asia, tapi seluruh dunia ya, dari WHO pun memang bagaimana sih kita kemudian bisa memberikan satu program screening yang lebih baik, kemudian awareness, artinya kesadaran ya, kesadaran orang untuk melakukan pemeriksaan check up gitu ya. Jadi itu saya kira satu hal yang penting, bagaimana kita bisa mencoba memutus rantai penularan daripada infeksi virus hepatitis tersebut. Kedua, ketika seorang itu memang sudah terdiagnosa, nah itu karena kita tahu bahwa sebagian besar orang itu tidak ada gejala, jadi artinya yang paling penting itu jangan menganggap remeh dengan tidak adanya gejala gitu. Jadi itu yang masih saya kira masih banyak orang yang menganggap enteng, menganggap remeh dengan tidak adanya gejala, bahkan juga termasuk kasus-kasus yang tadi yang terkait dengan metabolik yang tadi saya katakan penyakit perlemakan hati. Karena kenapa? Kalau seseorang itu sudah sampai tahap kerusakan hati yang lebih berat, sebetulnya itu dia untuk mencapai tingkat kesembuhan itu sulit ya. Dan jadi kita harus lihat bahwa orang-orang yang berat itu kan berarti mereka harus sampai ke arah cangkok hati atau transplantasi hati, di mana itu juga bukan satu yang mudah, dan kebanyakan orang dengan berbagai komplikasi penyakit hati itu dia kecenderungannya akan bolak-balik ke rumah sakit, dan itu biaya pengobatan akan lebih besar lagi segala macam semua, dan itu tentu akan berdampak besar juga ke keluarganya juga. Jadi itu yang menurut saya pesan yang paling penting saya kira buat seluruh masyarakat Indonesia ya, bagaimana kita mencoba membuat kesadaran dari diri kita sendiri. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Dr. Arnaldi untuk edukasinya hari ini. Selamat kembali bertugas, sehat selalu dok.
0: Ya, terima kasih.
1: Pendengar Pulau Satu, itu dia akhir dari Beranda Asa Cita Indonesia Sehat dengan tema Hepatitis Apakah Bisa Dicegah bersama dengan Dr. Dr. Cerinaldi Aditya Lesmana, SPPD KGEH FACG Finasim, dokter spesialis penyakit dalam Iluni FKUI S3 tahun 2021. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini. Dan tepat di pukul 11, saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga.

0: 2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rota Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rota Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rota Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stand head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying John.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan latihan bahasa Paris sama kesehatan. Apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Lelius.
1: Hotel Lelius.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, Burani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Eh, Bu Siska, Burani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
6: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya?
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta Siang Ini.

Takkan hilang dari Syakila, pendengar Pro 1. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Saya akan temani hari ini di tanggal 31 Juli 2026 di penutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga hari ada menyenangkan. Yang lagi nunggu gajian ini sih kayaknya udah gak sabar ya, nunggu notifikasi masuk di handphone Anda ya. Yang kalau tanggal 1 gajian berarti hari ini gajian kan? Satunya Sabtu maksudnya, ya kan? Wah, udah bisa nih jajan-jajan, ya kan? Reward-reward gitu ya, pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda gimana, pendengar Pro 1, kabarnya hari ini? Kalau saya sih seneng, karena udah mau menutup bulan Juli, mau masuk ke bulan yang baru. Ya, gak kerasa 2026 udah di bulan Agustus aja gitu ya. Kayak wow, udah mau masuk ke angka 8 nih di 2026. Dan pastinya sudah banyak yang dilewati ya, hal-hal seru, hal-hal menyenangkan gitu. Mungkin ada pencapaian-pencapaian di tahun ini yang mesti dirayakan juga ya, pendengar Pro 1. Seru. Di hari Jumat ini saya juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak, dengan informasi yang menarik juga untuk Anda ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang WFH, semangat WFH-nya. Nih udah boleh pura-pura kerja lah jam-jam segini ya kan. Yang kalau udah di WhatsApp balesnya nanti jam 1 gitu ya. Kalau enggak setengah 2 baru dibales. Atau sekarang udah mulai siap-siap untuk berangkat salat Jumat, pendengar Pro 1 ya. Atau saat ini justru Anda baru mau berangkat bekerja atau mungkin mau berangkat beraktivitas ya, karena dapat shift yang siang. Hati-hati di jalan. Untuk yang naik transportasi umum hari ini bagaimana perjalanannya? Karena ini saya baru melihat postingannya dari Gracia Poli nih, pendengar Pro 1 ya. Seorang atlet bulu tangkis yang hari ini dia tuh naik komuter line Jabodetabek. Dan dia terlihat seperti penumpang biasanya yang lain, pakai masker, pakai hoodie gitu ya. Dan serunya tadi saya sempat lihat di Instagramnya Gracia Poli, kalau hari kemarin itu dia memutuskan di pukul 17.30 untuk naik kereta untuk cobain transportasi umum dari area Tanjung Barat ke Cikini. Karena dicek pas naik mobil, ETA itu adalah estimasi time arrival ya. Buat Anda yang kadang-kadang suka bingung, apa sih ETA? ETA marah-marah aja ya. Update dong. ETA itu estimasi time arrival, jadi perkiraan waktu Anda nyampe gitu ya. Itu menunjukkan 1 jam 3 menit. Sementara pas dicek kalau pakai KRL ternyata cuma 17 menit nyampe stasiun Cikini. Akhirnya kemarin si Gracia Poli ini naik commuter line dengan harga Rp3.000 aja, bahagia ya. Katanya AC-nya dingin dan yang paling penting keretanya bersih gitu. Kaget banget pas pertama kali masuk ke dalam kereta. Dan Gracia Poli bilang ini bukan endorse ya, beneran pengen kasih apresiasi untuk transportasi umum di Jakarta, karena transportasi umum kita tuh sudah jauh lebih baik dan semoga kedepannya bisa terus makin nyaman, makin aman dan makin balik lagi. Dia juga cerita kalau Gracia Poli ini waktu kecil terakhir kali naik kereta berdua sama ibundanya itu tahun 1997. Wow. Wow, lama banget. Selamat Gracia Poli, Anda bisa menikmati transportasi umum ini ya. Semoga kedepannya bisa konsisten juga naik transportasi umum ya. Rp3.000 murah meriah cihuy, ya kan? Mungkin kebetulan ini lagi di jam-jam yang tidak begitu padat ya. Baiklah, untuk Anda juga yang mungkin baru ada yang coba pertama kali menggunakan transportasi umum atau mungkin mau kasih apresiasi juga karena transportasi umum di Jakarta udah makin kece, makin keren, boleh nih 0811 7972 7912. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat siang dulu nih buat Bapak Bonar. Selamat siang Boru, selamat siang Pak, selamat tugas di akhir pekan di tanggal yang di puncak ubun-ubun. Di puncak ubun-ubun tuh gimana maksudnya Pak? Tanggal-tanggal sekarat ya? Iya, saya lumayan sekarat sih. Saya gajiannya belum tanggal 1 soalnya.
Salam dari ujung timur Manokwari, Bapak Bonar. Berbagi jangan tunggu kaya. Kalau sudah kaya jadi kikir. Bagus juga nih kata-katanya. Terima kasih ya Bapak Bonar. Jangan lupa sholat Jumat, Pak. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya akan temani hingga pukul 15. Dan saya punya satu buah lagu dari sebuah film yang juga legend. Awalnya film animasi, terus akhirnya dibuatin live action di tahun 2019. Ini adalah duetnya Gamaliel yang ada di GAC dan Isyana Saraswati. A whole new world untuk Anda. Kok saya jadi kagok sih bacanya? A whole new world untuk Anda dari film Aladdin ya, pendengar Pro 1 dari tahun 2019.

0: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh.

0: dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Jakarta siang ini.

Raim Laude dengan Lesung Pipi pendengar Pro 1 untuk Anda di pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Rolly Hutahayan masih menemani Anda di hari Jumat ini, tanggal 31 Juli 2026. Ucapkan selamat siang juga nih untuk Pak Pandu yang sudah bergabung di line WhatsApp kami. Selamat hari Jumat ya, Pak Pandu. Ini semoga lagi siap-siap untuk Jumatan juga nih. Pendengar Pro 1, ini terkait dengan informasi cuaca belakangan ini, saya punya pengingat untuk Anda ya, di mana sama-sama nanti akan menghadapi El Nino yang kuat, warga Jakarta ini diimbau untuk kurangi aktivitas siang hari. Informasi ini saya ambil dari Instagram Jakarta Terkini dan diinformasikan oleh Kepala BMKG, di mana peningkatan suhu permukaan laut Samudra Pasifik ini juga memicu musim kemarau lebih kering dan resiko kekeringan yang lebih tinggi. Warga Jakarta diimbau untuk mengurangi aktivitas

di luar ruangan pada jam 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat karena paparan sinar matahari dan sinar UV yang sedang berada di tingkat tertinggi. Jadi kalau misalnya Anda pun harus ada aktivitas di range jam itu, disarankan untuk menggunakan topi atau payung serta kacamata hitam, kemudian sunscreen dan lip balm, lalu menggunakan pakaian berwarna cerah atau putih yang bisa menyerap keringat. Gunakan juga masker medis untuk menyaring debu dan polusi yang meningkatkan kemarau pastinya. Kemudian untuk mencegah dehidrasi terjadi di luar ruangan, Anda bisa memperbanyak minum ya. Jadi jangan nunggu haus dulu baru minum, tapi konsumsilah air putih minimal 3-4 liter per hari, atau rumus mudahnya 1 gelas sebelum dan sesudah setiap waktu sholat. Nah, udah gampang tuh, dipermudah ya kan. Kemudian perbanyak juga makan buah dan sayur yang kaya air. Kemudian kalau Anda merasa pusing, lemas, atau haus, segeralah beristirahat. Jadi kalau udah badannya mulai aus nih, udah kasih tanda-tanda aus, Anda harus peka ya, beristirahatlah mendengar Pro 1. Semoga kita semua sehat-sehat terus dengan banyak minum air putih, konsumsi buah. Minum buah atau maksudnya jus ya. Konsumsi buah dan sayur. Kemudian juga kalau lagi di luar, jangan lupa tuh topi, payung, sunscreen, kacamata hitam. Dan sekarang mungkin bisa mengeluarkan koleksi baju Anda yang berwarna-warni ya, pendengar Pro 1, supaya ini mengurangi panas gitu. Baiklah, kalau gitu saya punya satu lagu nih sebelum mengantarkan Anda ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada Sixpence None the Richer dari tahun 2002 dengan Don't Dream It's Over.

mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

0: 0809-727-912 Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mencatat sebanyak 13.833 anak usia sekolah belum mengenyam pendidikan. Data tersebut menjadi dasar penyusunan program untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ke jalur pendidikan baik melalui sekolah formal maupun pendidikan non-formal. Pemkot juga akan melakukan pendataan dan pendampingan terhadap anak-anak tersebut sekaligus mengidentifikasi berbagai penyebab mereka tidak bersekolah, seperti faktor ekonomi, sosial, maupun pekerjaan. Beralih ke informasi selanjutnya, dari informasi cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau di Jakarta akan berlangsung hingga September 2026. Meski demikian, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah akibat pengaruh dinamika atmosfer. Masyarakat diimbau tetap menghemat penggunaan air serta mewaspadai dampak musim kemarau seperti berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya resiko kebakaran di wilayah yang rentan. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Utayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan sekarang saya akan mengantarkan Anda untuk sama-sama beribadah sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta. Saya ucapkan selamat beribadah bagi Anda yang menjalankannya.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الفرقان لسانا عربيا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita tetap bisa istiqamah di dalam memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarga Nabi dan semua pengikutnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan artinya meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, meningkatkan rasa khusyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan bekal untuk setelah kematian kita, dan meningkatkan rasa qanaah kita terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa memberikan kepada umat ini dengan sesuatu yang sangat mahal. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, juga sebagai pemberi ancaman dan menyeru kepada agama Allah dengan seizinnya. Allah berfirman dengan tegas dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Ya ayyuhan nabi, inna awsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Dalam ayat yang lain juga ditegaskan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul dari diri kamu sekalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, rasul tidak ingin menyulitkan kepada kamu sekalian. Harisun 'alaikum, menginginkan agar kamu sekalian beriman dengan baik. Bil mu'minina raufur rahim, rasul sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita diwajibkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang mukmin, taatlah Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dalam surat An-Nur juga disebutkan, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Rasul agar kamu sekalian mendapat rahmat. Ma'asyar muslim rahimakumullah, bukan sekedar itu perintahnya kepada kita. Menjadikan ketaatan kepada Rasul sebagai bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah dalam riwayat dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, man ato'ani faqad ato'a Allah.
Barang siapa taat kepadaku, berarti dia mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa durhaka kepadaku, berarti durhaka kepada Allah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Banyak hadis-hadis yang disampaikan kepada kita. Kemudian umat Islam kadang-kadang berbeda pendapat tentang hadis itu. Ada perlu bagaimana cara pedoman untuk berinteraksi dengan hadis. Karena Rasulullah memberikan berbagai macam aturan yang indah untuk umat ini. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya, "Ma ahabbul a'mali Allah?" Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, di antaranya, "Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala kulli muslim." Rasa bahagia yang kau masukkan pada hati seorang muslim. Di antaranya juga, "Tatrudu lahu ju'an." Anda menghilangkan rasa lapar kepada orang mukmin. Itu termasuk amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah, kalau ada suatu program yang berusaha untuk bagaimana umat ini jauh dari kelaparan, umat ini bahagia, maka itu adalah suatu yang sangat indah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, di antara pedoman untuk memahami sunnah Nabi Muhammad SAW, yang pertama, bagaimana? Karena Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasul. Sebagaimana Allah menegaskan, "Wa anzalna laka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menjelaskan kepada mereka. Maka apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an yang secara global, secara umum dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika Allah berfirman, "Aqimus shalah," dirikan salat. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana salat yang sebenarnya. "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat aku salat. Masyaallah muslim rahimakumullah. Kemudian juga di dalam memahami hadis-hadis perlu melihat ada suatu tujuan, ada sesuatu yang bukan tujuan, tetapi cara. Seperti tujuan untuk menutup aurat. Menutup aurat adalah kewajiban. Tetapi bagaimana menutup aurat? Ketika Rasulullah memakai baju yang senangnya adalah putih, itu bukanlah suatu kewajiban, tetapi adalah kesunahan yang dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga beliau bersabda, "Albisu min thiyabikum albayad." Tapi itu adalah cara. Sedangkan tujuannya adalah bagaimana menutup aurat dengan baik. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kalau ada hadis kelihatannya bertentangan, bahwa ada hadis menerangkan bahwa orang yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat. Tetapi ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq, "Bagaimana aku ini termasuk musbil tidak?" Ternyata Rasulullah menjelaskan, "Man jarra thawbahu khuyala." Yang dosa besar dan yang tidak akan diajak berbicara kepada Allah adalah orang yang memanjangkan bajunya sampai di bawah mata kaki, tetapi karena rasa sombong. Ma'asyal muslim rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bagaimana mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, makna yang sebenarnya. Kalau di dalam hadis disebutkan, Laisal qatul bimiras, artinya bahwa seorang yang membunuh itu tidak boleh mendapatkan warisan dalam Islam. Tapi kemudian para ulama, bukan sekedar itu siapa membunuh. Karena membunuh ini macam-macam. Ada membunuh secara sengaja, ada membunuh tidak sengaja, amdun khata, ada amdun mahdun, dan seterusnya. Maka perlu dipahami dengan baik. Kemudian mempertimbangkan konteks dan keadaan masa kini. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Lihat konteksnya.
sehingga memahami bahwa bukan sekali, bukan segala sesuatu tentang keduniaan, kemudian kita terlepas daripada ajaran taujih nabawi, tetapi harus diperhatikan. Kalau ada teks-teks yang bertentangan, umpamanya la adwa wala tiyada, tidak ada yang namanya penyakit menular, tetapi Rasulullah juga pernah menyuruh firra minal majzumi firarakal asad kama tafirru minal asad dalam hadis yang lain. Tidak ada penyakit menular, tetapi ketika Rasulullah bersabda hendaklah kamu menjauhi penyakit lepra, penyakit kusta seperti kamu menjauhi singa, artinya harus dipadukan maknanya. Masyaallah muslim rahimakumullah. Banyak lagi berkaitan dengan al-jarh wa tahdil. Hadis yang boleh ada sahih, ada hasan, ada masyhur, ada hadis aziz dan seterusnya macam-macam ini berkaitan dengan jarh wa tahdil. Kita perlu kembali kepada kutub-kutubul hadis yang berkaitan dengan ini. Ini diantaranya bagaimana pedoman agar kita di dalam kehidupan itu merasa nyaman, bahwa banyak sekali pendapat-pendapat para ulama ya berkaitan dengan suatu hadis, maka tidak boleh ada suatu hadis kemudian langsung menjustifikasi bahwa ini ahli neraka. Kullu bid'atin dhalalah. Apa semua bid'ah itu dhalalah? Betul hadisnya begitu, tetapi maknanya perlu dijelaskan oleh para ulama. Oleh sebab itu, ma'asyur muslim rahimakumullah, jangan sampai kita sebagai muslim ketika berinteraksi dengan hadis salah pengertian. Maka mudah-mudahan bila umat Islam memahami hadis dengan benar, memahami Al-Quran dengan benar, mudah-mudahan Allah senantiasa menanggung kita dengan rahmatnya dan membimbing kita menuju ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لي ولكم ما فيه من القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله.

Diriwayatkan pada suatu pagi setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid, sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu sholat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa, yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu." Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan, dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis, dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kalau janjiannya di rel ya, keprak-keprak cari musuh dia.
3: Itu nggak dari media sosial?
2: Nggak ada. Kalau hari Sabtu tuh.
3: Weekend-weekend ya?
2: Iya, Sabtu-Minggu.
4: Antara Kampung Pandeglang ke Cigadung itu kawasan tanpa rokok. Kalau bisa tidak mendirikan, membangun sarana iklan rokok.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Robli Hutahayan. Sari berita penting. Warga Tambora Jakarta Barat keluhkan aksi tawuran yang kerap terjadi di jalan jembatan besi. Semua iklan rokok dan spanduk liar tidak berizin di Kota Pandeglang, Banten mulai ditertibkan petugas Satpol PP. Berita selengkapnya. Warga di Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat mengeluhkan aksi tawuran yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Aksi tawuran yang kerap terjadi di kawasan Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat semakin meresahkan warga. Selain terjadi berulang kali, bentrokan antar kelompok remaja itu juga dinilai mengancam keselamatan masyarakat dan merusak fasilitas di sekitar lokasi. Tawuran terakhir di kawasan tersebut bahkan sempat viral di media sosial pada 28 Juli 2026 dini hari kemarin. Salah seorang warga sekitar sekaligus juru parkir di kawasan Jalan Jembatan Besi, Tatang, mengatakan tawuran umumnya melibatkan kelompok remaja dari wilayah Krendang dan Duri. Menurut Tatang, bentrokan dapat terjadi 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Aksi tersebut pun biasanya diawali dengan sekelompok remaja yang berkumpul di sekitar rel kereta api untuk saling memancing lawan sebelum akhirnya terjadi tawuran. Demikian hal ini dikatakan Tatang saat ditemui RRI Jakarta di lokasi pada Jumat 31 Juli 2026.
2: Ya gitu aja, pokok pertamanya mah nggak ada apa-apa, cuman keprok-keprok nyari lawan doang.
3: Orang-orang sini juga?
2: Orang Krendang sama orang Duri.
3: Oh biasanya itu mereka, ya. Biasanya janjiannya gimana sih?
2: Kalau janjiannya di rel ya.
3: Oh, di rel?
2: Keprak-keprak cari musuh dia.
3: Oh langsung nggak dari media sosial?
2: Nggak ada.
3: Itu biasanya hari apa biasanya?
2: Kalau hari Sabtu tuh.
3: Weekend-weekend ya?
2: Sabtu, ya, Sabtu Minggu. Malam Minggu lah.
3: Tapi pernah ada korban jiwa nggak? Kayak luka-luka atau meninggal gitu?
2: 3 hari yang lalu lah ada.
3: Kenapa dulu?
2: Orang anak RW 9.
3: RW 9 Krendang?
2: Ya. RW 9 sini.
3: Duri?
2: Duri.
3: Kenapa Duri?
2: Itu kena bacok gitu.
3: Apanya?
2: Ini tawuran juga. Isi. Sama ya.
3: Di daerah ini?
2: Iya.
3: Apanya yang kebacok?
2: Ininya kalau nggak salah nih. Anak RW 9.
5: Tatang menyebut waktu paling rawan terjadi tawuran adalah pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Selain menimbulkan korban jiwa, aksi tawuran juga berdampak pada aktivitas masyarakat. Menurut Tatang, sejumlah gerobak pedagang mengalami kerusakan, sementara pecahan botol berserakan di jalan sehingga membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar. Karena itu, Tatang berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan intensitas patroli pada jam-jam rawan, khususnya pukul 12 hingga 3 dini hari. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Penyaluran program CSR oleh badan usaha milik daerah secara transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran menjadi sorotan panitia khusus atau pansus pengelolaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan DPRD DKI Jakarta dan diungkapkan oleh Ketua Pansus Gozi Zulazmi usai rapat bersama sejumlah BUMD di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Gozi berharap rencana kerja CSR ini mengutamakan sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat.
6: Kita melihat memang ada beberapa temuan ini CSR ini belum terimplementasi dengan baik ya. Meskipun memang CSR itu tertunaikan gitu, terberikan kepada masyarakat. Tapi kita melihat bahwa masih banyak nih yang masih sporadis, yang spontanitas, yang akhirnya dalam rapat kali ini kita ingin ya sesuai dengan kesepakatan dengan mitra di eksekutif gitu ya, bahwa diperlukan adanya RKT perubahan di tahun 2026 ini sehingga kami minta setidaknya yang dibutuhkan masyarakat ini dalam hal lingkungan, kesehatan, infrastruktur dan lapangan kerja ini bisa tertuang dalam RKCSR di tahun 2026 ini.
1: Lebih lanjut, Gozi menyatakan pansus juga akan memperkuat fungsi pengawasan dan investigasi pelaksanaan CSR, khususnya oleh BUMD. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan BUMD melaksanakan program CSR. Dukung ketahanan pangan, pemerintah Kota Jakarta Timur menyiapkan satu sekolah percontohan urban farming di setiap kecamatan. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
7: Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau Sudin KPKP akan menyiapkan satu sekolah percontohan urban farming di setiap kecamatan sebagai tahap awal pengembangan pemanfaatan lahan sekolah untuk mendukung ketahanan pangan. Program tersebut saat ini memasuki tahap pendataan potensi sekolah dan peningkatan kapasitas sebelum diterapkan lebih luas. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto, saat ditemui di kantornya mengatakan program itu merupakan tindak lanjut fokus grup discussion yang digelar pada Juni lalu yang melibatkan Kementerian Pertanian, Suku Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Akademisi, Dunia Usaha, Media, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Melalui program tersebut, lahan sekolah yang tidak produktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, hingga pengolahan hasil panen. Menurut Taufik, pihaknya telah menginventarisasi sekitar 230 sekolah yang memiliki potensi mengembangkan urban farming.
8: Dari situ kita mendapatkan masukan-masukan, seperti misalkan sekolah A ingin mendapatkan peningkatan kapasitas, ya, bagaimana guru atau kepala sekolah itu diberikan edukasi terlebih dahulu. Ada juga yang kami sudah melakukan, tapi kami kurang maksimal dalam mengerjakannya, pastinya pendekatannya akan lain. Nah, itu kami klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Harapannya di setiap kecamatan yang ada di Jakarta Timur, punya sekolah percontohan.
7: Selain memperkuat ketahanan pangan, program tersebut juga ditujukan sebagai sarana pembelajaran non-formal bagi siswa. Mereka akan dikenalkan pada budidaya tanaman, perikanan, pengolahan hasil panen hingga pemasaran produk, sehingga memahami proses dari hulu hingga hilir. Taufik menambahkan, Sudin KPKP telah menggelar workshop daring yang diikuti sekitar 300 sekolah sebagai bagian dari edukasi awal. Kedepan, program akan terus dikembangkan bersama berbagai mitra, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, dan Kementerian Pertanian. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, AKBP Muhammad Probandono Bobby Danuardi resmi menjabat Kapolres Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
9: AKBP Muhammad Purbandono Bobby Danuardi resmi menjabat Kapolres Cilegon. Demikian terungkap dalam upacara penyambutan yang berlangsung di Mapolres Cilegon. Sebelumnya, Kapolres Cilegon dijabat oleh AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga yang saat ini menjadi Wadir Res Narkoba Polda Metro Jaya. Dalam sambutannya, Kapolres Cilegon yang baru menegaskan komitmennya untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah mulai dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri hingga Kapolda. Menurutnya, seluruh program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian.
10: Terjadi hal yang tidak diinginkan karena saya baru mendapatkan beberapa data terkait dengan konflik yang ada. Terus saya akan melakukan hal-hal mitigasi supaya konfliknya tidak berkepanjangan. Jadi 100 hari pemikiran saya insya Allah nanti sama-sama dengan para PJU yang lainnya, saya akan membuat kota Cilegon insya Allah lebih aman.
9: Usai dilantik, AKBP Bobby juga menyoroti pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Cilegon sebagai kawasan industri strategis. Untuk mengantisipasi potensi konflik, pihaknya akan mengedepankan pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pekerja lokal maupun tenaga kerja asing, sehingga tercipta situasi yang aman, kondusif, dan mendukung iklim investasi di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang menertibkan sekitar 100 atribut iklan rokok berupa spanduk dan papan reklame di sepanjang ruas jalan protokol di Pandeglang hingga Cigadung. Operasi ini dilakukan untuk membersihkan kawasan tersebut dari promosi produk tembakau demi menegakkan aturan kawasan tanpa rokok. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
11: Satuan Polisi Pamong Praja, Salpo PP Kabupaten Pandeglang, melakukan penertiban spanduk dan papan reklame iklan rokok di sepanjang ruas jalan protokol pada Kamis 30 Juli 2026. Penertiban dilakukan dengan melepas spanduk dan membongkar papan reklame permanen yang berada di ruas Jalan Paneglang hingga Cigadung yang masuk dalam kawasan tanpa rokok atau KTR. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Paneglang, Edi Mulyadi menyatakan jajarannya bergerak menyisir atribut iklan rokok mulai dari kawasan Paneglang hingga Cigadung. Penertiban ini dilakukan secara terpadu guna membersihkan ruang publik dari berbagai bentuk promosi produk tembakau.
4: Masyarakat yang berada di pinggiran jalan antara kampung Paneglang ke Cigadung itu kawasan tanpa rokok, kalau bisa tidak mendirikan membangun sarana iklan rokok ataupun mengizinkan pembuatan iklan rokok tersebut. Kami berdasarkan Perbup nomor 9 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok.
11: Menurut Edi, target awal pelaksanaan penertiban menyasar sekitar 100 atribut iklan baik berupa spanduk kain maupun papan reklame berkerangka besi. Adapun jumlah atribut promosi rokok yang berhasil dicopot di lapangan dilaporkan telah memenuhi target sasaran yang ditetapkan petugas. Operasi penertiban atribut promosi rokok ini melibatkan puluhan personil. Petugas langsung melepas kain spanduk serta membongkar papan reklame permanen yang melanggar ketentuan kawasan steril rokok. Pemerintah daerah menegaskan setiap spanduk dan reklame komersial rokok yang berdiri di jalur protokol tidak memiliki izin pemasangan. Keberadaan atribut iklan tersebut dinilai mencemari keindahan kota serta melanggar regulasi daerah yang berlaku ketat. Pihak Satpol PP menghimbau masyarakat dan pemilik tempat usaha di sepanjang jalur protokol agar tidak lagi mengizinkan pendirian iklan rokok. Kepatuhan warga terhadap aturan kawasan bebas rokok dinilainya sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan kota yang sehat dan tertib. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sebagai informasi terakhir di siang hari ini, pengelola wisata alam Gunung Gedor terus melengkapi fasilitas dasar sambil membenahi akses pendakian untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Berikut Lucy Astari melaporkan.
12: Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, mulai menarik minat wisatawan sejak dibuka untuk umum sekitar 3 bulan lalu. Di tengah meningkatnya kunjungan, pengelola masih berpacu melengkapi fasilitas dasar agar kawasan wisata alam ini semakin nyaman. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gunung Gedor, Buhari, mengatakan, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah MCK, air bersih, dan jaringan listrik. Listrik dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem distribusi air menuju 3 titik penampungan yang telah direncanakan. Menurutnya, jalur menuju puncak berada di ketinggian sekitar 349 meter di atas permukaan laut, dengan lintasan yang didominasi jalan landai, dengan 2 tanjakan dan 2 anak tangga, sehingga ramah bagi pendaki pemula maupun keluarga.
13: Di Gunung Gedor ini layak untuk tempat wisata, baik camping yang TikTok juga bisa melihat dari Google atau seperti apa, dari ketinggian di 349 mdpl. Wacana kita bikin pos itu di pos 4, sementara yang baru terrealisasi hanya 3 dulu.
12: Buhari mengatakan pengunjung cukup membayar kontribusi Rp5.000, sedangkan tarif berkemah sebesar Rp15.000 per orang. Pengelola juga menyediakan penyewaan tenda mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 sesuai kapasitas. Lurah Cibendung, Yanti Nurnasyiato, mengatakan akses menuju Gunung Gedor yang sebelumnya hanya berupa jalan setapak, kini telah diperlebar menjadi sekitar 1,5 meter berkat gotong royong masyarakat bersama pemerintah kelurahan.
14: Bisa pakai sepeda ke atas, itu seru kok. Kalau memang yang sudah biasa naik gunung ya, kemarin ada yang, aku cuma sampai 10 menit doang kok kita udah nyampe, karena memang udah biasa naik gunung dan nggak jeda. Nggak ada berhentinya dia. Tapi kalau kita yang memang baru pertama kali naik gunung, itu bisa 25 menit.
12: Selain itu, pemerintah Kelurahan Cibendung juga menyiapkan jalur alternatif menuju area puncak Gunung Gedor agar wisatawan tidak lagi melintasi makam Syekh Abdurrahman. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kekhusyuan peziarah sekaligus mendukung pengembangan Gunung Gedor yang telah masuk dalam destinasi wisata Provinsi Banten. Yanti mengatakan rencana pengalihan jalur merupakan hasil koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat setempat. Menurutnya, makam Syekh Abdurrahman merupakan petilasan tokoh agama yang selama ini menjadi tujuan ziarah masyarakat sehingga perlu dijaga dan dihormati. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, warga Tambora, Jakarta Barat keluhkan aksi tawuran yang kerap terjadi di jalan jembatan besi. Semua iklan rokok dan spanduk liar tidak berizin di Kota Pandeglang, Banten mulai ditertibkan petugas Satpol PP. Itulah berita yang sudah kami udarakan, berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Awal kisah selamanya, Raisa featuring Barsena Bestandi, pendengar Pro 1, menjadi pembuka di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Sekarang saya buka dulu deh kalau gitu ya, Anda bisa langsung nih request lagu Indonesia favorit Anda. Lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya, pendengar Pro 1, lagu Indonesia, musisi Indonesia, dan juga berbahasa Indonesia ya tentunya. Ini bisa saya putarkan nih nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung boleh dikirim ya requestnya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami 0213440696 dan 3441499.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi 100% Indonesia, pendengar Pro 1. Sekarang saya akan putarkan ya satu persatu lagu yang sudah Anda kirimkan di line WhatsApp-nya Pro 1. Di line WhatsApp sudah ada Razak di Cipondoh, Tangerang. Selamat siang Kak Roli, selamat siang Pak Razak di Cipondoh, Tangerang ya. Request lagunya Coklat Yang Bendera. Wah, mentang-mentang udah mau masuk Agustus nih, udah siap kayaknya ya lomba 17-an. Karoli, selamat bertugas ya. Terima kasih Pak Razak. Lalu ada Bunda Sri. Bunda Sri, ada Roli di sini. Selamat siang. Ini di hari yang panas ini aku mau dengerin lagunya Rizky Febian yang judulnya Alama. Terima kasih Mbak Ku yang cantik. Sama-sama Bunda Sri. Alama ya, lumayan deh kita seger dikit ya. Lalu ada Ibu Eni di Tangerang Selatan yang mau request lagunya Rosa dan Ariel, judulnya Nada-Nada Cinta. Sukses dan sehat selalu, semangat untuk terus. Semangat terus juga untuk Mbak Ulil ya, semua kru yang bertugas juga. Update ya, Pamulang hari ini 33 derajat Celcius, panas pol katanya. Oke deh, siap kalau gitu. Lagu-lagunya akan saya putarkan ya pendengar Pro 1. Untuk Anda silakan. Yang lainnya mau ikutan request 0811 7972 7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
6: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
5: Belajar terus, capek ah.
6: Justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
5: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
6: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
7: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Roli Utayan menemani Anda di siang hari ini, pendengar Pro 1, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang akan saya putarkan ini juga lagu yang sudah dikirimkan ke WhatsApp-nya Pro 1 ya, di 0811-7972-7912. Atau kalau yang telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ada Bayu yang mau request lagunya Adera Ega yang judulnya Lebih Indah. Oke, ditunggu ya Bayu. Kemudian ada Mas Arif di BSD yang mau diputarkan lagu ST12, Cari Pacar Lagi. Ini beneran mau cari pacar lagi gak sih? Kirim salam untuk yang lagi pada dengerin aja ya, Roli, hatur nuhun, hanupis, hatur nuhun pisan. Update BSD rame lancar nih, cuacanya hardang. Wah, hardang, hardang ya. Kemudian ada Ibu Iren ya. Dan ini Ibu Iren seperti tidak sabar sekali ya mau diputarkan lagu-lagunya. Sabar Ibu Iren, saya puterin ya. Mau diputerin lagu dari Angkasa Band. Angkasa Band? Kok saya baru tahu ya ada band ini, Angkasa Band. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Ada lagi lagunya Bu, keren. Saya nih yang kurang jauh mainnya. Angkasa Band, saya baru dengar nih ada Angkasa Band ya. Baiklah, lagunya sudah dalam playlist ya. Informasi Tangerang saat ini cerah 32 derajat Celcius. Oke, kalau gitu untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mau diputarkan lagunya ya, silakan request-request lagu Indonesia di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.
1: Cintaku

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Adanya berita dari Febri nih yang kabarnya bebas karena uang dan emas sitaan dinyatakan palsu. Wah, apakah ini benar? Tahan, sabar dulu saudara-saudara. Ini informasinya saya ambil dari portal komdigi.go.id. Jadi saat ini memang ada sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dibebaskan dari jerat hukum atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan kebebasan ini disebut karena uang dan emas batangan sitaan polisi ini dinyatakan palsu. Namun bagaimana fakta sesungguhnya? Klaim unggahan mengenai bebasnya Febri karena emas dan uang sitaan dinyatakan palsu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Polri memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Pegadaian. Dari pengecekan oleh PT Pegadaian, emas sitaan tersebut dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu, untuk uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan uang tunai yang disita di rumah lama Febri di Sentul yang berjumlah 476 miliar rupiah, serta uang hasil sitaan di kediaman Don Rito di Jakarta Selatan senilai 520 juta rupiah dan 133 ribu US dollar dipastikan asli. Terkait dengan status hukuman Febri, hingga kini ex-Jampitsus itu masih berada dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia bahkan sudah dipindahkan ke sel bersama usai menjalani masa isolasi. Jadi kalau ada informasi Febri bebas karena uang dan emas sitaannya dinyatakan palsu, itu hoax ya, mendengar Pro 1, atau tidak benar. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Bernadia satu bulan menemani kita di siang hari ini ya, mendengar Pro 1 tepatnya pukul 14 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Ibu Iren, ini tadi saya coba cek lagunya Angkasa Band, ternyata sepertinya ada kendala nih dari lagunya. Kalau boleh diganti lagu yang lain, kabarin ya. Nanti saya puterin lagunya untuk Ibu Iren. Kemudian yang berikutnya saya akan putarkan sebuah lagu dari requestannya Mama Lisa di alun-alun Pandeglang. Mau request lagunya Samson yang judulnya Tak Bisa Memiliki. Oke, ditunggu ya Mama Lisa. Kemudian ada Zahran di Tangerang Selatan nih. Kemudian pesannya adalah ini lagu dari Govinda ya Karoli. Request judulnya Hal Yang Hebat. Oh, Hal Hebat. Oke. Lagu ini mengingatkan aku sama sebuah film kartun gitu katanya. Oke, ditunggu ya Zahran. Kemudian ada siapa nih yang mau ditelepon? Sudah masuk di line telepon saya. Ada... Halo, selamat siang.
1: Ya, siang.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Navia, Kak.
0: Navia, halo Navia. Kayaknya baru pernah dengar nih. Salam kenal ya, Navia.
1: Iya, betul. Saya masuknya malam terus sih, Kak.
0: Oh gitu, ini geng Ruang Rindu ya.
1: Enggak, soalnya kan kalau di 100% Indonesia itu jarang diangkat. Baru ini doang diangkat.
0: Oh iya. Ih, betul. Nanti aku ini deh standby terus angkat telepon.
1: Ini Karolnya apa Kak Kelly sih, kayaknya hampir sama.
0: Ini ya, Roli, mirip ya suaranya ya?
1: Iya sih, kayaknya kalau Karolnya lebih nyaring kali ya kayaknya.
0: Lebih nyaring, aku di do tinggi ya nadanya ya. Kak Navia mau request lagu apa nih dari Rangkas Bitung?
1: Aku kepengen Kamu dan Segala Kenangan.
0: Kamu dan Segala Kenangan. Sepertinya aku tahu deh lagu ini, tapi aku lupa penyanyinya siapa. Sebentar aku cek ya. Kamu dan Maudy Ayunda bukan? Bukan?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Segala Kenangan itu aku lagi mengenang almarhum kedua orang tua.
0: Oh, kirim doa yang terbaik ya. Tenang,
1: iya, ini
0: tenang.
1: Ini pas 3 tahun.
0: Oh, oke. Baiklah. Kamu dan Kenangan dari Maudy Ayunda sudah saya siapkan nih, Navia. Rangkas Bitung gimana cuacanya, cerah?
1: Sih sekarang mah agak mendung kok, tapi tetap panas sih, harudang Kak.
0: Harudang ya? Mendung tapi harudang gitu, ya ampun ya.
1: Redem-redem gitu sih.
0: Oke, okay. Kak thank you ya, nanti aku puterin lagunya.
1: Iya, makasih buat Karoli.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kamu dan Kenangan dari Maudy Ayunda akan segera saya putarkan. Lalu ada Govinda dengan Hal Hebat. Lalu ada Samson dengan Tak Bisa Memiliki untuk Anda. Untuk Anda yang mau request juga lagi boleh ya. 0811 7972 7912.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Samsung tak bisa memiliki. Masih di 100% Indonesia, pendengar Pro 1, Roli Utahayan masih menemani Anda ya. Dan menyapa juga Bapak Alberti Babau yang juga tadi sempat untuk telpon gitu ya. Tapi sayangnya lagi belum bisa on air nih, karena tadi ada lagunya banyak banget ya. Lain waktu lagi ya Pak Albert. Tapi sekarang ada Bapak Hasanuddin dari Bogor. Halo Pak.
1: Halo, selamat siang, menjelang sore, Ro.
0: Iya, Pak. Selamat siang, menjelang sore. Apa kabar Bogor, Pak?
1: Apa kabar Bogor? Baik, panas. Getar banget ini, Ro. Masyaallah,
0: iya. Jemur kerupuk kering ya, Pak?
1: Oh, bukan main ini kalau jemur kerupuk, jemur telur, jadi dah.
0: Langsung matang ya.
1: Renginang. Ini kalau mertua biasanya bikin rengginang, Ro.
0: Oh, benar. Rengginang mantep tuh ya, Pak. Iya.
1: Aku kan bikinin rengginang lolo dok, kadang-kadang kalau ada yang pesan dok.
0: Oh.
1: Jadi emang jemur dah, Ro. Panas ini.
0: Gak deg-degan ya, Pak. Cepet lagi langsung kering, mantep.
1: Iya, terus kalau bikin selai juga enak lagi tuh.
0: Selai?
1: Iya, selai pisang maksudnya.
0: Oh, selai pisang.
1: Sale pisang itu enak banget dan dijemur itu.
0: Oh, waduh. Itu dijemur juga ya, Pak? Saya baru tahu.
1: Jemur dibelah-belahin itu lebih enak dijemur,
0: Oh. Oh, gitu. Ini saya baru tahu, Pak.
1: Dibelah-belahin pisang itu. Oh. Pisang kepok ya, apa gitu dibelah-belahin. Udah matang itu dibelah-belahin, terus dijemur disusun-susun itu dijajan-jajan.
0: Oh.
1: Ditampah itu. Iya.
0: Ditampah.
1: Dijemur di atas itu genteng lah. Gue tungguin juga tuh disempak kucing.
0: Oh, benar juga. Itu dia. Hidup jadi tidak tenang kalau ada kucing liar ya, Pak ya.
1: Waduh, ampun dah.
0: Pak Hasanuddin, mau diputerin apa nih hari ini lagunya?
1: Saya pengen main diputerin bendera, ikan, coklat.
0: Udah diputer tadi.
1: Oh iya, ayo cakep udah untuk Agustusan ya, waktu. Ya udah ini aja Agnes lah, terserah deh yang mana deh, Agnes Monica dah.
0: Agnes Monica.
1: Yang
0: kira-kira kapan tuh, Pak, nikahnya, Pak?
1: Siapa?
0: Agnes Monica katanya kan tadi, kapan kira-kira nikahnya?
1: Oh iya, namanya doang sih, gak tahu nikahnya udah apa belum.
0: Ya udah. Oke, saya punya bilang saja sama Indah, Bapak mau yang mana nih biar seger siang-siang?
1: Oh yang ini mah Indah dah.
0: Indah aja deh ya.
1: Iya, bini gue lagi ngejoprak lo tuh. Pulang banget, joprak lo bini gue mah itu.
0: Enak Pak, tiduran di ubin, dingin, ya kan?
1: Nah. Iya. Di tiker.
0: Oke, Pak Hasanuddin, terima kasih.
1: Oke, selamat siang, Matuga.
0: Terima kasih, selamat siang. Lalu dari Samarinda nih, ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa, Pak?
2: Ari.
0: Pak Ari. Pak Ari mau request lagu apa nih, Pak Ari?
2: Lagunya Noah.
0: Noah. Yang mana tuh, Pak?
2: Bintang di surga.
0: Bintang di surga. Oke. Sepertinya kalau bintang yang surga tuh masih Peter Pan, Pak. Enggak apa-apa ya. Pokoknya ya. Bintang di surga kan ya?
2: Ya.
0: Oke, siap. Ditunggu ya, Pak. Ya. Terima kasih. Kemudian ada Kakak Jessie di Tangerang Selatan. Hai Kakak Jessie, selamat siang. Aku mau request ini dong, Mahal ini yang mati-matian. Oke deh, aku puterin langsung ya. Tadinya mau Fabio Azhar yang berharap kau kembali, belum masuk kok. Gak apa-apa, ntar aku mintain lagunya ya. Jadi nanti kapan-kapan kalau mau request udah ready. Oke deh kalau gitu. Saya punya Agnes Monica deh yang bikin semangat dulu ya di siang hari ini. Pendengar Pro 1, siapa tahu matanya lagi berat banget ya, gara-gara kebanyakan karbohidrat tadi makan siangnya atau kebanyakan gula. Biar agak melek dikit gitu. Agnes Monica dengan Indah, lalu ada Peter Pan dengan Bintang di Surga, dan Mahal ini dengan Mati-matian untuk Anda.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Mahal ini dengan mati-matian pendengar Pro 1. Ini menjadi lagu yang mengantarkan saya untuk menutup 100% Indonesia. Tapi sebelumnya ini ada Ibu Devi nih yang kirim voice note dan mau request lagu. Coba ya kita dengarkan bersama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: RRI Pro 1 Jakarta. Kak Roli, aku mau request lagu dong dari Melly Goeslaw, Bunda. Lagu ini mengingatkan aku dengan sosok bundaku yang sudah almarhum. Aku rindu sekali sama senyumnya ibuku, perjuangan ibuku. Semoga ibuku di sana ditempatkan di alam surga yang indah. Alam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku mau request untuk ibuku ya. Terima kasih Kak Ruli untuk semua kru-kru Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih banyak. Wassalam.
0: Terima kasih Bu Devi. Lagu yang Bunda dari Potret tuh tahun 97. Aku ganti sama lagunya Raisa, gak apa-apa ya. Lagunya juga untuk ibu kok. Judulnya adalah Lagu Untukmu. Ini adalah lagu yang akan menutup perjumpaan kita di siang hari ini pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta siang ini dari pukul 10 hingga 15. Sebentar lagi nih, saya Roli Hutahayan pamit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di Jakarta sore ini. Selamat berakhir pekan untuk Anda. Selamat rehat, selamat liburan, selamat bersenang-senang bersama dengan yang tersayang.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
3: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Polres Metro Jakarta Timur masih menyelidiki kecelakaan maut yang terjadi di depan pintu masuk Pasar Kramajati pada Kamis 30 Juli siang. Polisi tengah mencari rekaman CCTV dan saksi mata untuk mengungkap kronologi kejadian yang melibatkan truk box dan sepeda motor tersebut. Dalam insiden itu, pengendara motor Said Muhammad, 52 tahun, meninggal dunia di lokasi akibat luka berat di kepala. Sementara penumpang Suryadi, 43 tahun, mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Polri. Polisi telah mengamankan kedua kendaraan beserta dokumen SIM pengemudi, meminta visum et repertum, dan hingga kini belum menetapkan tersangka. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab kecelakaan serta pihak yang bertanggung jawab. Informasi berikutnya, pendengar, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI menegaskan bahwa pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan, termasuk di Jakarta, dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan meningkatkan keamanan, bukan karena dampak perlambatan ekonomi. Menurut APPBI, pagar berfungsi untuk mengatur akses keluar masuk pengunjung, menjadi batas yang jelas antara areal mal dan ruang publik, serta memberikan pelindungan tambahan bagi pusat perbelanjaan yang berada di kawasan yang kerap menjadi lokasi demonstrasi. APPBI juga menyebut pemasangan pagar bukan hal baru, karena banyak mal yang sejak awal membangun sudah dilengkapi dengan pagar sebagai bagian dari sistem pengamanan kawasan. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana dengan hari Jumat ini nih? Semoga kegiatan-kegiatan Anda seru, menyenangkan dan juga lancar-lancar semuanya ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar kali ini di Jakarta sore ini. Akan ada banyak informasi menarik sampai dengan pukul 20 malam hari nanti. Dan juga akan ada obrolan seru dan juga tentunya informasi-informasi menarik yang tentunya Anda juga bisa ikut berbagi informasinya dari Anda ya. Mungkin yang sekarang ini lagi ada di jalan-jalan di tempat atau apa ya, di wilayah yang Anda lintasi siang hari ini atau sore hari ini ya, bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan informasinya. Dan juga cuaca di tempat Anda bagaimana? Kalau untuk kawasan Merdeka Barat 45 Jakarta panas untuk sore hari ini. Kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah ada yang mendung, berawan atau mungkin bahkan ada yang gerimis ya? Karena kemarin di Bogor kabarnya udah turun hujan juga. Semoga sih hujannya cepat juga nyampe ke Jakarta gitu. 08 11 79 72 7912 itu nomor kami pendengar untuk Anda bisa berbagi informasi dan juga bisa telepon juga ke 021 344 0696 dan juga di 021 344 1499.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini lagi pada agak sedikit santai mungkin kalau jam-jam segini ya. Kalau yang ada di rumah kayaknya lagi santai nih jam-jam segini antara ngantuk atau gimana gitu ya. Atau mungkin baru ini tidur siang karena tadi mungkin tidur siang sekitar jam 2-an gitu ya. Kalau tidur siang sampai 1 jam lebih enak banget tuh. Karena biasanya kalau tidur siang tuh gak lama ya durasinya ya. Yang penting tidurnya enak gitu kan. Nanti habis tidur siang jadi seger lagi untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang mungkin memang harus dituntaskan jam-jam ini juga gitu ya. Semoga semuanya lancar-lancar untuk apapun agenda kegiatan Anda. Kalau yang ada di kantor, jam-jam segini memang godaannya ngantuk sih biasanya. Antara ngantuk dan juga lapar, karena biasanya tadi kan kalau hari Jumat makannya sekitar jam 12 untuk yang cewek-cewek ya. Sementara kalau untuk yang cowok-cowok nih, habis Jumatan baru pada cari makan. Jam segini kayaknya udah harus ngopi deh, atau mungkin apa ya, cari minuman-minuman hangat sambil ngemil-ngemil apa gitu ya. Semoga bisa nemu tuh cemilan yang enak gitu dan juga bikin melek tentunya. Informasi pertama pendengar di Jakarta sore ini, Pemprov DKI Jakarta ini sekarang menyediakan Pelikan Crossing sementara ya di Jalan Kapten Tenda Jakarta Selatan. Ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat menyeberang selama proses pembangunan kembali JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang yang ada di Tendean yang sebelumnya mengalami kerusakan berat beberapa minggu yang lalu. Dinas Bina Marga DKI Jakarta menjelaskan pihaknya sudah menata akses pejalan kaki dengan memasang paving block di area median jalan. Ini biar jalur penyeberangan bisa digunakan dengan aman dan juga nyaman ya. Pekerjaan ini dilakukan bersama dengan Dinas Perhubungan dan juga instansi terkait sebagai bentuk kolaborasi untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Sementara itu penggunaan JPO pembangunan JPO baru ini perkiraannya membutuhkan anggaran sekitar 5 sampai dengan 6 miliar rupiah pendengar. Dan Pemprov DKI Jakarta berencana memanfaatkan skema koefisien lantai bangunan atau KLB sebagai sumber pembiayaan sehingga tidak membebani APBD. Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat diimbau untuk menggunakan Pelikan Crossing yang sudah disediakan dan selalu mematuhi rambu serta juga lampu penyeberangan demi keselamatan bersama tentunya. Untuk Anda pendengar yang sore hari ini mungkin ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta sore ini, silakan Anda sampaikan informasinya, ada hal menarik apa di sekitar Anda atau mungkin trafik dan juga cuaca. 08 11 79 727 912.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kalau hari Jumat jam-jam segini tuh udah kebayang besok mau santai kemana gitu ya weekend ya. Ada yang mau nonton? Karena lagi banyak film yang seru ya. Spider-Man, Brand New Day, kemudian juga The Odyssey kalau mungkin Anda belum nonton ya. Kayaknya tiketnya udah banyak yang pesen tuh karena advance ticket sales-nya itu kan udah dari kemarin-kemarin gitu ya. Jadi udah banyak yang pesen, moga-moga besok kalau mungkin Anda mau nonton bisa dapet spot yang ini ya, spot yang nyaman gitu buat nonton. Karena apalagi kalau misalnya Anda nonton The Odyssey di IMAX gitu, kalau misalnya dapetnya row pertama atau row kedua nih di deretan paling depan, waduh, yang ada meleot-meleot nanti ya si cast-castnya yang Anda tonton di IMAX. Semoga Anda yang besok punya rencana buat nonton bisa dapat seat yang oke, yang nyaman untuk Anda nonton ya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung minta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku pencurian komponen hidran di sejumlah titik di Jakarta. Menurut Pramono, aksi ini bukan sekadar pencurian fasilitas umum ya, tapi juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat karena menghambat pasokan air kalau misalnya terjadi kebakaran. Kasus ini mencuat setelah komponen hidran di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur ini diduga dicuri sampai menyebabkan air menyembur dan kemudian meluap ke jalan. Dan Gubernur mengatakan sudah menginstruksikan Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta juga dinas terkait untuk memperketat pengawasan terhadap hidran. Dan dia juga menegaskan pelaku harus diproses hukum ini agar memberikan efek jera dan juga mencegah kejadian serupa terulang. Mungkin juga masyarakat ya, Anda yang melihat begitu misalnya ada gelagat-gelagat yang mencurigakan gitu kan, mungkin Anda bisa sama-sama mengamankan atau mungkin Anda lapor lah ya ke minimal ke ketua RT atau ketua RW begitu yang terdekat, biar ini kan karena hidran ini untuk keperluan bersama gitu ya, jangan sampai kemudian terjadi di titik yang lain tentunya.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 20 malam hari nanti. Lebaran ngapain ini jam-jam segini nih? Yang ada di rumah kayaknya santai-santai ya. Buat Anda yang ada di jalan, pendengar, kalau misalnya Anda ingin menginformasikan kondisi trafik di jalan-jalan yang Anda lintasi, boleh ya sore hari ini seperti apa. Karena kalau jam-jam segini kayaknya sudah mulai agak padat ya untuk kawasan perkantoran gitu. Jadi buat Anda harap bersabar dan juga semoga sampai di tempat tujuan tepat waktu. Karena mungkin hari Jumat ada yang nggak pengen langsung pulang gitu ya, mau jalan dulu kemana gitu ya, sama teman-teman kantor, semoga juga dilancarkan. Kita bergeser ke wilayah Bekasi, pendengar. Ini kan musim kemarau ya, lagi kering, Jakarta pun juga lagi kering. Kemarin juga kita bahas tentang wacana operasi modifikasi cuaca di Jakarta. Nah, kalau di Bekasi, tepatnya di Kabupaten Bekasi ya, BPBD mencatat kekeringan sekarang ini tidak hanya mengganggu kebutuhan air bersih warga, tapi juga berdampak pada sekitar 3.002 hektar lahan pertanian yang tersebar di 15 kecamatan dan 52 desa. Dan sejak tanggal 9 Juni 2026 yang lalu, BPBD ini bersama dengan sejumlah pihak terkait sudah menyalurkan bantuan air bersih ya secara bertahap, dan sampai dengan saat ini distribusi air ini sudah menjangkau 23 desa di 9 kecamatan, yaitu ada Cibarusah, Serang Baru, Bojongmangu, Cikarang Selatan, Pebayuran, Sukatani, Cabang Bungin, kemudian juga Babelan dan juga Tarumajaya. Walaupun begitu, penyaluran ini dilakukan secara bergilir ya, karena keterbatasan armada dan juga personil. Dan untuk mempercepat distribusi, BPBD ini mendata kendaraan tangki milik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta agar bisa dimanfaatkan juga ini dalam pengiriman air bersih ke wilayah yang terdampak. Sementara itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pengambilan air bersih secara gratis yang disediakan oleh Perumda Tirta Bagasasi di cabang-cabang terdekat. Upaya penanganan krisis air ini melibatkan berbagai pihak ya, mulai dari BPBD, kemudian juga Perumda Tirta Bagasasi, ada juga PMI, kemudian juga Balai Besar Wilayah Sungai, hingga sejumlah perusahaan melalui program CSR atau tanggung jawab sosial. Pemerintah pun juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak ini selama musim kemarau yang sekarang ini masih berlangsung, nggak tahu nanti sampai bulan apa. Sembari juga terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi di wilayah yang terdampak.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, menawarkan pendekatan baru terhadap kesehatan dan hubungan dengan makanan. Inti dari buku ini membongkar mitos tentang diet ketat yang kerap dijadikan solusi tunggal untuk mencapai tubuh ideal dan kesehatan optimal. Donner menegaskan bahwa diet konvensional seringkali berujung pada siklus berulang, pembatasan makanan yang ketat, rasa lapar yang terus-menerus, dan akhirnya kenaikan berat badan kembali setelah diet dihentikan. Donner menyoroti dampak negatif dari diet yang membatasi kalori atau jenis makanan tertentu. Menurutnya, pola makan yang terlalu terkekang dapat merusak metabolisme dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Ia mengajak pembaca untuk menghentikan obsesi terhadap angka di timbangan dan mulai mendengarkan kebutuhan tubuh mereka. Konsep utama dalam buku ini, intuitive eating atau makan secara intuitif, di mana seseorang makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang yang dirasakan tubuh tanpa rasa bersalah atau khawatir. Donner menekankan pentingnya mempercayai tubuh untuk memberitahu apa yang dibutuhkan daripada mengikuti aturan diet yang kaku. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir tentang tubuh dan kesehatan. Alih-alih mengejar bentuk tubuh ideal yang sering dipaksa oleh standar sosial, Donner mendorong pembaca untuk fokus pada kesehatan holistik dan kebahagiaan. Ia juga membahas aspek psikologis dari diet, seperti bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi diri. Melalui pendekatan yang penuh empati dan humor, Donner memberikan panduan praktis untuk keluar dari jembatan diet kronis. Buku ini ditunjukkan bagi mereka yang merasa lelah dengan siklus diet dan ingin memperbaiki hubungan dengan makanan serta tubuh mereka sendiri. Kesimpulannya, jangan diet, sehat tanpa repot. Seruan untuk meninggalkan pola pikir diet tradisional dan merangkul cara makan yang lebih bebas dan intuitif dengan fokus pada keseimbangan, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Meskipun buku ini belum tercatat sebagai bestseller global di Indonesia, buku ini diterima baik oleh pembaca yang mencari pendekatan sehat tanpa aturan diet ketat. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin membangun hubungan lebih baik dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, terbit 2022.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tujuannya sendiri yang paling jelas adalah menambah pengetahuan ya, selain dari pengetahuan formal dari sekolah, mereka akan mendapatkan pengetahuan non formalnya, bagaimana bercocok tanam.
3: Rasanya pengen jadi satu yang bisa bercerita di satu sehelai kain tentang kota Jakarta. Jadi itu sebagai hadiah kita untuk 5 abad Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Program Urban Farming di sekolah harus menjadi sarana pembelajaran bagi siswa dan mendukung program ketahanan pangan. Batik Marunda berhasil ditampilkan di ajang tahunan Indonesia Fashion Week 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, program urban farming di sekolah tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan di Jakarta Timur, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi siswa. Selengkapnya dilaporkan oleh Setio Agung berikut ini.
4: Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau Sudin KPKP mengembangkan program urban farming di sekolah sebagai sarana pembelajaran bagi siswa. Selain sebagai upaya mendukung ketahanan pangan perkotaan, melalui program tersebut, siswa diharapkan tidak hanya belajar bercocok tanam, melainkan juga memahami pengelolaan pangan dari budidaya hingga pemasaran. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto, saat ditemui di kantornya mengatakan program tersebut memanfaatkan lahan sekolah yang belum produktif untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, hingga pengolahan hasil panen. Menurutnya, pembelajaran tersebut diharapkan melengkapi pendidikan formal, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pangan dan lingkungan.
2: Siswanya sendiri yang paling jelas adalah menambah pengetahuan ya, selain dari pengetahuan formal dari sekolah, mereka akan mendapatkan pengetahuan non formalnya, bagaimana bercocok tanam, bagaimana mereka menyukai sayuran yang mereka hasilkan ya. Berharap mereka akan menyukai lagi konsumsi sayurnya gitu kan. Terus mereka akan mencintai lingkungan ya, lingkungan sekitar, lahan-lahan yang tadinya tidak produktif, belum ditanam, mereka akan menanam. Harapannya seperti itu. Dan kemudian berharap juga bisa menambah nilai ekonomi ya.
4: Sebelumnya diberitakan Sudin KPKP Jakarta Timur telah menginventarisasi sekitar 230 sekolah yang dinilai berpotensi mengembangkan urban farming. Sebagai tahap awal, Sudin KPKP akan menyiapkan satu sekolah percontohan urban farming di setiap kecamatan. Sekolah-sekolah tersebut nantinya akan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan, mulai dari peningkatan kapasitas, pendampingan budidaya, hingga pemasaran hasil panen. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, tim kami Samsudin Ilyas akan melaporkan lebih dari sekadar menulis ketika jurnalistik menyalakan semangat anak-anak Cilincing.
5: Binar bahagia dan rasa ingin tahu yang membuncah terpancar jelas dari raut wajah Desi, salah satu peserta didik baru di Sanggar Kegiatan Belajar SKB 03 Jakarta. Momen masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang berlangsung sejak Senin 27 Juli hingga Kamis 31 Juli menjadi pengalaman tak terlupakan baginya. Di hari penutupan MPLS, SKB 03 Jakarta menghadirkan para jurnalis cilik untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Bagi Desi, kehadiran mereka memberikan sudut pandang dan wawasan baru yang begitu berkesan tentang dunia jurnalistik. Penjelasan yang ramah dan komunikatif dari para pemateri membuat Desi merasa terinspirasi. Ia mengaku mendapat banyak tambahan ilmu yang berharga untuk langkahnya ke depan.
6: Caranya yang jelasin, terus juga jadi nambah ilmu lagi buat ke depannya. Terus jurnalis cilik itu menurut dia sih keren sih, soalnya dari kecil kita udah diajarin caranya jurnal, caranya informasi yang baik juga. Pas hari ini bikin Desi banyak banget tahu hal baru tentang jurnalis-jurnalis. Harapan aku untuk kedepannya semoga lebih banyak lagi anak-anak yang semangat, terus juga anak-anak yang hebat.
5: Sementara Kepala SKB 03 Jakarta Susarah Lubo menjelaskan bahwa kegiatan ini memang dirancang untuk menularkan semangat menulis serta membangkitkan rasa percaya diri para siswa baru. Bagi Susarah, SKB 03 hadir untuk merangkul dan memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak di kawasan Cilincing yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Harapan perempuan itu pun bersatu dengan mimpi sederhana Desi. Sambil tersenyum antusias, Desi berharap ilmu yang didapatnya hari ini bisa terus bertumbuh dan semakin banyak anak-anak seusianya yang berani bermimpi hebat. Melalui ruang belajar yang inklusif dan hangat di SKB 03 Jakarta, anak-anak seperti Desi kini memiliki panggung untuk belajar, berkarya, dan menatap masa depan dengan lebih percaya diri. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Untuk mencegah aksi tawuran, warga di kawasan Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, mengusulkan aparat mendirikan pos polisi di kawasan tersebut. Alwan Sadam melaporkan.
7: Warga di kawasan Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, mengusulkan pembangunan pos polisi permanen sebagai langkah mencegah aksi tawuran yang masih kerap terjadi di wilayah tersebut. Salah seorang warga sekaligus juru parkir, Tatang, mengatakan tawuran di kawasan itu masih sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat terutama pada malam hingga dini hari. Menurut Tatang, selain meningkatkan patroli, aparat kepolisian juga perlu menghadirkan pos polisi di lokasi yang selama ini menjadi titik rawan berkumpulnya para pelaku tawuran. Tatang berharap pengawasan kepolisian lebih diintensifkan, terutama pada pukul 12 hingga 3 dini hari, yang dinilai sebagai waktu paling rawan terjadinya bentrokan.
8: Ya, mengganggu juga sih, mengganggu masyarakat. Kalau jam kadang jam 2, jam 3.
9: Malam masih sepi tapi mengganggu ya?
8: Tergantung sih, ada jam 12 juga ada.
9: Tapi pernah ada yang pecah nggak? Atau toko-toko daerah sini gitu?
8: Gerobak-gerobak banyak, pintu hancur.
9: Gerobak-gerobak?
8: Iya.
9: Toko-toko nggak ada yang pecah?
8: Nggak ada.
9: Gerobak-gerobak doang ya?
8: Toko-toko soalnya udah pada tutup.
7: Dia meyakini keberadaan pos polisi akan memberikan efek pencegahan sehingga para pelaku tidak lagi berani melakukan aksi tawuran. Menurut Tatang, usulan tersebut didasarkan pada pengalaman di kawasan dekat Season City yang sebelumnya juga kerap menjadi lokasi tawuran. Setelah pos polisi didirikan di kawasan itu, aksi tawuran disebut tidak ada lagi sehingga situasi menjadi lebih aman. Warga pun berharap langkah serupa dapat diterapkan di Jalan Jembatan Besi agar keamanan lingkungan semakin terjaga dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih tenang. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait usulan warga untuk mendirikan pos polisi permanen di kawasan tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, batik Marunda berhasil ditampilkan dalam Indonesia Fashion Week 2026. Rizky Basuki melaporkan.
10: Sehelai kain batik tulis tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga media wacana dan ungkapan terima kasih. Nilai itulah yang diusung oleh pengrajin batik Marunda saat menampilkan koleksi terbaru bertajuk Sampir Jakarta dalam ajang Indonesia Fashion Week 2026 di JICC Senayan kemarin. Melalui koleksi itu, batik Marunda menghadirkan narasi tentang identitas warga ibu kota dan perjalanan panjang sejarah Jakarta. Penggagas sekaligus pembina batik Marunda, Irmanita Huta Barat, menyatakan penamaan dan konsep rancangan itu terinspirasi dari semangat keterbukaan kota Jakarta yang menyambut siapa saja. Irma menyatakan, penampilan batik Marunda di Indonesia Fashion Week 2026 juga disiapkan sebagai persembahan khusus menyambut usia 5 abad kota Jakarta.
11: Kita ngambil Sampir Jakarta. Sampir Jakarta itu cerita tentang aku, orang Jakarta, karena batik Marunda diproduksi di Jakarta oleh orang Jakarta. Jadi benar-benar gak ada unsur orang luar, hanya benar-benar di rumah susun Marunda di Jakarta. Jadi itu kami berharap, apa ya, 5 abad kota Jakarta, kami mau kasih apa sih ke kota Jakarta? Rasanya pengen jadi satu yang bisa bercerita di satu sehelai kain tentang kota Jakarta. Jadi itu sebagai hadiah kita untuk 5 abad Jakarta.
10: Berbeda dari motif-motif tradisional ragam hias Betawi yang sering menampilkan figur ondel-ondel secara utuh, koleksi batik Marunda kali ini memilih pendekatan kontemporer. Unsur-unsur arsitektur dan kebudayaan dekonstruktif diangkat menjadi motif yang lebih elegan dan bergaya urban. Irma menjelaskan, beberapa ikon yang dituangkan dalam lembaran kain antara lain arsitektur Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah hingga ornamen topeng petasan. Dari sisi pewarnaan, dominasi warna coklat dan hijau menjadi pilihan utama dalam koleksi kali ini. Penentuan palet warna tersebut disesuaikan dengan tren busana saat ini, sekaligus menegaskan kesan hangat dan membumi. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kita beralih informasi dari Banten, pendengar. Kelengkapan dokumen menjadi kunci percepat sertifikasi aset pemerintah Serang. Berikut, Matahari Cerah melaporkan.
12: Kelengkapan dokumen dan kejelasan status tanah menjadi faktor utama dalam proses sertifikasi aset pemerintah. Selama persyaratan administrasi terpenuhi dan kondisi bidang tanah tidak bermasalah, proses penerbitan sertifikat dapat berjalan lancar. Kepala BPN Kota Serang mengatakan, hambatan dalam sertifikasi umumnya bukan berasal dari proses administrasi, melainkan dari kesiapan dokumen dan kondisi objek tanah. Bidang tanah yang diajukan tidak boleh tumpang tindih dengan kepemilikan lain, tidak memiliki sertifikat yang telah terbit sebelumnya, serta penguasaan fisiknya dapat dipastikan.
13: Kendala sebenarnya tidak ada kalau kita semua bisa melengkapi persyaratan ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Karena ketika itu dokumennya sudah lengkap, kita melakukan. Yang paling penting adalah kondisi di lapangan fisiknya. Kalau memang posisinya itu clear dan clean, tidak adanya terjadi tumpang tindih, tidak adanya sertifikat yang lain, memang betul-betul dikuasai fisiknya, tidak ada lagi yang sudah terbit sebelumnya, itu pasti akan berjalan dengan baik.
12: Ia menjelaskan, pendataan aset sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi pemilik. Aset barang milik negara atau BMN dikelola oleh masing-masing kementerian atau lembaga, sedangkan barang milik daerah atau BMD menjadi kewenangan pemerintah daerah. BPN berperan memproses administrasi dan menerbitkan sertifikat berdasarkan permohonan yang diajukan. Menurutnya, sertifikasi aset memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah penyerobotan ataupun klaim dari pihak yang tidak berhak. Status kepemilikan yang jelas juga mendukung pemanfaatan aset pemerintah untuk menunjang pelayanan publik.
13: Ya, adanya kepastian supaya apa, di dalam bekerja tidak ada lagi orang yang melakukan penyerobotan, tidak ada lagi pengklaiman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pada intinya adalah memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset pemerintah itu, supaya apa, pelayanan apapun namanya, aset itu dapat berjalan dan bisa dimiliki sama pemerintah.
12: Dari Serang, Matahari Cerah melaporkan.
1: Pendengar, DPRD Kota Cilegon menemukan sejumlah ketidaksesuaian data pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh TAPD Pemko Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
14: Beberapa data match ya, terkait dengan pendapatan dan juga belanja, yaitu kita minta kepada TAPD untuk merevisi dulu lebih dahulu.
15: DPRD Kota Cilegon melalui Badan Anggaran menggelar rapat prognosis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemerintah Kota Cilegon. Dalam rapat tersebut, DPRD menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara data pendapatan dan belanja yang disampaikan, sehingga pembahasan belum dapat dilanjutkan. Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizkiel Ikhwan, mengatakan pihaknya meminta TAPD segera merevisi dan melengkapi dokumen prognosis karena masih terdapat sejumlah data yang belum sinkron, termasuk kesesuaian target pendapatan daerah tahun 2026. Menurut Rizki, DPRD juga meminta pemerintah daerah menyiapkan skema mitigasi fiskal apabila target pendapatan tidak tercapai. Hal itu dinilai penting agar kondisi ruang fiskal daerah tetap terjaga dan tidak terdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan.
16: Betul, makanya kan harus ada mitigasi. Kira-kira kalau ruang fiskalnya ini tidak tertangani, itu mitigasinya seperti apa? Tadi belum disampaikan juga, makanya itu minta dilengkapin gitu.
15: Rizki menambahkan, pembahasan prognosis akan kembali dijadwalkan setelah seluruh dokumen yang diminta DPRD disampaikan dan catatan dari Badan Anggaran dipenuhi oleh TAPD. Selain itu, DPRD menegaskan pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran telah dilakukan sejak jauh hari, mulai monitoring di setiap organisasi perangkat daerah serta koordinasi dengan TAPD. Bahkan rapat prognosis sebelumnya sempat ditunda selama satu pekan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah melengkapi dokumen, namun hingga rapat digelar, dokumen yang diminta masih dinilai belum memenuhi kebutuhan pembahasan, sehingga DPRD meminta segera dilakukan perbaikan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Tingkatkan kualitas layanan data dan informasi. LPP RRI Banten siapkan peralihan sertifikat aset ke sistem elektronik. Berikut Nur Adilah melaporkan.
17: RRI Banten mulai menyiapkan peralihan sertifikat aset dari dokumen manual ke sertifikat elektronik setelah aset tanah dan bangunan memiliki kepastian hukum. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian terhadap sistem layanan pertahanan berbasis digital yang diterapkan Badan Pertahanan Nasional, BPN. Penyerahan sertifikat tanah oleh BPN Kota Serang melengkapi administrasi aset RRI yang sebelumnya baru mencakup bangunan. Dengan sertifikat tanah, status kepemilikan aset menjadi lebih jelas dan dapat tercatat secara utuh dalam administrasi aset negara. Digitalisasi dokumen pertahanan dinilai akan memudahkan pengelolaan aset, sekaligus mempercepat proses administrasi dan pencatatan aset negara di lingkungan RRI. Kepala LPP RRI Serang, Nurdin, mengatakan RRI akan menyesuaikan pengelolaan dokumen aset dengan kebijakan terbaru BPN mengenai sertifikat elektronik.
18: Karena kan sudah ada aturan baru dari BPN-nya, katanya sertifikat itu sudah bisa elektronik. Nah kita ingin nanti ke depan ini merubah sertifikat yang manual ke elektronik. Nanti coba itu kan kita harus komunikasi dulu di kantor pusat terkait perubahan-perubahan itu.
17: Ia menjelaskan, seluruh aset gedung RRI telah bersertifikat. Setelah sertifikat tanah diterbitkan, pencatatan aset RRI menjadi lebih lengkap karena tanah dan bangunan dapat tercatat sebagai satu kesatuan aset negara. Sementara itu, Kepala Kantor Pertahanan Kota Serang, Osman Afan, mengatakan digitalisasi layanan pertahanan menjadi bagian dari percepatan sertifikat aset pemerintah. Menurutnya, penggunaan data elektronik dapat mempercepat proses pengecekan, pengarsipan, hingga penerbitan sertifikat.
19: Di Kota Serang ini, dalam pelaksanaan untuk semua sudah berbasis digital semua, prosesnya cepat, karena kalau memang bisa, semuanya ini kami mau alimediakan kartu kita sudah jadi elektronik semua, itu lebih gampang sama trackingnya, karena data-data itu sudah ada di data kami. Kemudian memang pernyataan dari Pak Menteri terkait peralihan kartu 10 hari, itu sangat memungkinkan, apakah 3 hari itu bisa.
17: Ia menjelaskan, percepatan sertifikat aset dilakukan untuk mengurangi potensi persoalan pertanahan pada aset barang milik negara, BMN, dan barang milik daerah. BPN Kota Serang juga mendorong seluruh instansi pemerintah yang masih memiliki aset belum bersertifikat agar segera mendaftarkannya. Selain itu, BPN mengimbau proses sertifikasi dilakukan secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Seluruh persyaratan dan biaya layanan telah dibuka secara transparan. Sementara sistem pelacakan berkas diterapkan untuk memantau tahapan penyelesaian sertifikat. Digitalisasi layanan pertahanan dan kepastian hukum atas aset diharapkan dapat mempercepat penataan aset pemerintah di Kota Serang, sekaligus mendukung tertib administrasi pertahanan dan pengelolaan aset negara yang lebih baik. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Program urban farming di sekolah harus menjadi sarana pembelajaran bagi siswa dan mendukung program ketahanan pangan. Batik Marunda berhasil ditampilkan di ajang tahunan Indonesia Fashion Week 2026. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami sampaikan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.go.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Eh, Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
1: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap. Banyak debu.
0: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
1: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
0: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
1: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
0: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
1: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
2: Betul. Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini, melindungi keluarga di masa depan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini, pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung sama dengan kami, kami ucapkan selamat bergabung ya. Silakan informasi dari Anda, pendengar kami, tunggu di 08 11 79 7 9 12 ya. Yang lagi ada di jalan, kondisi trafik sore hari ini bagaimana ini? Kalau untuk jam-jam segini kayaknya udah mulai makin padat ya. Pendengar, Polda Metro Jaya mengungkap hasil operasi Berantas Jaya 2026 yang digelar selama tanggal 4 sampai dengan 18 Juli 2026. Ini polisi berhasil mengungkap 769 kasus kejahatan jalanan dan mengamankan ada 729 tersangka di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari total tersangka yang diamankan, ini ada 705 orang yang ditahan, sementara 24 lainnya tidak ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan polisi juga mencatat ada 35 tersangka yang merupakan residivis, sedangkan sisanya merupakan pelaku yang baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut mengamankan ada 839 barang bukti, di antaranya adalah uang tunai, belasan juta, kemudian ada belasan senjata api, kemudian puluhan senjata tajam, ada juga 428 unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan tindak kejahatan. Sebanyak 62 sepeda motor dan 5 mobil ini nantinya akan dikembalikan ke pemiliknya ya, setelah proses identifikasi dan administrasi diselesaikan atau selesai dilakukan. Dan Polda Metro Jaya ini menegaskan bahwa operasi Berantas Jaya ini merupakan bagian dari upaya menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus juga untuk menekan angka kejahatan jalanan, khususnya pencurian kendaraan bermotor, yang masih menjadi perhatian di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
1: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
0: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
1: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
0: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
1: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
0: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
3: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

Kalau yang seumuran kita begitu dengerin lagu ini pasti langsung ikutan nyanyi ya. Apalagi kalau misalnya lagi di mobil sendirian gitu ya. Udah los aja gitu ya, nyanyi sama RSD Rida Sitariwi masih ada. Lagu tahun 95 pendengar, zaman-zaman Anda masih SMP mungkin, atau zaman-zaman Anda SMA, atau mungkin awal-awal kuliah gitu ya. Semoga bisa bernostalgia, dan yang muncul semoga ingatan-ingatan atau memori yang indah gitu ya. Bukan yang bukan yang kurang menyenangkan begitu. Untuk Anda yang sedang ada di jalan, mungkin lagi di transportasi umum, kalau jam-jam segini ya, rush hour, jam pulang kantor, itu pasti kondisinya macet banget. Nah, ini salah satu salah satu moda transportasi umum yang juga menjadi andalan warga Jakarta dan sekitarnya, itu adalah Transjakarta, ya kan? Apalagi sekarang ini sudah ada yang namanya Trans Jabodetabek. Nah, kemarin-kemarin ini sempat tersiar kabar kalau untuk yang menuju ke bandara itu akan ada penyesuaian tarif, dan ternyata ini sudah ditetapkan ya tarif untuk layanan Trans Jabodetabek rute Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta itu menjadi Rp15.000 untuk sekali perjalanan. Tarif baru ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 September nanti setelah masa sosialisasi selama 1 bulan kepada masyarakat. Penetapan tarif ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026, di mana sebelumnya selama masa uji coba ya sejak bulan Maret yang lalu, penumpang itu kan tarifnya hanya Rp3.500, itu adalah untuk tarif promo. Dan penyesuaian tarif ini dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi operasional layanan serta juga mempertimbangkan biaya operasional untuk rute yang cukup panjang dari Blok M menuju ke Bandara Suta. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap walaupun tarifnya mengalami penyesuaian, layanan Trans Jabodetabek

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya tembak.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta Sore Ini, pendengar di 91,2 FM, dan juga mulai pukul 17 sampai dengan pukul 19 kami juga hadir di radio visual RRI Net ya. Anda bisa akses di aplikasi RRI Digital dan juga di portal kami rri.co.id. Agar ada banyak informasi menarik dan juga Anda bisa ikut bergabung untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda, dan juga nanti saya akan mengajak Anda juga untuk sharing di Jakarta Sore Ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di RRI Net akan kami hadirkan Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Hati-hati pendengar dengan informasi yang Anda lihat di media sosial, karena belum tentu informasinya benar begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada sesuatu konten apa, apalagi yang sensitif gitu, jangan langsung dipercaya. Apalagi kalau misalnya Anda langsung nyebarin ke teman atau mungkin bahkan ke grup yang isinya banyak orang gitu ya. Salah satunya pendengar, ada unggahan di Facebook yang mengklaim katanya situs kompas.id memberitakan skandal yang melibatkan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno dan Presiden Komisaris PT BCA Cahya Setiatmaja. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci kompas.id, beritakan Sandiaga Uno memukuli Presiden Komisaris BCA. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kompas.id yang memuat skandal pemukulan tersebut. Selain itu juga tautan yang disertakan di dalam unggahan itu pun juga berbeda dengan domain dari Harian Kompas, di mana alamat situs Harian Kompas itu adalah kompas.id. Lebih lanjut, pengecekan menggunakan high moderation menunjukkan bahwa gambar yang ditampilkan, yang menampilkan Sandiaga Uno katanya menunjuk Pak Yahya dari BCA di talkshow itu memiliki probabilitas 99,9% adalah buatan AI ya. Jadi jangan langsung percaya. Jadi klaim yang menyebutkan katanya kompas.id diberitakan Sandiaga Uno memukuli Presiden Komisaris BCA, ini adalah hoax. Hati-hati ya pendengar ya, jangan langsung percaya. Dan informasi tadi kami baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: So, bakso.
1: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku gak paham, itu maksudnya apa sih?
2: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
1: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
2: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
1: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
2: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
1: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
3: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91 Wadiw FM Rosat RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Salah satu lagu salah satu lagu yang dahsyat dalam beberapa tahun terakhir ini, pendengar, terbuang dalam waktu. Rilisnya sebenarnya tahun 2023, tapi kemudian naik lagi setelah menjadi soundtrack dari film Sore, istri untuk masa depan ya. Karena saya belum nonton filmnya jujur sampai sekarang, walaupun sudah ada di OTT ya. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar ya, mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta sore ini. Saya Farid Kurniawan, masih hadir di 91.2 FM dan juga di radio visual kami RRI Net ya. Sore hari ini pendengar, ini kan sudah menjelang weekend ya. Kalau Jumat sudah jam 5 ke atas, itu tuh vibes-nya udah rasa kayak kita mau liburan, kita mau santai-santai gitu ya. Weekend besok Anda punya rencana ngapain nih untuk menghabiskan weekend? Apakah jalan-jalan di sekitar Jakarta aja? Karena mungkin Anda mau nonton ya, karena ada film-film bagus yang mungkin sudah menjadi bucket list Anda di minggu-minggu ini. Atau mungkin mau jalan-jalan ngajak anak-anak Anda di sekitaran Jakarta aja. Mungkin pengen ke Ragunan, atau mungkin pengen ke Ancol, atau mungkin ke Taman Mini, atau mungkin ke tempat lain. Atau ada yang sudah planning bahwa Anda mau ke luar kota, tapi luar kotanya yang nggak terlalu jauh dari Jakarta ya, karena biar kalaupun nginepnya cuma sehari, itu juga nggak terlalu capek gitu. Misalnya mau ke Bandung, atau mungkin mau ke Cirebon kulineran, atau ke mana lagi ya, yang nggak terlalu jauh ya. Ke Garut lumayan jauh ya, kalau Garut ya. Garut aja kemarin saya 2 minggu yang lalu ke sana, pakai kereta, perjalanannya dari Gambir tuh berapa jam ya? Kayaknya 5 jam apa 6 jam gitu. Cuman ya terbayar karena di sana banyak spot menarik, bisa jalan-jalan, bisa kulineran, view-nya juga cakep-cakep gitu ya. Jadi kayak perjalanan yang panjang itu enggak terlalu berasa melelahkan, apalagi kalau misalnya naik kereta di eksekutif atau mungkin panoramik bahkan, atau kereta yang kelasnya lebih tinggi lagi, itu akan enggak berasa capeknya gitu ya. Nah, sore hari ini pendengar, saya akan mengajak Anda untuk sharing kira-kira kalau untuk menghabiskan weekend Anda lebih ke tim yang mana? Apakah Anda tim keluar kota atau Anda tim menghabiskan weekend di dalam kota saja? Karena di Jakarta itu kan banyak banget ya spot-spot seru. Bisa ke mall kalau misalnya bingung tuh, biasanya ya udahlah ke mall aja, makan, nonton, atau mungkin jalan-jalan apa gitu ya. Kalau misalnya mau ke tempat-tempat yang alam-alam, itu pun juga di Jakarta ada cukup banyak pilihannya. Sekali lagi ya, kalau Anda termasuk tim yang mana nih? Apakah tim keluar kota untuk menikmati weekend, atau tim dalam kota aja di weekend kali ini khususnya ya. Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7979712. Kalau misalnya keluar kota, kira-kira Anda paling suka kemana? Kalau misalnya di dalam kota aja, itu juga rekomendasi dari Anda tuh destinasinya kemana gitu. 0811 7979712.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kalau kita dengerin lagunya Lighthouse Family yang high ini ya, itu berasa kayak lagi ada di kayak Padang yang luas gitu ya. Terus kita naik mobil free rasanya gitu ya, jalan-jalan gitu. Nah, sore hari ini pendengar, saya mengajak Anda untuk sharing ya. Anda termasuk tim yang menghabiskan weekend di dalam kota atau luar kota? Silakan Anda share di 0811 7977912 ya. Sudah ada beberapa pesan yang masuk ini. Ada sebentar. Iya. Sebentar. Silakan Anda yang lain pendengar yang ingin berkomentar boleh ya di 0811 7977912. Bu Santi yang ada di Cibinong katanya weekendnya di rumah aja, lagi mau masak-masak di rumah. Widih, masak besar kayaknya nih Bu Santi nih. Masak apa kalau boleh tahu Bu? Andalannya apa tuh kalau misalnya masak sendiri di rumah? Pak Pandu Jakarta Selatan, coba kita dengarkan ya voice note-nya ya. Kira-kira tim yang mana
1: Pak Pandu? Mudah Mas Fari kalau weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sambil menantikan laga dari ASEAN Championship 2026 antara Timor Leste melawan Indonesia, saya mau jawab pertanyaan dari Mas Farid nih. Weekend tim dalam kota atau tim luar kota? Menurut saya lebih baik dalam kota. Kenapa? Dalam kota itu bisa ke mall, bisa nge-gym di dalam mall, bisa nyambi cari kuliner viral di kayak kemarin yang kuliner viral di PIM 2, PIM 3 atau Blok M. Lain kalau misalkan Nataru baru tim luar kota. Libur sekolah Juni-Juli luar kota. Lebaran ketupat keluar kota. Jadi kalau weekend stay-nya di dalam kota aja lah. Masih di wilayah Jabodetabek. Jelas itu Mas Farid. Saya udah paling segan kalau pertanyaannya simpel begini. Tim dalam kota apa tim luar kota kalau weekend? Malam minggu ya di Jakarta lah. Malam minggu nikmati tontonan di TV, tontonan sepak bola, terus hiburan, berita yang terbaru, terupdate. Kalau lagi ikut event olahraga, tetap saya dengarkan RRI, bagaimanapun kondisinya. Bisa dengar informasi apa yang disampaikan oleh Mas Dede, atau Kak Binda, atau Kak Verly, atau Seliana, atau Karoli, atau Mas Bams, tuh. Semua tentang Jakarta lah. Jakarta sama Banten, itu Mas Farid.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Pandu ya. Jadi ini Pak Pandu tim yang nggak ke luar kota gitu. Terus juga ada Bu Iren, selamat sore Bu Iren. Tim keluar kota katanya. Keluar kotanya kemana nih Bu Iren nih? Informasi cuaca Tangerang berawan 29 derajat Celcius. Kalau luar kota dari Tangerang ke Jakarta gitu ya. Iya, betul. Yang di Jakarta pun juga kalau misalnya mau keluar kota yang deket-deket itu kan banyak ya pilihannya ya pendengar ya. Misalnya ke Sentul itu kan udah keluar kota tuh. Ya karena Sentul kan masuknya ke Bogor kan ya. Di Sentul itu kan ada banyak ini nih, apa namanya, tempat-tempat makan yang view-nya cakep-cakep banget gitu ya. Bahkan di sana pun juga ada yang ada penginapannya juga gitu. Terus juga trekking, ya betul. Trekking ini pas libur kapan ya yang saya lihat di media sosial. Kalau jalur trekking di Sentul itu padat banget karena kayaknya banyak orang-orang Jakarta yang pengen liburan yang keluar kota tapi nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi pada lari ke sana semua kayaknya. Kemudian juga ke Bogor, nah betul. Ke Bogor itu kan juga kita keluar kota tuh kalau misalnya dari Jakarta ya, misalnya mau kulineran juga di Surya yang deket Jembatan Merah itu, terus juga ada apa lagi ya, di Bogor juga kondisi alamnya enak gitu ya, banyak view-view yang cakep-cakep. Kemudian juga kalau mungkin Anda punya saudara di sana bisa menginap juga di sana. Kemudian juga di sekitar Jakarta yang jaraknya mungkin sekitar 2-3 jam lah ya kalau misalnya kita pakai kendaraan sendiri, ke Anyer Banten, itu juga menyenangkan gitu. Kemudian juga ke Puncak Bogor, waduh ini kayaknya destinasi favoritnya warga Jakarta ya, yang kalau tiap weekend, apalagi libur itu macetnya luar biasa, tapi tetap aja banyak yang liburan ke Puncak Bogor. Kemudian yang bisa menjadi tujuan Anda kalau misalnya pengen keluar kota yang gak terlalu jauh, bisa juga ke Tanjung Lesung yang ada di Banten, itu ini juga termasuk destinasi yang cukup banyak didatangi oleh orang-orang dari Jakarta dan sekitarnya. Kalau Anda yang lain pendengar, apakah Anda termasuk tim yang keluar kota untuk menikmati weekend atau yang di dalam kota aja? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977912.

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
4: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta sore ini. Dan saya juga masih mengajak Anda untuk sharing ya, kira-kira Anda tim yang keluar kota atau di dalam kota aja untuk weekend. Bu Sri Mungyati yang ada di Parung Panjang, selamat sore Bu Sri. Alhamdulillah Parung Panjang hujan katanya, panas tadi luar biasa. Kalau Bunda mah ke mall aja, nggak jauh-jauh. Yang jauh-jauh juga males macetnya katanya. Oh gitu. Alhamdulillah udah hujan di Parung Panjang ya. Semoga di Jakarta nih juga kebagian hujannya gitu. Kemudian ada Butari, selamat sore Butari. Kalau aku di dalam kota aja, jaraknya deket, bisa sama ajak saudara dan kawan kulineran, makanan pun juga enak. Banyak jenis yang tidak terlalu capek juga jarak perjalanan karena besoknya masih ada pekerjaan katanya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Tari ya. Yang lain pendengar boleh silakan Anda sampaikan cerita Anda, termasuk yang suka menghabiskan weekendnya itu adalah di dalam kota saja, di Jakarta atau mungkin di luar kota. Kalau di dalam kota aja kayaknya Jakarta juga menawarkan banyak sekali tempat-tempat seru atau mungkin atraksi-atraksi seru gitu ya. Yang gratisan pun juga banyak gitu. Kalaupun misalnya mentok ya udah paling ke mall gitu kan, karena di mall itu kan ada banyak pilihan juga gitu untuk Anda bisa menikmati weekend. Masih kami tunggu pendengar di 08 11 79 727 912.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami tunggu gabungan Anda pendengar yang mau share kalau misalnya menghabiskan weekend Anda lebih ke tim keluar kota atau di dalam kota saja. Di luar kota bukan berarti harus yang ke jaraknya jauh gitu ya. Kalau misalnya di sekitaran Jakarta bisa ke Bogor, bisa ke Sentul, bisa ke Banten gitu ya. Itu kan jaraknya juga gak terlalu jauh. Kalau untuk yang di Jakarta saja, kalau mungkin ada ingin yang alam-alam, mungkin bisa Anda datang ke Pulau Seribu tentunya. Kemudian juga Setubabakan, ada juga ke Ancol, atau mungkin ke Ragunan, atau ke tempat mana lagi ya yang banyak. Masih ada banyak pohon-pohon gitu, jadi biar bisa menikmati weekend dengan kualitas udara yang mungkin lebih enak ya kalau misalnya ada banyak pohon-pohonan gitu. Misalnya ke Bogor tuh, ke Kebun Raya Bogor, itu pun juga menyenangkan. Tapi kalau Bogor berarti udah keluar kota ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar obrolan kita sore hari ini selepas kumandang azan maghrib yang hari ini akan berkumandang pada pukul 17.58. Tetap bersama dengan kami di Jakarta sore ini.

0: sahabat Nabi Abu Dujanah. Sahabat Nabi yang jarang diketahui adalah keseharian Abu Dujanah. Suatu ketika Rasulullah menemui Abu Dujanah yang sedang risau akan keadaannya. Rasulullah memerintahkan dirinya untuk segera menunaikan ibadah sholat duha. Namun, Dujanah tidak memperhatikan saran Rasulullah tersebut. Pernah menceritakan bahwa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu atau fakir dan mengakui bahwa seringkali keluarganya kelaparan. Di dalam keluarganya itu terdapat banyak anak kecil dan mereka sering kelaparan sehingga beberapa di antara anak-anaknya sering mengambil buah kurma yang terjatuh di depan masjid. Dalam cerita ini, pohon kurma tersebut memiliki buah yang lebat dan sering terjatuh. Pemilik buah kurma tersebut adalah tetangga Dujanah. Melihat tindakan anak-anak yang mencuri buah kurma, akhirnya Abu Dujanah memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma dari mulutnya. Abu Dujanah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dirinya tidak mau malu sebagai ayah sampai di akhirat nanti karena gagal memberikan makanan kepada anaknya. Abu Dujanah lebih memilih memaksa anaknya muntah daripada makanan haram tersebut masuk dan menjadi daging dalam tubuhnya. Mendengar cerita Dujanah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis tersedu-sedu karena salah satu sahabatnya benar-benar menjadi ayah yang baik dengan tidak membiarkan anaknya menjadi pencuri.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Selamat petang untuk Anda pendengar yang mungkin baru bergabung sama dengan kami di Jakarta sore ini. Masih ada saya Farid Kurniawan ya. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sore hari ini tema obrolan kita atau sharing kita adalah Anda termasuk tim yang menghabiskan weekend di luar kota atau di dalam kota aja ya. Mungkin di daerah Anda deh yang mendengarkan kami streaming ya. Mungkin ada di daerah mana gitu ya. Anda termasuk yang di dalam kota aja ngabisin weekend atau ada rencana untuk luar kota tapi yang gak jauh-jauh gitu ya. Kayak misalnya dari Jakarta mainnya ke Bogor atau mungkin mainnya ke Banten, mainnya ke Sentul, Sentul kan Bogor juga ya. Atau mungkin ke Cirebon ya. Naik kereta tuh kan cepet tuh, ke Cirebon tuh paling berapa ya? 2 jam kali ya. Kayaknya sekitar 2 setengah jaman gitu. Kulineran di sana, cari nasi lengko tuh favorit saya tuh. Enak ya. Cuman masalahnya adalah puanasnya sekarang ini lagi musim kemarau, lagi panas-panasnya gitu. Bu Echa Amit yang ada di Bogor, selamat sore Bu Echa. Katanya kalau aku tim di kota Bogor aja, oh berarti dalam kota ya, karena Bu Ece ini kan warga Bogor gitu. Di Bogor tempat wisata dan kulinernya juga banyak pilihan, itu pun belum semuanya terjangkau. Izin update cuaca juga, katanya Bogor cuacanya berawan, mendung, suhunya 28 derajat. Pukul 17 tadi sempat lihat kondisi Gunung Salak full tertutup awan hitam. Ada kemungkinan potensi akan turun hujan. Semoga hujannya sampai ke Jakarta dan sekitarnya, amin. Terima kasih untuk Beca yang ada di Bogor ya. Kemudian juga ada siapa lagi ini, Mbak Santi lagi. Tadi udah ya, Bu Santi udah ya. Kemudian ada juga Mbak Rina. Selamat malam untuk Mbak Rina. Selamat menjelang malam maksud kami. Katanya tim keluar kota tapi nggak terlalu jauh, mainnya ke Sentul aja katanya. Iya, karena trekking di Sentul tuh ternyata menjadi destinasi yang favorit juga ternyata dari warga Jakarta dan sekitarnya. Kalau Anda pendengar yang masih mau sharing, boleh silakan Anda sampaikan cerita Anda, apakah Anda termasuk yang menghabiskan weekendnya di dalam kota aja atau mungkin Anda punya agenda keluar kota. Sampaikan di 0811 797 7912. Kado, cie duwati.

0: dulu.
1: Kalau belagu,
2: oke lo jauh.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

92 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini ada Killing Me Softly versinya Fugees, rilisnya tahun 95. Untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini ya. Anda yang weekend besok kayaknya nggak punya banyak waktu, nggak punya lagi ngirit-ngirit saldo maksudnya. Untuk weekendnya pengen di Jakarta aja, ada beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi ya. Misalnya Anda belum pernah atau mungkin jarang ke M Block Space di Blok M, itu bisa Anda datang ke sana. Di sana juga ada banyak keseruan yang bisa Anda datangi ya. Walaupun memang Blok M itu ya termasuk juga kawasan M Block itu sekarang ini kan ramenya luar biasa ya. Jadi ya harap bersabar aja gitu. Tapi kalau misalnya Anda pengen kulineran, pengen hunting foto-foto seru, itu juga bisa datang ke sana. Terus yang mirip juga sama M Block itu adalah Post Block, itu adanya di sekitar Pasar Baru ya. Buat Anda yang suka sama gedung-gedung lama tuh, yang kantor pos lama di sekitaran Pasar Baru, itu kan udah lama jadi Post Block ya. Itu juga di sana ada banyak spot foto yang cantik, kemudian juga kulinernya pun juga banyak pilihannya. Dan juga di sana ada biasanya ada banyak acara seru tuh, ada garage sale apa segala macam gitu, biasanya suka banyak acara-acara seru di sana. Termasuk juga ke Tim. Nah, ini untuk Anda yang udah lama banget enggak ke Tim, setelah direvitalisasi beberapa tahun yang lalu kan udah cakep banget tuh ya di sana ya. Anda juga bisa datang ke Tim, termasuk juga planetariumnya juga sudah mulai buka lagi, walaupun tiketnya ngantrinya juga luar biasa kalau mau ke sana. Kemudian kalau kawasan Kota Tua udah biasa, Monas pun juga kayaknya udah banyak yang sering ke sana. Kemudian Hutan Kota GBK ini juga seru tuh kalau misalnya sore-sore gelar kain atau apa tuh alas gitu ya, sambil kayak piknik ala-ala gitu. Kemudian juga bisa ke Hutan Mangrove dan Pantai Pik 2. Kemudian juga bisa ke Ancol, kemudian juga bisa ke Museum Macan. Nah, ini juga seru tuh di Jakarta Barat dekatnya RCTI ya. Kemudian juga bisa ke mana lagi ya, Urban Forest Cipete, terus juga bisa ke Batavia Peak Floating City. Ini adalah area wisata terapung terbaru di Jakarta Utara, inspirasinya katanya dari kejayaan Batavia lama tapi dengan sentuhan modern. Silakan bisa Anda cari deh kira-kira mana yang menurut Anda kayaknya paling worth it untuk datang weekend besok ya, hari Sabtu atau mungkin hari Minggu bersama dengan keluarga Anda. Puppy.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Kalau Anda lebih suka yang versi aslinya Rio Febrian ya, tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah, apa 99 gitu ya. Atau yang versi baru nih, versinya Tiara Andini 2024. Ciptanya Yovie Widianto, judulnya adalah Bukan Untukku ya. Untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Dan sekarang pendengar, pukul 18:43, kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat, kali ini bersama dengan perakiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok yang bertugas ada Mbak Dini Istihana. Selamat sore Mbak Dini, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Farid, dan selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 31 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam, berpotensi terjadi di Teluk Jakarta dan perairan Kepulauan Seribu. Serta angin dengan kecepatan mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam diperkirakan terjadi di perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat besok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Dini. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Untuk Anda pendengar yang sore hari ini mungkin ingin berbagi informasi ya tentang kondisi di sekitar Anda. Kalau tadi katanya di Parung sempat turun hujan, kalau di tempat Anda bagaimana untuk petang hari ini? 08 11 79 72 7912, atau yang mau telepon juga boleh di 02 13 44 0696 dan juga di 3 44 14 99. Yang satu ini pendengar ada Aditya untuk Anda semuanya, masih di Jakarta sore ini bersama dengan saya Farid Kurniawan. Judul lagunya adalah Be Mine.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 19 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 797 7912, ataupun juga telepon ke 0213 44 0696 dan 34414 99.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020, serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018, Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
10: Mundur, Pak.
7: Hati-hati.
8: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak? Ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
11: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
12: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
11: Ya, pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
13: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
13: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional. At the regional level,
14: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
13: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ova Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
16: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
15: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
17: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
15: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Ranikan Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
19: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman, kemudian jumlah hektaran untuk total sekotif sampai dengan saat ini ada 107 hektar, yang posisinya 511 untuk
20: secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
19: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
19: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda semuanya pendengar, kami lanjutkan kembali Jakarta sore ini untuk edisi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dan kali ini pendengar, kita sudah masuk ke ini ya, ke bagian akhir dari Jakarta sore ini untuk edisi Jumat kali ini. Kami akan menghadirkan mimbar agama Katolik, dan nanti setelah ini akan dilanjutkan bersama dengan Ferli Jan yang akan menemani Anda di Jakarta malam ini hingga pukul 24 malam hari nanti ya. Saya Farid Kurniawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang sudah bergabung di Jakarta sore ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat menyambut weekend, sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Shalom, selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali rasanya saya, Maria Suprihatin, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, bisa kembali hadir menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia RRI dalam program Mimbar Agama Katolik. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan renungan malam ini, marilah kita berdoa kepada Allah, mengucap syukur atas penyertaannya sepanjang hari ini, dan juga kita berdoa agar kita dimampukan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga renungan malam ini dengan baik. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas semua penyertaan-Mu kepada kami. Mulai dari kami membuka mata kami dengan kehidupan yang Kau berikan, hingga penyertaan-Mu dalam pekerjaan dan aktivitas kami hari ini. Ampunilah kelalaian dan dosa kami hari ini yang kami lakukan kepada-Mu maupun kepada sesama kami, baik yang kami lakukan secara sadar maupun tanpa sadar kami lakukan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga renungan malam ini yang akan mengantarkan kami pada peristirahatan kami setelah melakukan aktivitas hari ini. Kiranya firman-Mu dan renungan yang kami dengarkan malam ini sungguh dapat kami resapi dan kami pahami, hingga mengantarkan kami pada perwujudan firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dalam renungan malam ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh kaki engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi,
ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yaitu Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15, merupakan bacaan yang dibacakan pada saat Hari Raya Kamis Putih. Dalam bacaan ini, Yesus menetapkan Ekaristi dan membasuh kaki para muridnya. Hal mendasar dari bacaan Injil ini adalah bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Namun yang menjadi pertanyaan untuk kita, Tuhan Yesus yang seperti apa atau Tuhan Yesus yang bagaimana yang kita ikuti atau kita imani? Jawaban atas pertanyaan ini beragam, tergantung bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dan juga bagaimana pengalaman iman kita masing-masing pribadi. Banyak hal ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perayaan Kamis Putih dalam Trihari Suci menjadi tanda bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memberikan contoh kepada kita tentang penyerahan dirinya secara total kepada Bapanya lewat pelayanan yang Tuhan Yesus berikan untuk umat manusia, untuk orang-orang yang berdosa. Dalam bacaan Injil ini mengisahkan tentang pembasuhan kaki. Bila kita melihat tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu, pada saat pesta Paskah, tradisi untuk membasuh kaki merupakan peristiwa yang lumrah atau biasa, di mana setiap tamu yang hadir sebelum mereka masuk ke rumah perjamuan, mereka wajib untuk membasuh kaki. Kecuali ada tamu yang dianggap agung atau tamu yang diistimewakan, maka tuan rumah sudah mempersiapkan beberapa orang untuk membasuh kaki tamu yang diistimewakan atau diagungkan tersebut. Orang-orang yang membasuh kaki tamu yang diistimewakan atau diagungkan tersebut bisa dikatakan sebagai seorang hamba. Dalam hal membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mempunyai peran sebagai tuan rumah dan juga sebagai seorang hamba. Ketika Yesus membasuh kaki muridnya, hal itu membuat heboh orang-orang pada waktu itu, karena Yesus dikenal sebagai seorang yang berpengaruh. Dia sebagai guru bagi murid-muridnya. Namun kita bisa melihat bahwa Yesus mau mengambil peran seorang hamba dengan membasuh kaki para muridnya.
Dalam hal ini, Yesus mengajak kita untuk melihat situasi dalam kehidupan kita. Dalam pembasuhan kaki, Yesus berlutut untuk membasuh kaki para rasul. Hal itu dapat menjadi simbol bahwa kita semua adalah sama, sejajar. Namun seringkali justru inilah yang sulit dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita melihat sisi dasar dalam diri kemanusiaan kita yang selalu ingin lebih, lebih dan lebih dari orang lain. Sebelum kita melanjutkan permenungan ini, marilah kita mendengarkan lagu-lagu rohani yang mengantarkan kita dan membawa kita kepada Tuhan Yesus.

Setelah kita mendengarkan lagu-lagu rohani yang mengantarkan kita dan membawa kita kepada permenungan malam ini, marilah kita lanjutkan kembali permenungan kita malam ini. Pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada para rasul merupakan bentuk kasihnya kepada para rasul atau para muridnya. Hal pembasuhan kaki memiliki makna pelayanan. Pelayanan yang kita lakukan dapat kita awali dari hal-hal sederhana yang diawali dalam keluarga. Pelayanan dalam keluarga bisa berupa saling menghormati, menghargai, mendengarkan, dan saling memperhatikan satu dengan lainnya di dalam keluarga. Di mana suami memberikan pelayanan yang terbaik untuk istrinya, demikian sebaliknya, istri memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya. Bahkan pun, orang tua memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anaknya, sebaliknya, anaknya pun memberikan pelayanan terbaik juga bagi orang tuanya dan juga saudara-saudarinya di dalam rumah tersebut. Di tempat Yesus berasal ada Sungai Yordan yang airnya mengalir ke Danau Galilea. Lalu selanjutnya air di Danau Galilea itu mengalir ke Laut Mati. Namun ketika air itu sampai di Laut Mati, maka air itu tetap diam di situ atau menggenang atau tidak mengalir ke tempat manapun, sehingga air itu menguap dan menjadi garam, yang mengakibatkan di Laut Mati tidak ada kehidupan. Gambaran air yang mengalir dari Sungai Yordan ke sungai ke Danau Galilea hingga ke Laut Mati memiliki gambaran bahwa setiap hari Tuhan memberikan rahmat kepada kita. Rahmat yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Apakah rahmat itu akan kita alirkan juga kepada orang-orang yang kita cintai dan juga sesama kita, terutama mereka yang membutuhkan? Apakah kita mau sebagai atau kita bisa sama seperti air Sungai Yordan dan sungai atau air di dalam Danau Galilea yang mengalir? Ataukah kita seperti air di Laut Mati yang hanya diam saja, tidak membagikan air itu kepada sekelilingnya? Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita bersama. Apakah kita sudah membagikan rahmat tersebut kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada sesama kita, dan juga kepada mereka yang membutuhkan? Dan apakah juga yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dan sesama kita? Pertanyaan atas refleksi ini dapat kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah membagikan rahmat tersebut, dan apakah kita sudah dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dan sesama? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan malam ini. Kiranya renungan ini dapat membawa kita kepada kedalaman iman kita, sehingga kita dapat terus
mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal saling melayani. Terpujilah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita tutup renungan kita pada malam ini, marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan dan tuntunan-Mu dalam renungan dan permenungan kami malam ini. Kiranya teladan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, di mana kami dapat saling melayani satu sama lain di dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat kami. Kiranya rahmat yang mengalir dalam kehidupan kami dapat kami bagikan juga kepada orang-orang yang kami kasihi dan juga kepada sesama kami, terutama mereka yang membutuhkan. Mampukan kami untuk selalu setia kepada-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kiranya permenungan malam ini dapat membawa kami pada kedalaman iman, harapan, dan kepercayaan kami kepada-Mu yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Bapa, setelah kami mendengarkan permenungan ini, kami akan kembali kepada peristirahatan malam kami. Biarlah istirahat malam ini memberikan kedamaian bagi tubuh dan jiwa kami. Biarlah dalam istirahat malam ini kami dapat melepas semua kelelahan. Dan berkatilah istirahat kami malam ini, hingga dengan restu-Mu kami boleh bangun kembali esok hari dengan keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, karena satu dan lain hal tidak dapat beristirahat pada malam ini dan masih harus melakukan aktivitas lainnya. Berkatilah dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, pendengar setia RRI dimanapun berada, doa malam ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam renungan mimbar agama Katolik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sabda Tuhan dan permenungan yang kita dengar dan kita renungkan malam ini membawa kita kepada kedalaman iman, harapan, dan kepercayaan kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saya Maria Suprihatin, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, undur diri. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik selanjutnya. Terima kasih, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda masih dapat berbagi informasi tentunya bersama kami melalui WhatsApp Pro 1, baik itu informasi cuaca ataupun traffic di sekitar Anda, melalui nomor di 0811-7972-7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami pendengar, yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Kita awali Jakarta malam ini satu single dari Melly Goeslaw dengan Ada Apa Dengan Cinta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang akan kita angkat adalah menghidupkan warisan budaya melalui aksi nyata, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Surabaya dengan judul drama Dalam Perbedaan. Selamat mendengarkan.

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat lima waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina,

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah, anak-anakku yang baik, moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menikmati perbedaan, serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

0: 91,2 RRI Jakarta. Baik pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah menghidupkan warisan budaya melalui aksi nyata. Nah, saudara pendengar, di mana warisan budaya merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang perlu terus kita jaga, lestarikan dan juga dikembangkan melalui berbagai kegiatan nyata di tengah masyarakat. Nah, upaya pelestarian tidak hanya dilakukan dengan mengenang budaya masa lalu, tetapi juga melalui kreativitas, edukasi, serta keterlibatan generasi muda agar nilai-nilai budaya tetap hidup dan relevan di masa kini. Berbagai aksi seperti pelaksanaan kegiatan seni, pengenalan budaya kepada masyarakat, hingga kolaborasi tentunya antar pegiat budaya menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai peran masyarakat dalam hingga kolaborasi ya antar pegiat budaya, kita akan membahas lebih jauh bersama dengan narasumber kita, Ikadek Cahya Adi Wardana sebagai Wakabit Seni Budaya Pusaka Indonesia. Tentunya kami turut mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-1499 ataupun dapat melempar pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Halo, selamat malam Ikadek.
1: Halo, selamat malam Mas Ferli.
0: Baik, apa kabar Ikadek?
1: Waduh, sehat-sehat Mas.
0: Sehat ya. Salam. Baik, rahayu. Baik Ikadek, terima kasih sudah berkenan untuk kami ajak berbincang kembali di program obrolan komunitas Ikadek.
1: Baik, terima kasih Mas Ferli. Kita ketemu lagi sekian lama ya.
0: Iya, jumpa kembali di udara dalam obrolan komunitas. Baik, Ikadek, di mana kita malam hari ini membahas tentang menghidupkan warisan budaya. Nah, apa makna yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 melalui tema di malam hari ini, Ikadek?
1: Oke Mas, kalau kita bicara tema ya, tema kita yang kita bahas ini kan menghidupkan warisan budaya melalui aksi nyata.
0: Baik.
1: Nah, kalau buat saya, kalau kita bicara tentang budaya gitu ya, ya kita sedang bicara tentang jati diri tadi, benar juga. Budaya itu cerminan bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, siapa kita, dari mana kita berasal.
0: Baik.
1: Nilai-nilai apa saja yang kita anut sebagai sebuah bangsa. Nah, itu kan bagian dari budaya gitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, negara kita itu banyak sekali memiliki kekayaan budaya, Mas. Kita
0: tentunya
1: punya misalkan lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa, atau ya ribuan kesenian gitu ya. Tapi kalau kekayaan budaya itu hanya dikenang atau hanya ya tercatat dan gak dipelajari dan dipraktikkan, nah ini tidak akan terwariskan lagi. Jadi buat saya itu mungkin tentang kita bicara tentang budaya nggak cukup bisa menjadi slogan, tapi betul-betul menjadi sebuah tindakan nyata, kerja apapun itu. Dan buat saya ini tema ini menjadi sangat relevan gitu ya. Karena kita sekarang hidup katanya sangat cepat, teknologi sangat cepat sekali, dan teknologi tidak bisa kita tolak, dan kita bisa menjadikan itu sebagai pengingat budaya kita mesti punya ruang untuk bisa tumbuh.
0: Baik. Ya, terima kasih penjelasan Ikadek. Nah, sebagai Wakabit Seni Budaya Pusaka Indonesia, bagaimana Ikadek melihat kepedulian masyarakat saat ini terhadap pelestarian budaya, Ikadek?
1: Kalau kita melihat gini ya, kondisi pelestarian di Indonesia saat ini, saya justru melihat banyak, ada dua sisi yang betul-betul berjalan bersamaan.
0: Baik.
1: Di satu sisi, kita patut bersyukur ya, karena kesadaran masyarakat terhadap budaya itu mulai banyak tumbuh. Ada banyak komunitas seni, ada sanggar, banyak festival budaya gitu ya. Dan anak-anak juga sekarang mulai banyak nih gitu ya, memperkenalkan budaya-budaya kita melalui media sosial. Tapi di sisi lain, tantangannya juga nggak sedikit. Jadi kita mesti berhati-hati. Tantangannya banyak sekali sekarang bisa jumpai dalam regenerasi dari pelaku seni. Itu ada banyak keter. Banyak anak muda yang menganggap sekarang gitu ya, budaya itu ternyata terkesan kuno lah, tidak relevan lah dengan kehidupan mereka. Dan tantangan lainnya juga saya lihat dari perubahan gaya hidup ya mas.
0: Baik.
1: Anak sekarang tuh banyak sekali menghabiskan waktu di media sosial, di ruang digital gitu. Nah kalau budaya kita nggak ikut hadir di sana, ya kita budaya kita nggak akan tergerus. Jadi ini menjadi sebuah PR kita. Jadi tantangan besarnya bukan karena masyarakat nggak cintai budaya, tapi tantangannya itu bagaimana nanti kita menghadirkan budaya itu lebih dekat dengan mereka.
0: Oke. Nah tadi Blikadik menyebut di era digital saat ini tentunya. Nah, bagaimana teknologi dapat kita manfaatkan untuk bisa memperkenalkan budaya kepada generasi muda tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Ikadek?
1: Di era digital ya sekarang, itu saya justru melihat teknologi itu nggak jadi ancaman budaya sih, Mas.
0: Baik.
1: Tapi justru menjadi sebuah peluang yang besar. Misal contoh, dulu pertunjukan seni, itu mungkin kalau misalkan saya orang desa nih gitu ya. Kalau dulu ada pertunjukan seni menari atau seni yang lainnya, itu mungkin hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang hadir di desa.
0: Baik.
1: Atau mungkin paling mentok desa itulah menari. Tapi kita lihat hari ini, dengan adanya teknologi, adanya media sosial, satu tarian atau satu pertunjukan musik tradisi atau mungkin tata cara membatik itu bisa disaksikan ribuan orang bahkan ketakutan. Dan bahkan nggak hanya, mungkin nggak, yang nonton nggak hanya di Indonesia saja gitu ya, tapi betul-betul di berbagai belahan dunia. Jadi artinya teknologi ini telah menghilangkan batas ruang dan waktu gitu ya, yang dulunya budaya hanya tumbuh di satu daerah, bisa dipelajari dan diapresiasi dan bahkan bisa menginspirasi. Itu jauh jauh mungkin dari tempat asalnya. Ini kesempatan yang bisa mesti kita manfaatkan gitu.
0: Baik. Ya, Blikadik, mohon maaf sebelum kita sambung kembali perbincangan kita, apakah saat ini ada device yang dengan sinyal cukup tinggi berada di sekitar Ikadik ataupun menggunakan handsfree saat ini?
1: Ada, mas.
0: Oke, nah ini lebih loud and clear. Baik, semoga tidak ada. Ya. Baik, karena ada output seperti sinyal yang kami tangkap di sini. Mohon maaf, Ikadik.
1: Apakah sudah bisa terdengar, mas?
0: Sudah terdengar, tapi untuk kendala seperti sinyal yang masuk ke komunikasi kita. Jadi mungkin pendengar juga menangkap ada noise seperti itu, kurang lebih, Ikadek. Mohon maaf. Iya, baik. Ya, kita sambung kembali perbincangan kita, Ikadek. Bisa ceritakan seperti apa peran dan kegiatan seni budaya Pusaka Indonesia dalam menjaga sekaligus mengenalkan warisan budaya kepada masyarakat, Ikadek?
1: Kalau kita bicara tentang di Pusaka Indonesia ya, salah satu langkah nyata yang kami lakukan untuk membangun pelestarian nyata ya, aksi nyata, itu kita mengembangkan Sanggar Seni Pusaka Indonesia itu di berbagai wilayah. Nah di Sanggar Seni inilah itu khususnya ya masyarakat umum itu dapat belajar menari, belajar musik tradisional, ada belajar wastra dan seni yang lainnya yang itu dilakukan. Nah dan kelas-kelas ini terbuka juga untuk masyarakat umum. Jadi siapapun yang ingin belajar memiliki kesempatan yang sama.
0: Baik.
1: Jadi selain ada pelatihan, kita juga di Pusaka Indonesia ada kegiatan workshop yang dilakukan di waktu tertentu. Workshop membatik, talk show membatik, bagaimana memperkenalkan budaya batik kita diperkenalkan kepada masyarakat.
0: Baik.
1: Juga kita biasanya juga sering melakukan pagelaran seni. Nah, ini menjadi ajang ya atau tempat bagaimana menampilkan hasil belajar dari teman-teman di Sanggar, menunjukkannya kepada masyarakat yang jauh lebih luas.
0: Oke.
1: Begitu mas. Jadi banyak sekali ya kegiatan-kegiatan seni kita yang memang betul-betul dilakukan mulai dari hal yang sederhana. Gitu. Kami juga di Sanggar Seni ya, di Pusaka Indonesia itu misalkan kami juga mengembangkan kegiatan kreatif. Bagaimana memanfaatkan limbah kaleng itu diukir menjadi satu aksesoris seni. Jadi ini nunjukin kalau kreativitas itu bisa berpadu ya, kreativitas seni itu bisa berpadu dengan kelestarian lingkungan. Nah, kalau kita bicara juga di pusaka, di ruang media digital kita, itu kita mendokumentasikan juga banyak hal. Kegiatan kita ya, mulai dari workshop itu, pagelaran seni kita, itu juga kita mengedukasi melalui media sosial. Jadi ada banyak-banyak narasi di media sosial kita yang memperkenalkan bahwa kita memiliki budaya yang kaya sekali.
0: Baik, gitu, luar biasa. Nah, dari berbagai kegiatan yang tadi sudah dijelaskan, yang telah dilakukan oleh komunitas Pusaka Indonesia, adakah pengalaman yang paling berkesan dan menunjukkan bahwa budaya masih mendapatkan tempat di hati masyarakat, Ikadek?
1: Oh, kalau saya sendiri, yang paling berkesan itu bagaimana kita punya kegiatan pagelaran seni, karena ini adalah kegiatan besar, kolaborasi dari banyak pihak, dari teman-teman pusaka, teman-teman yang memang betul-betul bekerja keras. Jadi buat saya pagelaran seni itu salah satu kegiatan yang paling sangat berkesan, karena prosesnya ada mungkin pertunjukan seni itu dinikmati paling lama 2 jam, 3 jam gitu. Tapi ada sebuah proses yang panjang di dalam membentuk suatu sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang.
0: Baik.
1: Buat saya kegiatan itu yang paling sangat berkesan.
0: Paling berkesan ya. Baik. Ikadek, kita akan break sejenak. Kita akan menghubungi kembali dengan nomor yang lain nanti, Ikadek. Tentunya kita masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 0213440696 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811797279. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, sar pendengar, saat kita kembali lagi di program obrolan komunitas ya dengan tema yang kita angkat malam hari ini adalah Baik. Menghidupkan warisan budaya melalui aksi nyata. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ika Dek.
1: Selamat malam, Mas Ferli.
0: Baik, kita sambung kembali perbincangan kita. Tapi sebelumnya kita akan sapa juga ada Ibu Tari di Banten yang ingin memberikan pertanyaan nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, kawan-kawan, ingin bertanya kepada Bapak Narasumber. Apakah dengan kegiatan ikut drama tari ataupun senda tari seperti Ramayana, Reog Ponorogo di sekolah ataupun tempat kursus itu bisa menghidupkan kembali warisan budaya? Yang kedua, bisakah kita seperti minum ramuan herbal ataupun jamu bila sakit itu akan bisa menghidupkan warisan budaya melalui aksi nyata? Sampun. Nah, mungkin bisa langsung dijawab Ika Dek, silakan.
1: Oke, terima kasih Bu Tari pertanyaannya. Kalau misalkan mengikuti ya pertunjukan drama tari, sendera tari, tentu itu adalah sebuah hal yang menjadi suatu aksi nyata untuk menghidupkan kembali budaya kita. Karena tarian-tarian yang ada di dalamnya itu kan lahir dari warisan yang kita warisi dari leluhur kita. Nah, di dalam proses belajar itu pun juga sama. Anak-anak yang belajar tari, anak-anak yang belajar apapun itu gitu ya, yang berkaitan dengan seni, itu kan pasti berproses gitu ya. Di sana ada pendidikan karakter, ada disiplin, ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita itu. Misalkan kalau tentang tadi, ada cerita Ramayana misalkan, apa nilai yang ada terkandung di dalam cerita itu? Nah, ini kan menjadi suatu pelajaran yang penting. Yeah. Anak-anak nggak hanya belajar dari cerita gitu, tapi betul-betul mengalami langsung bagaimana proses itu dilakukan secara nyata di dalam luar ruang kehidupannya, sehingga bisa memetik nilai-nilai atau pendidikan karakter yang ada dalam proses kebudayaan kepelestarian itu. Nah, untuk yang kedua, apakah kita meminum herbal atau jamu gitu? Kalau kita bicara itu, tentu leluhur kita atau nenek moyang kita di Indonesia punya kekayaan kebudayaan rempah yang luar biasa. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa itu tetap bisa menjadi satu aksi nyata.
0: Baik.
1: Karena gimana ya saya katakan, warisan itu kan lahir dari turun temurun gitu ya, dan rempah-rempah pun juga bisa hadir di sekitar kita. Nah, kebetulan di Pusaka Indonesia, nah karena ini tajuknya obrolan komunitas, jadi kalau di Pusaka Indonesia kita punya bidang khusus itu, Mas. Namanya Akademi Herbal Nusantara, AHN. Nah, jadi di sana teman-teman kader di Pusaka itu belajar tentang perjamuan tuh. Jamu-jamu yang memang bisa meningkatkan imunitas tubuh, yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita gitu, dari jamu-jamu herbal yang bisa ditemukan di sekitar. Jadi tetap itu menjadi bagian dari proses pelestarian kebudayaan yang kita warisinya saat ini.
0: Baik. Nah, Blikadek, seberapa penting peran keluarga dalam mengenalkan budaya kepada anak-anak sejak usia dini menurut pandangan Ikadek?
1: Wah, itu penting ya.
0: Baik.
1: Buat saya, pondasi pertama dari pendidikan karakter manusia, kalau kita dalam konteks bernegara manusia Indonesia, itu dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Nah, di dalam keluarga inilah yang menjadi pondasi atau peran bagaimana penanaman karakter dari anak itu bisa dimunculkan. Makanya sangat penting bagi orang tua untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur yang memang betul-betul menjadi satu kebudayaan yang dianutnya. Misalkan saya orang Bali, ada teman-teman lain, ada orang Jawa, orang Sunda, itu kan punya nilai-nilai kebudayaan filosofis. Nah, itu betul-betul ditanamkan melalui pendidikan dari keluarga.
0: Baik.
1: Tentu dari keluarga, kalau kita bisa bilang anak-anak sukanya bermain gitu kan. Wah, yeah. melihat sesuatu yang menarik. Bisa dibawa tuh anak-anak belajar tentang tari, apa sih makna tarian ini? Wah, ternyata bagus ya, gitu ya. Oh, ternyata ada drama. Tadi Ramayana. Apa sih cerita kepahlawanan di sana? Apa sih nilai-nilai yang ada? Nah, itu kan pendidikan yang bisa dibangun dari ruang lingkup keluarga yang buat saya itu sih sangat sangat penting sekali.
0: Baik, sangat penting ya untuk bisa dari keluarga ataupun yang terkecil terlebih dahulu, lingkaran terkecil untuk bisa mengenalkan budaya kepada anaknya masing-masing. Baik, kita juga akan menyapa ada Theo di Magelang. Selamat malam, Theo. Halo, obrolan komunitas mau bertanya nih, apa kesulitan terbesar saat mengajak warga ataupun anak muda ikut serta dalam aksi untuk bisa menghidupkan warisan budaya? Silakan bisa dijawab, Blikadek.
1: Oke, terima kasih Pak Teo yang ada di Magelang.
0: Magelang, betul.
1: Ya, Magelang ya. Tantangannya cukup nyata ya. Anak-anak muda sekarang seperti yang saya sebut tadi. Seluncurannya itu Pak Teo banyak sekali di media sosial. Gak peduli kita punya apa, kita punya warisan kebudayaan apa gitu kan. Banyak sekali meremehkan tentang warisan yang kita punya. Nah, tantangan terbesarnya itu. Jadi menarik menarik minat anak muda itu yang menjadi tantangan terbesarnya yang biasa saat ini. Nah, tentunya inilah yang menjadi PR kita bersama, gitu. Bagaimana membuat budaya ini bisa lahir jauh lebih menarik atau dikemas menarik gitu ya, sehingga anak-anak itu mulai tertarik, anak-anak muda mulai tertarik, mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Mungkin kita bisa lihat dari misalkan melalui edukasi kita mesti masuk misalkan di media sosial gitu ya. Oh, ternyata kita nggak mesti memperkenalkan, contoh nih ya Mas, kita nggak mesti memperkenalkan batik A sampai Z gitu ya kepada anak-anak muda. Cepat bosan mereka gitu. Nah, kita bisa mulai masuk dari hal-hal yang kecil. Kalian tahu nggak sih kenapa di Indonesia ada batik? Apa sih batik? Jadi dari fakta-fakta kecil itu yang bisa kita perkenalkan, misal lewat konten edukasi atau dari hal yang sederhana sehingga, oh ternyata batik gini ya, oh aku mau mempelajari jauh lebih menarik nih. Eh, apa-apa aja ya abis ini ada batik. Nah, kita mulai masuk dari hal-hal kecil seperti itu.
0: Baik.
1: Begitu Mas, kalau dari saya, kalau dari pengalaman-pengalaman kita.
0: Baik. Ya, dari pengalaman yang ada untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dari hal yang terkecil dulu yang tadi sudah disampaikan. Semoga sudah terjawab dari pertanyaan Mas Teo di Magelang. Nah, Blikadek tentunya butuh dukungan baik dari pemerintah ataupun juga komunitas. Nah, bagaimana dukungan seperti media termasuk RRI dalam memperluas edukasi dan juga menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya menurut Ikadek?
1: Sebenarnya kalau kita bicara pemerintah ya, pemerintah sebenarnya selalu hadir gitu ya. Pasti hadir di dalam ruang lingkup kebudayaan kita. Kita punya beberapa punya lembaga, termasuk juga RRI. Ini kan bagian dari pemerintah yang memang ada untuk menyuarakan gitu. Apa namanya, menghidupkan kembali bagaimana kesenian kita, kebudayaan kita. Ini menggaungkannya jauh lebih besar gitu. Sebenarnya kalau kita bicara pemerintah, konteksnya itu sudah ada dukungan gitu, tapi saya ingin menarik kembali bahwa kita nggak mesti selalu bergantung pada pemerintah.
0: Baik.
1: Setiap orang, setiap individu sebagai sebuah bangsa itu punya tanggung jawab yang sama untuk kita sama-sama menjaga apa yang telah kita wariskan. Gitu. Nah, kita melihat budaya yang kita ada sekarang itu kan karena ada para pendahulu kita yang memang betul-betul mewariskannya ke kita. Nah, itu tanggung jawab kita kembali. Kita yang akan nanti mewariskannya ke generasi yang akan datang.
0: Baik.
1: Itu sama seperti yang tadi, mulai dari ruang lingkup keluarga, mulai dari yang sederhana sekali. Buat saya itu semua.
0: Baik. Nah, Blikadek, jika pendengar Persatu ingin bergabung ataupun berkontribusi dalam kegiatan pelestarian budaya yang tentunya dijalankan oleh Pusaka Indonesia, bagaimana cara memulainya, Ikadek?
1: Kalau teman-teman Persatu itu bisa apa namanya? Mungkin ini jadi penutup ya.
0: Sebelum pertanyaan penutup.
1: Sebelum pertanyaan penutup. Iya. Wah, ini menarik. Kalau mulai tindakan yang nyata, itu sebenarnya bisa mulai dari apa yang sebenarnya kita punya. Teman-teman yang mulai berperan menjadi orang tua seperti tadi, bisa mulai memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan luhur yang memang diwariskan di daerah masing-masing yang itu punya filosofi yang sangat sekali bagus. Mulai bisa bisa dari sebuah filosofi, bisa mulai dari media seni pertunjukan, mengajak anak-anak nonton, itu kalau dalam konteks orang tua. Kalau konteks masyarakat, itu kita bisa mulai dari apresiasi para seniman kita yang memang betul-betul menghadirkan karyanya melalui sebuah misalkan pertunjukan atau karya seni yang lainnya. Nah, itu kita bisa mengapresiasi dengan datang, dengan apapun yang bisa kita lakukan. Untuk anak-anak muda gitu kan yang memang punya ketertarikan, ya kita bisa mulai mencari komunitas yang memang relevan dengan kita. Sukanya menari, sukanya atau sukanya melukis, sukanya bermain musik tradisi, bisa menjadi mencari teman-teman yang frekuensi yang sama, dan itu kita bisa mengembangkannya mulai dari hal-hal yang kecil. Kayak contoh sederhana ya, saya bicara konteks saya sendiri sebagai sebuah pribadi. Di desa itu saya menghubung teman-teman untuk mengajarkan anak-anak SD gamelan Bali.
0: Gamelan
1: Nah, ini kan
0: Bali.
1: Gamelan Bali, betul. Jadi saya mengajak para taruna gitu kan. Kita ajarkan yuk anak-anak anak-anaknya, karena saya melihat banyak anak-anak yang main HP di depan balai adat.
0: Baik.
1: Awalnya keresahannya dari situ.
0: Mm-hmm.
1: Daripada mereka nggak punya kerjaan, mending saya kumpulkan mereka, terus kita minta izin ke tetua untuk memakai alat musik instrumennya untuk kita pakai latihan. Dan itu sudah berjalan hampir setahun ini. Jadi kita rutin setiap minggu itu ada latihan rutin untuk anak-anak. Yang
0: Baik.
1: cowok belajar gamelan, yang cewek-cewek belajar tari. Nah, ini kan mulai dari tindakan kecil itu.
0: Yes.
1: Jadi mulai dari menghimpun teman-teman yang sefrekuensi, yang sama, untuk ayo kita buat kegiatan apa untuk bisa melestarikan apa yang kita.
0: Baik. Itu ya cerita singkat yang tadi Ikadek sampaikan, itu adalah sebuah benar-benar aksi nyata yang telah dilakukan untuk bisa menghidupkan warisan budaya. Luar biasa. Nah, Ikadek, sebagai penutup, apa mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Persatu Jakarta agar semakin mencintai dan ingin ikut menghidupkan warisan budaya melalui aksi nyata? Silakan, Ikadek.
1: Sebagai penutup ya, saya mengajak teman-teman semua, kita merenung sejenak ya. Indonesia ini banyak banyak sekali mewarisi kekayaan alam yang sorry kekayaan kebudayaan yang luar biasa ya, dan ini menjadi sebuah identitas kita bersama, dan warisan itu sampai ke kita itu karena ada generasi sebelumnya yang mengajarkan kita. Nah, kita sekaranglah giliran kita yang melakukan itu gitu. Jadi pertanyaannya bukan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, tapi apa yang kita lakukan,
0: kita
1: gitu
0: lakukan.
1: Ya. Contoh-contoh tadi, contoh-contoh sederhana itu menjadi contoh yang konkret ya. Mendukung pagelaran seni atau mendukung sanggar di wilayah gitu ya. Mengenalkannya ke anak-anak atau membeli karya-karya para seniman nih, pengrajin-pengrajin gitu. Atau kalau anak-anak muda suka suka budaya itu, suka share konten-konten positif tentang kebudayaan. Atau mungkin teman-teman yang punya waktu luang, itu meluangkan waktu untuk ikut belajar. Belajar bermain musik tradisi, belajar menari. Nah, kalau langkah kecil ini kalau dilakukan banyak orang kan menjadi langkah yang besar.
0: Yes.
1: Gitu ya. Nah, inilah yang bisa menjadi bagian dari pelestarian seni atau pelestarian budaya. Jadi harapan saya ya, budaya Indonesia nggak hanya dikenang, kenal, wow, bagus, tapi betul-betul ini hidup, teman-teman betul-betul mengalami proses terjadinya sebuah kebudayaan, proses bagaimana melahirkan sebuah karya itu ada sebuah proses yang panjang, dan ada nilai-nilai yang diwariskan di dalam proses-proses itu.
0: Baik.
1: Jadi buat saya itu
0: baik.
1: Harapan-harapan.
0: Harapan kita bersama tentunya. Baik, terima kasih banyak Ikadek Cahya Adi Wardana untuk inspirasi dan juga wawasan yang telah dibagikan di malam hari ini. Semoga perbincangan ini mengingatkan kita bahwa melestarikan budaya tidak harus dimulai dengan langkah besar, tetapi dari kepedulian dan juga aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu, IKADEK. Terima kasih dan selamat malam.
1: Terima kasih Mas Ferli, sampai jumpa kembali.
0: Sampai jumpa. Baik, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema menghidupkan warisan budaya melalui aksi nyata bersama dengan narasumber kita IKADEK Cahya Adiwardana sebagai Wakabit Seni Budaya Pusaka Indonesia. Bagi pendengar yang ingin mengetahui lebih jauh kegiatan mereka, dapat membuka di portal website mereka resmi di www.pusakaindonesia.id. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 RRI Jakarta, Iwan Fals featuring Rafika Duri, Betaria Sonata dan juga Krisye dan kawan-kawan tentunya, dengan lagu Kemesraan yang menjadi lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Ferli Jan kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu, memutarkan lagu-lagu yang penuh memori tentunya selama 2 jam ke depan ya, di era 80 sampai dengan 90-an, baik mancanegara ataupun Indonesia. Tentunya Anda bisa berpartisipasi bersama kami melalui program Ruang Rindu melalui kedua line telepon di 0213440696 dan 0213441499, di mana akan ada rekan Widi dan juga Faiz yang akan menyapa Anda, dan juga tentunya bisa melalui WhatsApp Pro1 di 0811-7972-7912 dengan format untuk chat. Mohon tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Siapkan cerita Anda, kenangan Anda di malam hari ini. Kita akan kembali membuka Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Wow, Best Chef dengan Jatuh Cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

0: kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91.1 RRI Jakarta Gemilang dari Krakatau, di mana salah satu lagu ikonik dari grup musik Indonesia Krakatau ya. Dan lagu ini diciptakan oleh Dwiki Darmawan pada tahun 1985 saat masih berusia 19 tahun. Dan liriknya mengangkat tema optimis, semangat meraih cita-cita dan juga keyakinan menghadapi tantangan hidup, sehingga sering dianggap sebagai lagu penyemangat tentunya. Nah, mungkin ada lagu yang bisa menjadi penyemangat Anda di malam hari ini? Bisa direquest tentunya bersama kami melalui kedua line telepon Pro 1 di 0213440696 dan 0213441499. Baik, langsung saja kita akan menyapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 ya, 7972-7912. Ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam, Ibu Iren, mau request lagunya Frankie Engine. Baik, dengan lagu yang berjudul Potret ataupun dari Kantora Paramita dengan Olala. Salamin untuk Ma Verly dan juga kru, semoga sehat semuanya, amin. Dan informasi malam hari ini Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Terima kasih requestan dan juga informasinya, Ibu Iren. Baik, di WhatsApp call kita akan sapa ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Halo, selamat malam, Kak Puja, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Kak Verly.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kak Puja, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Kak Verly, tadi malam Kak Verly yang bertugas apa bukan?
0: Kemarin malam betul aku yang bertugas, Kak Puja, bagaimana?
1: Ya Allah, saya monitor baru saya bilang, karena lagu, ya sudah, sedikit lagi saya baring, maksudnya baringnya tidak tidur yang tutup jemaat, tidak tutup mata, Kak Verly. RR itu sampai pagi.
0: Baik, tidak apa-apa, yang penting malam ini hari ini bisa sempat bergabung tentunya, Kak Puja.
1: Iya, iya. Saya bangun berasa, ih, ada siaran apa, saya dengar baik-baik, astaga.
0: Iya.
1: Tapi tadi malam dia aktif sampai pagi.
0: Tidak apa-apa. Nah, kalau gitu untuk lagu yang bisa kami putarkan pada malam hari ini di arah 80 sampai dengan 90, Kak Puja.
1: Oh, 80 sampai 90. Kalau begitu curiga Lola Pitaloka.
0: Curiga dari
1: Lola Pitaloka.
0: Tapi adanya hanya dari versi Indah Dewi Pertiwi, Kak Puja. Untuk
1: Indah
0: curiga.
1: Dewi Pertiwi itu lagu apa?
0: Iya, bagaimana?
1: Indah Dewi Pertiwi itu lagunya, judulnya apa, selupa.
0: Untuk lagu yang berjudul Curiga. Ataupun ada lagu lain yang ingin di request pada malam hari ini, Kak Puja?
1: Kalau begitu, Hitam Putih sudah.
0: Hitam Putih ya?
1: Dari Hitam Putih.
0: Dari Dewa 19.
1: Baik, ya sudah terserah.
0: Baik.
1: Terserah Pak Verly sudah. Yang penting semua baik-baik sih.
0: Amin, doain sama tentunya untuk Kak Puja.
1: Ya, buat Kak Verly. Lagu ini spesial buat Kak Verly.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga Tuhan menyertai Kak Verly beserta keluarga juga deh.
0: Terima kasih, Kak Puja.
1: Di Kota Sorong sama Bintuni itu panas mungkin sudah hampir 2 bulan ini. Tidak ada hujan-hujannya. Sampai sekarang.
0: Tidak apa-apa, yang penting tetap jaga kesehatan, Kak Puja.
1: Iya, terima kasih Kak Verly. Lagu ini juga sama salam buat semuanya sudah tanpa terkecuali. Salam manis, salam kompleks, salam hormat buat kita semua. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Oke, baik. Spesial buat Kak Verly saja. Terima kasih. Selamat malam. See you. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Kak Puja. Baik, ditunggu untuk requestannya. Kita sebelum menyapa di line telepon, kita menuju ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada Mom Agung tadi yang merequest lagu dari One Fall sebagai pembuka pertama kita dalam program Ruang Rindu ya. Terima kasih. Kang Gubung Verly Hatur Nuhun, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Sami-sami. Ibu, Mom Agung ya. Juga ada Pak Kuat Kuswanto di Tangerang. Selamat malam. Pak Kuat Kuswanto di Peramunjul, Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera untuk Ma Verly yang bertugas. Request lagunya dari Air Supply dengan I Can Wait Forever. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Siti, Ibu Merpati, Ibu Marani, Ibu Rista, Ibu Dindin, Kak Puja, Tedinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Doni, Pak Hasanuddin, Pak Brandy, dan pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga sehat. Amin. Doa yang sama untuk Pak Kuat Kuswanto. Oke, juga ada Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam. Request lagu dari Rotsana ya dengan Ingin Ku Miliki. Terima kasih Ibu Sri, ditunggu untuk lagunya. Oke, juga ada Ibu Tari mungkin yang ingin merequest, Ibu Tari di Banten, lagu yang ingin didengarkan pada malam hari ini. Kami tunggu kembali tentunya. Oke, ada Bung Brandy di Bogor. Selamat malam. Bung Brandy, selamat kembali bergabung dalam Ruang Rindu. Request lagunya dari Michael Bublé dengan Home. Salam untuk rekan-rekan pendengar Ruang Rindu, Bogor Community dan juga kru yang bertugas untuk penyiar selama malam sampai tuntas dan pendengar setia Pro 1 FM di seluruh Nusantara. Di Bogor malam hari ini adem. Oke, semoga adem juga ya suasana hati Bung Brandy pada malam hari ini. Oke, di line telepon kita akan menyapa yang sudah bergabung bersama dengan Bung Erik di Rangkas Bitung. Selamat malam, Bung Erik Ruang Rindu. Ya, selamat malam Bung Erik. Selamat malam Bung Erik. Baik, sepertinya ada kendala. Kita masih menunggu untuk telepon kembali ya. Di WhatsApp call ada Ibu Atin di Cipayung. Kita akan sapa. Selamat malam Ibu Atin Ruang Rindu.
2: Iya, malam Bung Firly. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan diberikan kesehatan. Apa kabar Ibu Atin?
2: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, Ibu Atin, untuk lagu yang bisa kami putarkan baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90.
2: Ada lagu dari Gini Gardini
0: yang berjudul
2: Tiada Kamu Lagi.
0: Tiada Kamu Lagi.
2: Iya.
0: Oke, tapi untuk lagunya belum tersedia. Ibu Atin, mungkin ada lagu lain yang bisa kami putarkan?
2: Oh ya. Kalau Dian Piscesa ada.
0: Dian Piscesa untuk lagu yang
2: berjudul Satukanlah Hati Kami.
0: Dengan Satukanlah Hati Kami. Ada untuk lagunya tersedia.
2: Oh ya, ada ya.
0: Itu saja ya. Baik, dikirimkan untuk siapa lagu ini?
2: Ya. Salamnya untuk tadi Kak Puja. Salam kenal. Sama Teh Dinda. Sering dengar ya. Terus sama Bung Rey, Bu Dindin. Aduh, banyak sekali ya penggemar RRI
0: Ruang Rindu.
2: Iya. Sama ini Ibu Maisyaro itu belum pernah on air kayaknya ya.
0: Ibu Siti Maisyaro, kita tunggu iya. Mungkin yang ingin ketika menggunakan line telepon.
2: Kapan-kapan pengen dengar suaranya.
0: Baik.
2: Coba on air gitu.
0: Diundang ya. Oke.
2: Iya. Salam spesial untuk Bung Firly. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih banyak Ibu Atin.
2: Sehat selalu.
0: Doa yang sama Ibu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ditunggu untuk lagunya. Ya, kita kembali menyapa di line telepon. Ada Ibu, ada Nafia di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Nafia Ruang Rindu.
3: Ya, selamat malam Kak Firly.
0: Selamat malam Kak Nafia, apa kabar?
3: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana kabar sebaliknya Kak Firly?
0: Pun diberikan kesehatan hingga saat ini. Terima kasih Kak Nafia.
3: Amin.
0: Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan Kak Nafia.
3: Tahun berapa Kak Firly?
0: 80-90 mancanegara dan Indonesia yang bisa diputarkan.
3: Baik, Kak Firly, dari kalau Muse tahun berapa sih Kak Firly?
0: Mohon maaf.
3: Muse.
0: Oke, untuk lagu yang bisa putarkan ya. Iya. Tapi karya-karya mereka ini lahir di tahun 2000-an ke atas, Kak Nafia.
3: Gitu ya.
0: Mungkin ada dari musisi lain.
3: Kalau dari Michael and Turok itu yang Out of the Blue nggak ada ya Kak Fari?
0: Dengan Out of the Blue ya, dipastikan yeah. Terlebih dulu. Dengan Out of the Blue bisa aku usahakan. Apakah ingin lagu itu saja?
3: Boleh, itu aja kalau bisa.
0: Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Buat yang tadi, Bu siapa Kak Fari?
0: Untuk yang bergabung di WhatsApp tadi ya?
3: Tadi yang ditelepon.
0: Ibu Fia kalau tidak salah.
3: Ibu siapa?
0: Sebentar saya pastikan terlebih dahulu. Ibu Atin di Cipayung.
3: Ya, Ibu Atin, ya, baik. Salam kenal ya Ibu Atin. Terus buat Tete Dinda, buat Kak Ayu juga, buat Mas Doni yang segala macam tidak terdengar suaranya ya.
0: Pak Doni.
3: Iya betul. Kak Firly juga tahu kan ya sekolahnya di Kak Firly ya.
0: Pak Doni di Banyuwangi maksudnya.
3: Iya betul.
0: Betul.
3: Ya.
0: Ingat tentunya, sering bergabung. Tapi sudah sudah lumayan lama ya tidak bergabung kembali
3: iya,
0: bersama kita.
3: Sudah lama tidak terdengar lagi suaranya.
0: Kita nantikan untuk kehadiran.
3: Ferry juga baru ini lagi ya siaran ya Kak Ferry.
0: Bagaimana?
3: Baru hari ini aja siaran ya, kemarin-marin enggak ya?
0: Kemarin aku siaran, Kak Navia. Tapi memang tidak selalu di pada malam hari, iya.
3: Oh, baik.
0: Baik.
3: Ya sudah, kalau bisa terima kasih lagunya. Mm-hmm. Ya, spesial buat Kak Ferry, selamat tugas.
0: Terima kasih, Kak Navia.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama.
3: Panjang umur ya, Kak Ferry.
0: Sama-sama, Kak Navia, sehat selalu.
3: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam, ditunggu untuk ya, lagunya.
3: Selamat malam.
0: Baik, ya dari Kanavia juga ada Ibu Eti di Ciracas. Halo, selamat malam Ibu Eti, Ruang Rindu. Baik, selamat malam Ibu Eti. Selamat malam Ibu Eti. Ya sepertinya ada kendala, mohon maaf Ibu Eti bisa menghubungi kembali ya untuk di WhatsApp ataupun line telepon Pro 1 Jakarta. Baik, kembali ke WhatsApp Pro 1. Ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, kita akan sapa. Halo, selamat malam Ibu Titi Dewi, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Bung Ferli.
0: Iya, apa kabar Ibu Titi?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan Bung Ferli sehat juga ya.
0: Amin, selalu. Semoga diberikan kesehatan juga Ibu Titi, terima kasih.
4: Amin.
0: Baik.
4: Bung Ferli, saya request lagu ini ya, Ever Forever.
0: Ever Forever.
4: Iya, dari musisi The Demis Roses. Iya, ada ya.
0: Ever Forever, tapi belum tersedia untuk lagunya Ibu Titi, mohon maaf. Mungkin ada lagu lain yang bisa diputarkan?
4: Ini ada Rindu Hatiku dari Maya Rumantir.
0: Rindu Hatiku Rindu dari Latoya De La Rasa yang tersedia Ibu Eti.
4: Oh.
0: Iya.
4: Iya, diganti juga mau ya.
0: Iya, mohon maaf tidak apa-apa Ibu. Ya, mungkin ada lagu lain
4: tadi
0: kembali.
4: Kan, ya satukan hati kami, tapi udah ada yang request.
0: Yang
4: ya.
0: Request betul.
4: Ya, kalau ini apa namanya dari Rani ya?
0: Dari Rani
4: yang Selendang Merah.
0: Selendang Merah untuk judul lagunya.
4: Ya.
0: Oke, dari yang tersedia versi dari Anita Taurisia.
4: Oh iya,
0: itu
4: ya,
0: saja boleh.
4: Itu memang asli penyanyinya.
0: Versi aslinya. Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya Ibu Titi Dewi?
4: Ya, salam ya untuk Ibu Wati Sunardono dan teman-teman di GMC dulu ya. GMC
0: Golden Memory Community. Iya.
4: Iya, bersama Bung Edi Junaidi. Juga sahabat-sahabat yang di Oldies ya, Oldies Pro 1 dulu dengan penyiarnya almarhum Bung John Adiguna.
0: Bung John Adiguna, iya.
4: Ya, tapi masih monitor ya.
0: Baik.
4: Sampai saat ini. Juga untuk sahabat-sahabat di Ruang Rindu ya, ada Bu Dindin, Bu Sawerin, Bu Etir Rustam, Bu Anisal, Bu Mujiati, Bu Eka, Pak Haris, Pak Alek, Kakak Arya, Kakak Ana, Kakak Puja, untuk semuanya aja ya, Bung Ferli, tanpa terkecuali.
0: Baik.
4: Ya, terima kasih Bung Ferli.
0: Terima kasih banyak
4: selamat
0: Ibu Titi.
4: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ya, ditunggu untuk lagi.
4: Semoga sukses.
0: Amin. Doa yang sama Ibu Titi. Terima kasih. Selamat malam. Baik, iya dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Baik pendengar, kita akan sambung kebersamaan kita dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan tentunya. Requestan dari pendengar Pro 1 dapat merequest kembali di kedua line telepon kami 021-344-0696 dan juga di 344-1499 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Dewa 19 dengan Hitam Putih yang dirilis di tahun 1995. Ia masuk dalam album bertajuk Terbaik-Terbaik dan album ini sendiri dirilis pada tanggal 2 Agustus 1995 oleh Aquarius Music Indo dan dianggap sebagai salah satu album terbaik dari grup Dewa 19. Ia mendengar kita masih dalam program Ruang Rindu, program memutarkan lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90 untuk hari ini. Dalam telepon kita akan sapa langsung ada Teh Dinda di Kota Hujan Bogor. Selamat malam Teh Dinda Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Verly, Ruang Baik. Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Teh Dinda dan bagaimana kondisi cuaca di Kota Hujan Bogor?
1: Kabar Teteh baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk cuacanya, udaranya malam ini terasa dingin.
0: Oke.
1: Okay. Anginnya lumayan besar.
0: Berhembus lumayan kencang ya, Teh Dinda pada malam hari ini.
1: Iya,
0: benar. Baik.
1: Gimana Jakarta?
0: Cukup adem saja, Teh Dinda. Tidak sampai angin kencang ya, Teh Dinda.
1: Oh gitu, cukup iya. Adem ya.
0: Cukup adem.
1: Seadem hatinya Verly, Faiz, Widi gitu ya.
0: Amin, terima kasih, semoga demikian.
1: Ini penghujung bulan Juli Verly.
0: Yes, pergantian bulan sebentar lagi masuk ke Agustus.
1: Iya betul, sebentar lagi berapa jam lagi ini masuk di bulan kemerdekaan.
0: Bulan kemerdekaan. Baik.
1: Bendera merah putih umbul-umbul sudah terpasang sepanjang jalan nih, lu udah penuh.
0: Iya. Dan juga yang tidak kalah sering kita lihat di perjalanan ada abang gerobak yang menjualkan bendera dan juga
1: betul.
0: Peralatannya. Nah,
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Salah satu ciri khas
1: ini,
0: Indonesia.
1: Penuh di beberapa tempat begitu, benar. Luar biasa deh kalau udah masuk di mau bulan Agustus saja. Sudah merah putih di mana-mana, umbul-umbul di mana-mana, dan menariknya kreatif mereka tuh yang buat itu ya, merah putih ya.
0: Iya, spirit kemerdekaan ini masih terjaga hingga saat ini, Teh Dinda.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik.
1: Malam ini tahun berapa, Verly?
0: 80 sampai dengan 90, Teh Dinda.
1: Coba dari kalau ada yang lama boleh, ada versi yang lama boleh, versi yang baru juga boleh. Yang ini lagu 80-90 sih sebetulnya.
0: Yang berjudul?
1: Everybody Hurt, dari R.E.M.
0: Everybody Hurt ya?
1: Dari R.E.M.
0: Oke, dari R.E.M. Ada untuk lagunya, bisa diputarkan.
1: Ada ya? Oke, kalau gitu. Untuk Verly, Faiz, Widi. Sehat ya, kalian berdua, banyak ilmu yang didapat setiap malam bertugas temanin Verly, temanin Andes, temanin Bams ya, kan?
0: Baik.
1: Lanjut deh, saya menyapa ya, boleh ya?
0: Silakan Teh Dinda.
1: Yang pertama untuk sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Bogor Community, antaranya ada Bang Ray, Bung Brandy, juga Bang Hasan. Jangan lupa Nafisa di Rangkas Bitung ya. Selamat malam Nafisa. Kok Nafisa? Nafia.
0: Baik.
1: Nafia. Ganti-ganti nama Nafia kok Nafisa. Lanjut. Lanjut ke Ete Rustam Rasyani. Ada juga Ibu Saurin, Ibu Lindin, Ibu Merpati juga ya. Next ke Ibu Wati Sinardono juga, selalu sehat ya Bu ya. Selamat beristirahat. Oke, sepertinya Pak Kuat ya. Pak Kuat, ada Kang Ujang Tea, Kang Alex juga, Bung Cliff juga di Manado sana. Next, kok lagi dari tunggu-tunggu Diona di Kupang.
0: Hampir dan, tertinggal, iya.
1: Udah join ya, lama di kadang hilang, kadang muncul nih Diona ini.
0: Tidak apa-apa, mungkin dengan kesibukan pribadi.
1: Mungkin,
0: jadi butuh
1: selain
0: istirahat
1: kesibukan
0: juga.
1: Dia kadang-kadang angin-anginan gitu, Ferry.
0: Tidak apa-apa, berarti adem selalu suasana hatinya, Teh Dinda.
1: Oke lah kalau gitu, salam sehat untuk kita semua, Ferly, Faiz dan Widi. Teteh turun dulu. Thank you, malam. Thank you. Bye-bye.
0: Selamat malam, bye-bye. Baik, dari Teddy dari Bogor, kita kembali menyapa ada Ibu Wati Sunardono yang tadi disapa juga oleh Tidinda. Selamat malam untuk teman-teman pendengar Ruang Rindu, selamat mendengarkan. Terima kasih Ibu Wati, mungkin ada lagu yang ingin didengarkan, masih kami tunggu ya di era 80 dengan sampai dengan 90. Baik, ada Ibu Eka di Tebet, selamat malam. Ibu Eka, terima kasih selalu berkenan hadir bersama kami. Minta diputarkan lagu Logika dari Vina Panduwinata. Salam untuk Ibu Diana, Ibu Dindin, Ibu Eti Rustam, Ibu Titi Dewi, Ibu Merpati, Pak Parsudi, Pak Bambang, Pak Kuat Kuswanto, Ibu Muji, Ibu Melin, Ibu Helmi, Ibu Ria, Ibu Rista, dan lain-lainnya. Terima kasih, Mbak Feli. Terima kasih juga untuk Ibu Eka. Nah, ini sudah terhubung kembali dengan Bung Erik di Rangkas Bitung. Semoga tidak ada kendala. Selamat malam, Bung Erik, Ruang Rindu. Baik, selamat malam, Bung Erik, Ruang Rindu. Baik, kalau gitu kami informasikan pendengar, Anda bisa menelpon, sepertinya hanya satu jaringan yang bisa kami terima ya, di 021-344-1499. Mohon maaf sekali lagi untuk Bung Erik untuk kendala yang terjadi pada malam hari ini untuk jaringan line telepon kami. Baik, di WhatsApp juga ada Bung Ray di Cibinong, biasanya yang bergabung di WhatsApp call, Bung Ray. Iya, selamat malam. Ketemu lagi Bung Verly, mau berbagi rindu lewat lagu Diana Rose dengan If We Hold On Together. Salamnya untuk Bung Brandy, Tedinda, Bung Hasanuddin, Bung Bram, Pak Haris, Pak Kuat, Kak Joyce, Ibu Merpati, Ibu Rista, Ibu Wigati di Wonosobo, dan untuk semuanya. Terima kasih sudah baca, terima kasih juga Bung Ri selalu berkenan hadir bersama kami dalam Ruang Rindu. Oke, di line telepon ada Ibu Eti di Ciracas. Selamat malam, Ibu Eti, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Perli.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar? Luar
2: rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Kabar sehat, Ibu.
2: Tadi alhamdulillah bisa masuk nih.
0: Iya.
2: Yang satu lagi macet ya.
0: Sedang ada kendala.
2: Ada gangguan.
0: Iya, mohon maaf, Ibu Eti ya.
2: Iya, nggak apa-apa.
0: Baik.
2: Ini nyambung.
0: Iya, Ibu Eti, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 80 sampai dengan 90.
2: Iya, saya minta lagu Suara Betaria Sonata.
0: Yang berjudul?
2: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Oke.
2: Ada nggak, Mas Verly?
0: Ada tentunya, Ibu. Sesuai juga untuk tahunnya, 1987. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Ibu Eti?
2: Tadi buat Teteh Dinda. Terima kasih salamnya. Buat Bu Eka. Buat Bu Dindin. Bu Saurin. Tadi Bu Titi Dewi. Terima kasih senggolannya. Buat Bu Tati Munawar. Buat Bu Anissa. Bu Rista Seregar, Bu Mujati, Bu Ulan yang di Bekasi, nggak pernah nongol tapi itu orang lama, Bu Ulan.
0: Baik, kita
2: tapi nggak pernah, mungkin sehat Bu Ulan ya.
0: Sehat-sehat selalu.
2: Kita Pak Ari Topan, Pak Aris, Bu Nalita, Bu Anissa, Bu siapa lagi? Bu Mujati, Bu Tati Munor udah ya.
0: Iya.
2: Buat Kakak Puja yang di Papua. Bu Anna yang di Sorong ya, Mas Perli.
0: Betul, ini sudah siap untuk kita angkat telepon Ibu Anna.
2: Buat
0: sudah.
2: Mas Perli, selamat tugas.
0: Terima kasih Ibu
2: Eti. Salam buat kru-kru RR Persatu semuanya, Mas Perli ya.
0: Siap Ibu Eti, ditunggu untuk lagunya.
2: Salam sehat selalu, salam buat keluarga.
0: Salam sehat, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas, kita kembali ke Sorong, Papua bersama dengan Ibu Anna. Selamat malam Ibu Anna, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Kak Perli.
0: Selamat
3: ruang
0: malam.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: dengan Lay All Your Love on Me atau dari Sophia Lachuba dengan Terserah Kamu?
1: Yang nomor 2 saja.
0: Yang nomor 2 dari ABBA. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Ibu Ana?
1: Kirimkan buat yang ibu yang barusan lewat ini, Ibu siapa ya?
0: Ibu Eti Rustam.
1: Iya, Ibu Eti Rustam. Terima kasih sapaannya, Ibu Titi Dewi, Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Parida, Teh Dinda, Ciguria, Kak Puja, Pak Haris, Pak Beni Jo Manado, Pak Doni, Pak Suhudi, Pak Andi Yudhistira, Ibu Merpati, Ibu Iren, Pak Willy, dan semua sajalah ya Kak Perli ya. Baik. Salam kompak selalu, salam persaudaraan. Buat Kak Perli yang lagi bertugas di malam ini, semoga diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
0: Pun doanya
1: terima
0: sama.
1: Kasih, Kak
0: terima
1: Perli.
0: Kasih Bu Ana.
1: Saya tunggu lagunya. Siap. Dadah bye.
0: Dadah bye. Baik. Nah, ini di line telepon yang tadi Bung Erik bergabung di line 1, ini sudah terhubung kembali ya di line 2. Langsung kita akan sapa. Selamat malam Bung Erik di Rangkas Bitung, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bung Perli.
0: Selamat malam Bung Erik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal ya.
0: Salam
2: dari
0: kenal.
2: Bung Erik ya.
0: Selamat bergabung dan juga mohon maaf untuk kendalanya Bung Erik ya. Tadi sudah menghubungi kan tidak bisa.
2: Tadi ke yang itu yang satu lagi sih.
0: Betul.
2: Yang ke 696.
0: Betul. Untuk kendala di 0696 akan kami sampaikan juga tentunya ke tim manajemen.
2: Yeah. Baik. Mau request lagu Bung Perli ya.
0: Lagu yang berjudul?
2: Lagunya kalau yang dulu itu saya pesen itu ada nggak ya? Francisco.
0: Francisco?
2: Iya. Itu tahun era 80-an itu.
0: Untuk lagu yang... ini dari musisi siapa? Mohon maaf, Bung Erik.
2: Ya?
0: Dari musisi siapa?
2: Tahu ya, saya punya lupa saya. Dari Dobiki sampai siapa ya?
0: Oke. Mungkin ada lagu lain yang bisa disiapkan pun di malam hari ini?
2: Kalau yang lagu itu tuh Bang Perli tahu judulnya nggak? Saya nggak tahu nih judulnya nih. Kalau lagunya tahu sih.
0: Oke, seperti apa?
2: I do you long too long, I love you baby. Apa itu judulnya nggak tahu saya.
0: Oke, aku belum ada gambaran. Mohon maaf, Bung Erik, untuk ya? Lagu yang ingin didengar. Iya.
2: Kita lagu dari ini aja dah, dari The Mercies.
0: The Mercies ya, oke. Okay.
2: Dalam kerinduan.
0: Dalam kerinduan, oke. Okay. Ada untuk lagunya, bisa ya. Diputarkan.
2: Kirim tadi buat ibu siapa ya?
0: Ibu Ana di Sorong Papua yang terakhir.
2: Ibu Ana ya, salam kenal ya dari Bang Erik berangkat ya. Terus itu Pak Haji Suwanda masih suka on air gak, Bung Perli?
0: Pak Haji Suwanda.
2: Yang dimaja itu.
0: Baik, ya. Ketika aku siaran sudah lama ya, tidak mengudara ya. Bersama kita.
2: Oh iya, buat yang tangga juga tuh orang Rangkas ya. Ya pokoknya mas salam kenal semuanya ya.
0: Baik.
2: Yang udah eksis di RRI 1 ya. Dengan Bang Erik yang di Rangkas ya.
0: Siap, dengan Bung Erik di Rangkas Bitung.
2: Iya, spesialnya buat Bung Perli ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga Bung Erik. Semoga sehat selalu Bung Perli ya.
0: Doa yang sama untuk keluarga tercinta Bung Erik.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, bergerak kita sambung kembali ke bersamaan kita dalam program Ruang Rindu memutarkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar Anda yang sudah direquest. Untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini dapat menghubungi di line telepon 021-344-1499 ataupun di WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda di nomor 0811-7972-7912 dengan format nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Masih kami tunggu dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Selamat pagi, Bu Eka.
1: Selamat pagi, Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah, Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
2: Rumi Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Vina Parwinata dengan Logika yang dirilis di tahun 1987. Ya, berdengar kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi 31 Juli 2026 yang di mana hari ini kita memutarkan lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90. Kami tunggu requestan Anda di kedua line telepon. Baik, di line telepon sudah terhubung bersama dengan Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam, Pak Hasanuddin, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bye. Bang Ferry, malam.
0: Selamat malam, Pak Hasanuddin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh ya,
1: turun hujan nggak di halaman RRI?
0: Bagaimana, Pak?
1: Diturunin hujan nggak di halaman RRI di Medan Merdeka Barat?
0: Di Medan Merdeka Barat hanya cerah-cerah saja. Bu, Pak Hasanuddin.
1: Tadi dikasih gerimis di sini nih.
0: Sempat gerimis ya?
1: Baik. Gerimis lumayan adem ini.
0: Alhamdulillah diberikan adem. Baik, biar semakin adem suasana hati kita di malam hari ini, lagu apa yang bisa kami putarkan, Pak Hasanuddin?
1: Saya kepengen diputarkan lagunya Rafika Duri.
0: Rafika Duri yang berjudul?
1: Pertama kali.
0: Sebentar, dipastikan. Oke, belum tersedia. Aku bacakan ya, Pak Hasanuddin, tinggal pilih. Demi waktu, dilanda cinta, hanya untukmu, hati tertusuk duri, kekasih, lagu rindu asmara, melati suci, mengapa harus jumpa, pilar, teratai putih, tiada kau sadari, dan juga tirai. Terakhir.
1: Mengapa kau jumpa?
0: Dikirimkan untuk siapa lagunya, Pak Hasanuddin?
1: Dikirimkan untuk Cika Banda Aceh, Ayam Maluku, terus Ciguria, Jakarta, Bang Ray Cibinong, Bang Brandy Bogor juga, terus Navia di Rangkas Bitung, yang tadi baru turun pada itu tuh Bang
0: Sempat
1: Eric
0: bergabung.
1: Juga, sempat bergabung tadi, ya. Gitu, terus buat itu siapa tuh, Tedinda. Belum tidur Tedinda ya.
0: Sempat bergabung
1: kayak
0: juga.
1: Hujan nih Tedinda ya, pulas tidur. Udah naik ya?
0: Sempat sudah bergabung Pak Hasanuddin.
1: Alhamdulillah sudah bergabung.
0: Iya.
1: Oke, selamat malam ya Tedinda ya, selamat istirahat ya. Semoga berjaya selalu dengan lagu-lagu Ruang Rindu.
0: Baik.
1: Buat Bang Berli, selamat tugas di meja siar di Medan Merdeka Barat.
0: Terima kasih banyak Pak Hasanuddin.
1: Ya. Selamat malam.
0: Selamat
1: Bang
0: malam. Ditunggu untuk lagunya.
1: Ya.
0: Baik. Ya, pendengar, kita masih tunggu Anda yang ingin bergabung, dapat menghubungi kami di line telepon 0213441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta, baik dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Baik, di line telepon sudah terhubung kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo juga. Selamat malam Ruang Rindu bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: Selamat malam, iya, dengan Bapak siapa dan mana?
2: Bang, dengan Bang Apitung nih.
0: Apitung?
2: Apitung itu Bang Ari Prakas Bitung.
0: Oke, okay. Disambung ternyata nama dan lokasi.
2: Iya, jadi Bang Apitung. Tadi yang barusan turun siapa Bang?
0: Tadi ada Bapak Hasanuddin di Bogor, Pak Apitung.
2: Iya, Bapak Hasanuddin, ya, salam kenal. Kebetulan orang tua aku juga dari Bogor, cuman Bogornya Ciseeng.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya dari The Mercies ya, Injit Semut.
0: The Mercies dengan Injit Semut.
2: Jalan-jalan ke pasar baru.
0: Baik.
2: Naik kereta.
0: Tapi mohon maaf ini Bang Apitung, The Mercies sudah ada yang request.
2: Aku menjadi rindu
0: dalam kerinduan
2: sama Bang Hasan dari Bogor. Kok enggak nyambung ya? Ingin Semut ya.
0: Oh, iya.
2: Kirimnya tadi buat Bang Erik ya. Kok enggak nyenggol sama Bang Pitung nih.
0: Iya, baik.
2: Kirimnya lagi. Pokoknya lah buat semuanya bisa baru masuk nih Bang.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Ada informasi begini Bang, kan ada Halo RR itu Bang.
0: Betul.
2: Aku telepon, tapi enggak diangkat-angkat Bang.
0: Oke, di program
2: ya,
0: pagi
2: aku
0: ya.
2: Punya apa ya, punya ini ada maksud. Punya keluhan gitu ya.
0: Iya.
2: Mau menyampaikan sesuatu sama RRI. mudah-mudahan aja bisa membantu gitu Bang ya.
0: Baik, iya semoga di lain waktu bisa diterima untuk
2: pokoknya
0: teleponnya.
2: Pokoknya spesialnya buat Linda ya. Ahaide. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Apitung. Iya, pendengar masih kami tunggu ya di kedua line telepon Persatu Jakarta di 021-344-0696 dan 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Persatu Jakarta yang masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di nomor 0811-7972-7912.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

back home. 91,2 Pro 1 dari Jakarta, Michael Bublé dengan Home sebagai lagu penyambung kebersamaan kita mendengar dalam program Ruang Rindu. Masih kami tunggu di kedua telepon Pro 1 Jakarta di 0213440696 dan juga di 3441499. Baik, di WhatsApp kita akan sapa, ada Eca Hamid di Bogor. Selamat malam Kak Eca, selamat bergabung kembali dalam program Ruang Rindu. Request lagu dari Gun and Roses dengan Sweet Chaloman, spesial untuk Mavely dan juga rekan yang bertugas ya. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Oke, untuk notes akan saya bacakan nanti ya. Oke, juga ada Ibu Neni di Rangkas Bitung. Selamat malam, Ibu Neni. Iya. Baik, Ibu Neni di Rangkas Bitung ingin merequest lagu dari Rosa dengan Terlalu Cinta ataupun dari Leodra. Salam itu yang mendengarkan dimanapun berada. Terima kasih ya. Oke, di line telepon tadi sempat ada yang terhubung. Baik, bisa mencoba kembali menghubungi kami ya di line telepon 3440696 dan juga di 3441499. Baik, juga ada Ibu Wati Sunardono. Selamat malam, tadi juga disapa oleh Bu Edi Junaidi, disampaikan diberikan kesehatan ya. Baik, mungkin ada kembali yang belum terbaca. Tadi Ibu Eter Ustam sudah bergabung di line telepon. Ya, sekali lagi pendengar, Anda bisa merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 80 sampai dengan 90, melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Sweet Chaloman by Gun and Roses, requestan dari KH Hamid ya di Bogor. Baik, berikan itu sebagai juga lagu penghujung kebersamaan kita. Terakhir, baik ada Ibu Merpati di Celeduk, kita akan sapa di WhatsApp call. Halo, selamat malam Ibu Merpati, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu
0: Memori lewat lagu Mas Dwi. Apa kabar Ibu Merpati?
1: Ucap syukur baik dan terangkat teleponnya, terima kasih.
0: Iya, mohon maaf baru bisa terhubung, kita mengudara di Ruang Rindu.
1: Terima kasih banyak baik. Buat tim juga malam ini, terima kasih. Saya mau request lagu Terlanjur Sayang Memes, ada?
0: Terlanjur Sayang
1: Memes.
0: Oke, iya, tersedia untuk lagunya Ibu Merpati. Dikirimkan untuk siapa lagu tersebut?
1: Untuk Mas Firly bersama keluarga, buat anak-anak, istri tercinta, tetap bahagia, Tuhan berkati.
0: Terima kasih.
1: Buat Mas Firly ya, juga buat Ibu Wati Sunardono, semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Dan buat Mas Edi Junaidi ya, juga tetap semangat. Juga buat Mbak Dinda, buat Kakak Navia, buat Pak Ujang Tea, buat Ibu Eka, buat Kak Ana, buat Kak Puja, buat Kang Ujang Tea sama Bu Neni di Rangkas Bitung, juga buat semua lah ya. Bu Wulan juga, terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih Ibu Merpati. Ditunggu untuk lagunya. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Baik, dari Ibu Merpati di Celeduk, kita juga akan menyapa ada, selamat malam Ibu Sylvia di Jatinegara, request lagu Melody Fair dari Bee Gees. Salamnya untuk pendengar Pro 1, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Tapi mohon maaf untuk lagunya belum tersedia untuk Melody Fair. Terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami. Dan juga ada Pak Kuat Kuswanto, untuk lagunya tadi dari Air Supply sudah disiapkan ya untuk di playlist kami. Baik pendengar, kita akan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu edisi 31 Juli 2026. Tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami, dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar pada malam hari ini. Bisa jumpa kembali dalam program Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Semesta memberkati.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

102,2 Pro 1 RRI Jakarta, Bruri Marantika featuring Dewi Yul dengan Rindu Yang Terlarang sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini. Baik, bagi pendengar yang ingin berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda, dapat bergabung bersama kami di WhatsApp Pro 1 di 08 11 7972 7912. Masih di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja. Ia menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
1: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
0: Oh.
1: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
0: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
1: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
0: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Syakila dengan Takkan Hilang. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja di mana saja dengan sentuhan ujung jari Anda.

Suatu malam, seorang anak laki-laki membawa ayahnya ke sebuah restoran. Setelah duduk di sana, anak itu memanggil pelayan dan memesan makanan. Ayahnya sudah tua dan lemah. Karena itu pada saat makan, ayahnya tidak sengaja menjatuhkan makanan di celana dan bajunya, sehingga pakaian ayahnya menjadi kotor oleh tumpahan makanan. Sementara anak laki-laki itu sedang menenangkan diri dengan makan bersama ayahnya, setiap pengunjung restoran yang duduk di sana memperhatikan mereka dengan jijik, karena sang ayah tidak bisa makan dengan benar dan menjatuhkan makanannya. Bahkan ketika semua pengunjung menatap mereka, anak laki-laki itu tampaknya tidak malu dengan semuanya itu. Setelah mereka selesai makan, anak itu diam-diam membawa ayahnya ke kamar kecil, menyeka makanan yang jatuh ke baju dan celananya, menyisir rambutnya, dan memasang kacamatanya dengan benar. Ketika mereka keluar dari kamar kecil, semua pengunjung yang duduk di sana menyaksikan mereka dalam keheningan dan tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum seperti itu. Kemudian anak laki-laki itu membayar tagihan ke kasir dan mulai berjalan keluar dari restoran bersama sang ayah. Pada saat itu, salah satu pria tua di antara pengunjung restoran memanggil anak laki-laki itu dan berkata, "Tidakkah kau pikir kau telah meninggalkan sesuatu?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Tidak, Pak. Saya tidak meninggalkan apapun." Kemudian Pak Tua itu menjawab, "Kau telah meninggalkan sesuatu. Kau telah meninggalkan pelajaran untuk setiap anak dan harapan untuk setiap ayah." Tentunya kita jadi ingat, ketika kita kecil dan melakukan hal-hal yang memalukan di depan umum, orang tua kita tidak akan pernah merasa malu. Lalu, mengapa anak-anak tidak mengajak orang tua mereka keluar ke depan umum dan menghabiskan waktu bersama mereka tanpa merasa malu?

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 31 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya bersama saya Binda menemani di weekend ya. Kali ini mudah-mudahan menjadi hari yang menyenangkan ya tentunya. Menjadi weekend yang semangat untuk Anda sekalipun juga mungkin ada yang tetap harus bekerja hari ini ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Di perjalanan pagi hari ini nanti kami akan hadirkan Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita akan menyimak juga Murad Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 1 sampai 12 berikut ini.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972791.

0: Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar tentunya. Semangat pagi untuk hari ini ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya bagi Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk kembali menyambut pagi yang penuh berkah. Dan senang sekali Binda bisa kembali menemani Anda di Mutiara Pagi hari ini ya, Sabtu 1 Agustus memasuki bulan yang baru. Dan pagi ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu istiqomah dalam amal kebaikan meski sedikit. Nah, seringkali kita ini semangat gitu ya untuk melakukan banyak kebaikan di awal, tapi nggak mudah untuk mempertahankannya. Padahal dalam ajaran Islam, amal yang kecil bisa dilakukan secara terus-menerus justru sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir bersama kita Haji Ahmad Barmawi Eskom IMSOS, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik pada pagi ini. Semoga semuanya baik juga.
1: Syukur alhamdulillah. Dan hari ini kita berjumpa tentunya di kesempatan pagi ini ya, dengan tema yaitu istiqomah dalam amal kebaikan meski sedikit. Nah, ini seperti apa yang bisa kita lakukan ya untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pengamalan kita? Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat kepada pendengar setia Pro 1 Jakarta, pagi ini mengawali marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Atas karunia Allah taala lah kita bisa menghirup udara di pagi yang segar ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi abdang syakura, hamba Allah yang tahu diri, hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya atau pertolongannya terutama kelak di yaumil kiamah di saat kita membutuhkan pertolongan dari beliau. Harapan besar buat kita bersama, mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang layak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta, abang pok semuanya, tidak lupa, tidak ketinggalan pada kami, Binda Umar, pada pagi ini mendampingi saya. Sedikit akan saya sampaikan tentang Mutiara Pagi dengan tema istiqomah dalam kebaikan itu luar biasa, walaupun sedikit. Bahwasanya Islam ini mengajarkan yang namanya istiqomah. Kalimah Arab yang mungkin sering kita dengarkan dalam bahasa yang mudah adalah continue, konsisten dalam berbuat baik. Ini ternyata perintah Islam. Dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul agar senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak cukup sekali, akan tetapi kebaikan yang kita kerjakan menjadi rutinitas. Rutinitas inilah yang dikenal dengan namanya istiqomah. Konsisten dalam beramal sholih, konsisten dalam berbuat baik, ini sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau perbuatan baik kita kerjakan cuma sekali saja, ini bisa dibilang tidak berdampak. Namun kalau kebaikan-kebaikan kita laksanakan secara rutin, secara berkala, tidak cukup sekali saja, inilah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari satu hadis Rasul riwayat Imam Muslim dari istri tercinta Rasulullah Dewi Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya, kata beliau, ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala itu adalah amalan yang paling kontinu, amalan yang paling istiqomah, amalan yang dikerjakan secara konsisten. Sekalipun amalan itu adalah sedikit, sekalipun amalan itu adalah ringan, tapi kita kerjakan secara terus-menerus, inilah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa sih amalan yang sedikit? Dalam hal sedekah umpamanya, daripada kita satu hari saja sedekah 100.000, ntar hari berikutnya tidak, bulan berikutnya, bahkan tahun depan tidak, itu lebih dicintai Allah kita bersedekah secara sehari 1.000 rupiah, atau 5.000 rupiah, hari kedua 5.000 rupiah terus. Sedikit-sedikit tapi kita pertahankan kebaikan itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quranul Karim sehari khatam, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau itu kita istiqomahkan secara berkala. Kita rutinkan setiap hari, mungkin satu hari satu juz, hari kedua dua juz, ketiga tiga juz, terus bersambung-bersambung. Ini kalau di bulan Ramadan, bisa dibilang ibadah ala timun suri, kata orang. Timun suri itu hanya ada di bulan suci Ramadan saja. Kalau mendekati Ramadan, sudah siap-siap itu. Timun suri sudah ada di sepanjang jalan. Ramadan selesai, timun suri sudah enggak ada. Terkadang kita ibadah seperti itu. Ibadah karena Ramadan, bukan karena Allah. Mestinya orang ibadah itu bukan karena momen waktunya saja. Tapi kita rutinkan. Kita tidak ingin ibadah yang model seperti itu. Namanya kurang istiqomah. Harusnya apa? Ibadah setiap saat kita kerjakan secara rutin. Baca Al-Quran, kita istiqomah kan, tidak harus menanti datangnya Ramadan, kita khatam sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Tapi rutin, setiap hari kita baca mungkin satu halaman atau satu lembar. Lalu hari berikutnya, lembaran kedua, ketiga, seterusnya kita baca secara rutin. Dan itulah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istiqomah atau konsistensi dalam berbuat baik, ini mulia sekali. Dampaknya luar biasa. Bermanfaat untuk orang banyak. Itu baru satu sisi. Belum ibadah-ibadah yang lain. Menolong sesama secara rutin. Memberikan jumat berkah secara rutin. Membantu yatim secara rutin. Walaupun angkanya tidak besar, tapi istiqomah. Maka tidak berlebihan kalau baginda Rasul Muhammad SAW pernah menegaskan dalam satu hadisnya bahwa setiap hari itu ada dua malaikat. Malaikat yang zilani turun ke bumi ini dan berdoa masing-masing. Malaikat yang pertama, kata Nabi, doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah si munfik, orang yang gemar beramal, gemar berderma, berikan rezeki yang lebih banyak ya Allah sebagai gantinya dia yang telah derbakan. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah si mumsik, orang yang suka mengekang hartanya, berikan kebinasaan saja. Berikan kerusakan hartanya saja. Hilangkan keberkahan harta mereka ya Allah. Ini doa dua malaikat, yang satu mendoakan baik buat para penderma, yang satunya mendoakan buruk kepada orang yang bakhil ataupun pelit. Kalau kita ingin didoakan yang baik oleh malaikat, berarti kita disuruh istiqomah, kontinu setiap hari mengeluarkan sedekah. Berapapun kecilnya atau besarannya angkanya, tapi dikerjakan secara rutin, inilah Allah lebih cinta kepada amalan-amalan yang kita kerjakan secara istiqomah atau rutinitas. Pendengar setia Pro1 Jakarta yang budiman, bahwasanya istiqomah dalam Islam itu Quran banyak berbicara. Satu contoh saja manfaatnya istiqomah. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menegaskan, innal ladina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang konsisten berkata, rabbunallah, Allah itu Tuhanku, Allah itu sembahanku, Allah itu sandaran vertikalku, Allah itu tempat aku memohon satu-satunya. Thummastaqamu, kemudian istiqomah dia. Komitmen mengesakan Allah, komitmen menyembah Allah, komitmen berbuat baik hanya karena Allah kita peruntukkan, dan secara konsisten itu kita kerjakan, namanya istiqomah. Kalau sudah demikian, kata Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat pada turun. Turun ngapain? Mendoakan kita, memberikan info terbaik buat kita. Mereka mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Wahai kalian orang-orang yang beriman, yang konsisten dalam berbuat baik, tidak usah khawatir. Tidak usah gentar. Zaman boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi kalau Anda semuanya konsisten melakukan kebaikan, tidak usah khawatir, tidak usah gentar, tidak usah takut, kata para malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah, dan gembirakan mereka. Berikan kabar terbaik buat mereka yang konsisten dalam berbuat kebaikan. Apa? Dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan buat kalian semuanya. Berarti istiqomah yang kita kerjakan ini, kita pertahankan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sepanjang hidup ini, Allah janjikan kepada kita surganya. Bahkan pemirsa pendengar setia yang budiman, di hadis Nabi pun baginda Rasul pernah ditanya oleh seorang sahabatnya yang namanya Abi Amrin radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepada saya tentang Islam ini. Jelaskan kepada kami tentang Islam ini, supaya saya atau kami tidak akan bertanya lagi kepada orang selain engkau, ya Rasul. Tolong sampaikan kepada saya tentang Islam ini, apa sih Islam sesungguhnya, sehingga kami nanti tidak bertanya-tanya lagi kepada orang lain selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jawabnya simple. Qul amantu billah fumastaqim. Isinya Islam itu ya amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Saya yakin kepada Allah. Saya menyembah hanya kepada Allah. Saya akan minta tolong hanya kepada Allah. Saya ingin curhat hanya kepada Allah. Saya ingin minta kesehatan, keselamatan, kebahagiaan hanya kepada Allah. Dan Allah akan aku jadikan satu-satunya Tuhan yang patut dan layak disembah sepanjang kehidupan. Namun di ujungnya kata Nabi, "Tsummastaqim." Kemudian kamu harus continue. Kamu harus istiqamah. Kamu harus langgengkan. Ini artinya apa pesan Rasul? Islam itu sungguhnya adalah isinya melakukan kebaikan, kemudian continue dalam kebaikan itu. Kebaikan dikerjakan tidak hanya sekali saja, tapi secara berkala, secara rutin, secara gradual, agar kebaikan yang dikerjakan, amal soleh yang kita berbuat, ini memberikan bekas, memberikan dampak positif yang luar biasa, bukan hanya kepada kita pelakunya, tapi kepada lingkungan kita, kepada masyarakat luas, bahkan kepada bangsa dan negara. Kalau kebaikan itu kita pertahankan secara istiqomah. Kalau tidak, pengaruhnya kurang besar. Karena itulah pentingnya istiqomah, pesan religi Rasul. Anda percaya dengan Allah, Anda lakukan kebaikan-kebaikan, Anda beramal soleh, apapun itu bentuknya, apapun itu besarnya, besar kecilnya, yang penting thummastaqim, kemudian kamu harus continue. Kamu harus konsisten dalam melakukan itu. Kamu harus rutinkan. Jangan cuma sekali saja berbuat baik di dalam hidup ini. Itulah luar biasa, pendengar setia Pro 1 Jakarta, bahwa perbuatan-perbuatan yang walaupun ringan, kita kerjakan secara istiqomah. Di sepanjang jalan kita bersihin. Di depan lingkungan rumah kita bersihin. Hal-hal yang kita akan berdampak negatif kepada orang lain kita amankan. Secara rutinitas, setiap hari kita membersihkan lingkungan rumah kita. Setiap hari kita membersihkan lingkungan pertamanan kita. Sepanjang jalan di depan rumah kita. Secara istiqomah, bukan karena siapa-siapa. Kita kerjakan semata-mata hanya karena Allah. Itu pahalanya luar biasa. Dan kita kerjakan secara istiqomah, itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar setia yang budiman, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep dalam Islam tidak berat, tidak sulit. Cukup kita rutinkan perbuatan baik. Kita istiqomahkan amalan-amalan yang baik, walaupun amalan itu adalah ringan menurut orang lain, walaupun amalan itu kecil menurut orang lain, bisa besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Kecil kalau kita rutinkan bisa besar. Dan itulah konsep mudah, konsep yang ringan, yang kalau kita kerjakan agar berdampak luar biasa, pahalanya besar, manfaatnya di dunia ini luar biasa. Karena itu, buat kita bersama, pemirsa pendengar setia Pro 1 Jakarta, mari kita bersama-sama mengisi hidup ini, mengisi kemerdekaan ini, mengawali bulan Agustus ini. Apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara ini? Apa yang kita bisikan kepada lingkungan kita ini? Secara istiqomah, kebaikan yang kita kerjakan, ternyata termasuk kita sudah berpartisipasi mengisi kemerdekaan Republik ini. Mungkin ini sekelumit yang bisa saya sampaikan untuk Mutiara Pagi. Mudah-mudahan walaupun singkat, tapi tetap bermanfaat. Terima kasih.
1: Iya.
2: Bintang Umar yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan untuk Anda juga pendengar bisa bergabung ya, bertanya sesuai dengan tema di hari ini di 0811-7972-7912. Berkaitan seperti apa yang sudah disampaikan ya oleh Pak Ustadz terkait mengenai istiqomah dalam amal kebaikan meski sedikit. Ini sudah ada yang bergabung Pak Ustadz, kita ke pertanyaan dari pendengar. Menyapa selamat pagi juga yang mungkin menyimak ya, ada Pak Pandu selamat pagi. Lalu ada juga dari Bu Rina di Cempaka Putih bergabung, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin bertanya, saya sering semangat bersedekah atau membaca Al-Quran di awal bulan, tapi lama-kelamaan semangat itu hilang. Bagaimana cara agar kita bisa istiqomah meskipun hanya sedikit ya? Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih, super sekali pertanyaannya, bahwasanya bagaimana kita sering mengawali perbuatan kebaikan itu cuma di awal saja, tidak berkelanjutan. Itu bagaimana resepnya atau konsepnya agar kita bisa istiqomah? Tentunya pertama, kita menata niat terlebih dahulu. Bahwa kita berbuat baik ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Kita berbuat baik jumat berkah umpamanya, atau bersedekah umpamanya, ini aku, hanya aku peruntukkan Allah Subhanahu wa taala, aku persembahkan hanya lillah, karena Allah. Sebagaimana konsistensi kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, seluruh kebaikan yang aku kerjakan aku persembahkan untuk Allah. Orang mau memuji ataupun tidak, orang memuji ataupun mencaci, itu bukan masalah. Target kita, aku persembahkan karena Allah. Setelah menata niat, langkah berikutnya kita latih. Mungkin awal-awal kita paksakan, karena nafsu kita itu seperti bayi. Kalau kita biarkan, dia akan aneh-aneh. Kalau kita paksa, terkadang putus dia. Tapi harus kita latih secara pelan-pelan. Kita paksa secara pelan-pelan, ayo kerjakan kebaikan-kebaikan walaupun ini ringan, walaupun ini kecil. Setelah itu baru kita hidup di lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, sehingga terdorong oleh kawan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin itu, Bida.
1: Baik, terima kasih. Lalu ada juga Pak Dedi di Jakarta Barat yang bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah amal yang sederhana seperti misalnya kalau kita bantu tetangga atau mungkin tersenyum kepada orang lain, itu juga termasuk amal yang bernilai juga bernilaikah jika dilakukan secara rutin? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Pertanyaan super juga ini dari Pak Dedi, bahwasanya memberikan sedekah kepada tetangga ataupun bersenyum atau senyum itu, senyuman, melempar senyuman ringan saja, apakah termasuk juga bagian dari sedekah? Betul. Jadi bersedekah kepada tetangga, walaupun seteguk air, aqua, air satu gelas, memberikan makanan yang kita punya kepada tetangga, kemudian senyum kepada kawan sepanjang jalan, ketemu kawan senyum, mengumbar senyum kita, itu bagian dari kebaikan-kebaikan. Bahkan kata Nabi, tabassumu wajhukal akhika sadaqatun. Kamu senyum kepada saudaramu itu bagian dari sedekah. Jadi murah senyum itu adalah bagian dari kebaikan-kebaikan, apalagi dikerjakan dengan istiqomah, rutinitas, rutin, kontinu. Ini luar biasa. Allah akan mencintai orang-orang yang seperti ini, bersedekah secara istiqomah, menebar senyum kepada sesama, bukan malah ketemu kawan monyong seperti Mbak Bima, maaf, tapi menebar senyum kepada sesama, ini luar biasa padanya. Asal tentunya Bida Umar senyumnya tidak senyum terus sepanjang jalan.
1: Iya.
2: Namanya. Tapi setiap ketemu orang berpapasan kita dengan muka yang menyenangkan, senyum itu pahalanya luar biasa dan bagian dari sedekah kata Nabi. Mungkin begitu.
1: Baik, terima kasih. Ada Ibu Siti di Depok bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, saya ibu rumah tangga. Kadang ngerasa ibadah saya ini biasa aja karena sibuk ngurus keluarga. Apa ngurus suami dan anak dengan ikhlas ini juga termasuk bentuk amalan yang bisa jadi jalan istiqomah Pak Ustadz? Terima kasih, silakan.
2: Terima kasih, pertanyaannya super sekali juga dari Ibu di Depok saat tadi ya. Bahasanya, saya kan ibu rumah tangga, selalu ngurus rumah tangga, barangkali tidak sempat ke masjid secara rutin seperti orang-orang, tapi hanya ngurus keluarga, mempersiapkan makanan anak, makanan suami dan sebagainya, itu juga bagian dari kebaikan atau amal soleh. Karena kata Nabi, pernah ada seorang perempuan pengen ikut berperang oleh Rasulullah, jihadu kunna fi buyuti kunna, oh jihadmu wahai ibu-ibu itu di rumahmu. Seorang ibu-ibu tidak usah ngiri kepada bapak-bapak, bapak-bapak mungkin jamaah sholat lima waktu di masjid, ibu-ibu malah masak di rumah, ngurusin menyiapkan anak sekolah, memberikan persiapan makanan untuk suaminya, ini juga bagian dari pahala. Jadi Nabi tidak memaksakan ibu-ibu harus sama dengan suami di masjid, tidak, tapi jihadnya ibu-ibu yang menata rumah tangga, mengatur keluarga, mempersiapkan anak-anak untuk sekolah, mempersiapkan makanan suaminya dan sebagainya, itu adalah bagian dari jihad, bagian dari amal soleh atau sedekah juga, asal dikerjakan secara ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. Kalau ikhlas kita kerjakan, seberat apapun kerjaan rumah tangga, insya Allah akan jadi ringan. Kenapa? Karena targetnya karena Allah. Kalau sudah karena Allah, jelas itu merupakan ibadah yang besar, yang luar biasa, yang pasti akan ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu, Bida Umar.
1: Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Andi di Keramat Jati yang bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Adakah doa atau amalan yang bisa dibaca agar hati kita ini tetap diberi keistiqomahan dalam beribadah Pak Ustadz? Terima kasih. Silakan.
2: Terima kasih dari Pak Andi tadi ya. Ada pertanyaan, adakah doa agar kita diberikan istiqomah? Sebenarnya orang berdoa itu menggunakan bahasa apa saja boleh. Tidak harus berbahasa Arab kan ya, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, apa saja boleh, asal kita tahu maksud kita minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kita minta, ya Allah tetapkanlah iman saya, ya Allah berikanlah kami keistiqomahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Itu juga bisa. Kapan dikerjakan? Setiap saat boleh. Habis sholat lima waktu kita berdoa Allah Ta'ala, kepada Allah lebih bagus. Di dalam sholat kita itu sudah ada doa yang khusus. Biasanya habis tersebut akhir tuh ya, habis kolbi ada ya Allah, tetapkanlah hatiku agar konsisten mengikuti agamamu. Tetapkan hatiku ya Allah agar konsisten senantiasa taat kepadamu. Ini doa seladinik wa'ala tu'atik. Tetapkan hati mengikuti ajaranmu dan konsisten melakukan ketaatan kepadamu. Itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi seorang doa yang ada. Tapi seandainya kita berdoa bahasa Indonesia, ya Allah, jadikan kami orang yang bisa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan setiap saat, itu juga bagus juga. Jadi kapanpun, siapa saja pun adalah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, ud'uni astajib lakum, kata Allah, niscaya akan kukabulkan permintaanmu itu. Demikian, kita.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan pesan penutup di tema kita hari ini, Pak Ustadz.
2: Terima kasih untuk menutup mutiara pagi ini. Berbicara istiqomah itu luar biasa, luas sekali sebenarnya, karena waktu yang terlalu singkat. Pesan saya, marilah kita latih diri kita dari amalan-amalan yang kecil. Kita biasakan, asal-asal itu adalah amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang positif, yang bermanfaat buat orang banyak. Mari kita rutinkan, karena dari situlah kita akan dapatkan karomah Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Jangan pernah sepelekan kebaikan, walaupun itu ringan, walaupun tidak dilihat oleh orang, Allah akan memperhitungkan kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dalam berbuat baik,
1: amin,
2: bermanfaat
1: amin
2: untuk lingkungan kita, untuk bangsa kita. Mungkin itu. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, sampai jumpa dalam kesempatan. Selamat
2: sama-sama
1: pagi.
2: Dan pagi.
1: Demikian pendengar penyuluh agama Islam dari Kawah Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dengan Haji Ahmad Bermawi Eskom IM SOS untuk Mutiara Pagi.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08117979772. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ya mengganggu juga sih, mengganggu masyarakat. Kalau jam kadang jam 2, jam 3. Tergantung sih, ada jam 12 juga ada.
3: Rasanya pengen jadi satu yang bisa bercerita di satu sehelai kain tentang kota Jakarta. Jadi itu sebagai hadiah kita untuk 5 abad Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, juga tawuran warga di Jalan Jembatan Besi Kecamatan Tambora, Jakarta Barat meminta aparat tingkatkan patroli keamanan. Kerajinan batik Marunda berhasil ditampilkan dalam Indonesian Fashion Week 2026. Berita selengkapnya. Warga di Jalan Jembatan Besi Kecamatan Tambora, Jakarta Barat meminta aparat kepolisian untuk mengintensifkan patroli pada jam-jam rawan guna mencegah aksi tawuran yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Aksi tawuran yang kerap terjadi di kawasan Jalan Jembatan Besi Kecamatan Tambora, Jakarta Barat semakin meresahkan warga. Selain terjadi berulang kali, bentrokan antar kelompok remaja itu juga dinilai mengancam keselamatan masyarakat dan merusak fasilitas di sekitar lokasi. Tawuran terakhir di kawasan tersebut bahkan sempat viral di media sosial pada 28 Juli 2026 dini hari kemarin. Salah seorang warga sekitar sekaligus juru parkir di kawasan Jalan Jembatan Besi, Tatang, mengatakan tawuran umumnya melibatkan kelompok remaja dari wilayah Krendang dan Duri. Menurut Tatang, bentrokan dapat terjadi 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Aksi tersebut pun biasanya diawali dengan sekelompok remaja yang berkumpul di sekitar rel kereta api untuk saling memancing lawan sebelum akhirnya terjadi tawuran. Demikian hal ini dikatakan Tatang saat ditemui RRI Jakarta di lokasi pada Jumat 31 Juli 2026.
2: Ya gitu aja, pokok pertamanya mah gak ada apa-apa. Cuman keprok-keprok nyari lawan doang.
5: Orang-orang sini juga?
2: Orang Krendang sama orang Duri.
5: Oh biasanya di itu mereka? Ya. Biasanya janjiannya gimana sih?
2: Janjiannya di rel ya.
5: Oh di rel?
2: Keprok-keprok cari musuh dia.
5: Oh langsung gak dari media sosial?
2: Gak gitu? Ada.
5: Itu biasanya hari apa sih itu?
2: Kalau hari Sabtu tuh.
5: Weekend-weekend ya?
2: Iya, Sabtu, Minggu. Malam Minggu lah.
4: Tatang menyebut waktu paling rawan terjadi tawuran adalah pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Selain menimbulkan korban jiwa, aksi tawuran juga berdampak pada aktivitas masyarakat. Menurut Tatang, sejumlah gerobak pedagang mengalami kerusakan, sementara pecahan botol berserakan di jalan sehingga membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar. Karena itu, Tatang berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan intensitas patroli pada jam-jam rawan, khususnya pukul 12 hingga 3 dini hari. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dukung program ketahanan pangan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyiapkan satu sekolah percontohan urban farming di setiap kecamatan. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau Sudin KPKP akan menyiapkan satu sekolah percontohan urban farming di setiap kecamatan sebagai tahap awal pengembangan pemanfaatan lahan sekolah untuk mendukung ketahanan pangan. Program tersebut saat ini memasuki tahap pendataan potensi sekolah dan peningkatan kapasitas sebelum diterapkan lebih luas. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto, saat ditemui di kantornya mengatakan program itu merupakan tindak lanjut fokus grup discussion yang digelar pada Juni lalu yang melibatkan Kementerian Pertanian, Suku Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Akademisi, Dunia Usaha, Media, dan sejumlah

0: pemangku kepentingan lainnya. Melalui program tersebut, lahan sekolah yang tidak produktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, hingga pengolahan hasil panen. Menurut Taufik, pihaknya telah menginventarisasi sekitar 230 sekolah yang memiliki potensi mengembangkan urban farming.
1: Ya, dari situ kita mendapatkan masukan-masukan ataupun saran, ya. Seperti misalkan sekolah A ingin mendapatkan peningkatan kapasitas, ya. Bagaimana guru atau kepala sekolah itu diberikan edukasi terlebih dahulu. Ada juga yang kami sudah melakukan, tapi kami kurang maksimal dalam mengerjakannya. Pastinya pendekatannya akan lain. Nah, kemudian harapannya di setiap kecamatan yang ada di Jakarta Timur mempunyai contoh, mempunyai sekolah percontohan.
0: Selain memperkuat ketahanan pangan, program tersebut juga ditujukan sebagai sarana pembelajaran non-formal bagi siswa. Mereka akan dikenalkan pada budidaya tanaman, perikanan, pengolahan hasil panen hingga pemasaran produk, sehingga memahami proses dari hulu hingga hilir.
1: Siswanya sendiri yang paling jelas adalah menambah pengetahuan, ya. Selain dari pengetahuan formal dari sekolah, mereka akan mendapatkan pengetahuan non-formalnya, bagaimana bercocok tanam, bagaimana mereka menyukai sayuran yang mereka hasilkan, ya. Dan terus mereka akan mencintai lingkungan, ya, lingkungan sekitar.
0: Taufik menambahkan, Sudin KPKP telah menggelar workshop daring yang diikuti sekitar 300 sekolah sebagai bagian dari edukasi awal. Kedepan, program akan terus dikembangkan bersama berbagai mitra, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, dan Kementerian Pertanian. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Menyemai harapan di Cilincing saat jurnalis cilik menular semangat menulis siswa baru SKB 03. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
3: Di balik dinamika kawasan Cilincing, Jakarta Utara, tawa dan antusiasme hangat menyeruak di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB 03 Jakarta Utara. Lembaga pendidikan non-formal ini baru saja menyelesaikan rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para siswa barunya. Berbeda dari kegiatan pengenalan sekolah pada umumnya, acara yang berlangsung sejak Senin 27 Juli hingga Kamis 31 Juli ini ditutup dengan momen spesial. Pihak sekolah menghadirkan sosok seorang jurnalis untuk berbagi inspirasi dan menularkan semangat menulis kepada para peserta didik baru. Kepala SKB 03 Jakarta, Susarah Lubo, mengungkapkan bahwa kehadiran para jurnalis diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi anak-anak untuk berani mengekspresikan diri melalui tulisan.
4: Kegiatan hari ini merupakan rangkaian acara MPLS yang kami selenggarakan dari hari Senin tanggal 27 sampai tanggal 31. Kegiatan MPLS itu adalah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah buat siswa baru. Nah, hari ini kami mengundang jurnalis cilik. Tujuannya adalah untuk menularkan semangat menulis tadi kepada siswa-siswa saya yang baru. Gitu. Saya pingin SKB itu lebih lagi bisa menjangkau anak-anak yang tidak terlayani sekolah formal di daerah Cilincing. Khususnya buat mereka-mereka yang terasingkan oleh dunia formal, yang tidak bisa ditampung dunia formal, itu ya.
3: Bagi Susara, pendidikan di SKB 03 bukan sekedar tempat menuntut ilmu formal, melainkan ruang aman dan rumah kedua, terutama bagi anak-anak yang selama ini kesulitan atau tidak terjangkau oleh akses sekolah formal di wilayah Cilincing. Ia menyimpan harapan mendalam agar keberadaan lembaga yang dipimpinnya mampu menjangkau lebih banyak anak yang sempat terasingkan dari sistem pendidikan konvensional. Susara bertekad memangkas angka anak-anak sekolah di kawasan tersebut. Melalui kegiatan MPLS yang inspiratif dan kehadiran ruang belajar yang inklusif ini, SKB 03 Jakarta menegaskan komitmennya bahwa setiap anak tanpa terkecuali berhak memiliki impian dan berkesempatan yang sama untuk merajai masa depannya. Syamsuddin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
2: Batik Marunda ditampilkan dalam Indonesian Fashion Week 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Sehelai kain batik tulis tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga media wacana dan ungkapan terima kasih. Nilai itulah yang diusung oleh pengrajin batik Marunda, saat menampilkan koleksi terbaru bertajuk Sampir Jakarta dalam ajang Indonesia Fashion Week 2026 di JICC Senayan kemarin. Melalui koleksi itu, Batik Marunda menghadirkan narasi tentang identitas warga ibu kota dan perjalanan panjang sejarah Jakarta. Penggagas sekaligus pembina Batik Marunda, Irmanita Huta Barat, menyatakan penamaan dan konsep rancangan itu terinspirasi dari semangat keterbukaan kota Jakarta yang menyambut siapa saja. Irma menyatakan, penampilan Batik Marunda di Indonesia Fashion Week 2026 juga disiapkan sebagai persembahan khusus menyambut usia 5 abad kota Jakarta.
6: Kita ngambil Sampir Jakarta. Sampir Jakarta itu cerita tentang aku, orang Jakarta, karena Batik Marunda diproduksi di Jakarta oleh orang Jakarta. Jadi benar-benar gak ada unsur orang luar, hanya benar-benar di rumah susun Marunda di Jakarta. Jadi itu kami berharap, apa ya, 5 abad kota Jakarta, kami mau kasih apa sih ke kota Jakarta? Rasanya pengen jadi satu yang bisa bercerita di satu sehelai kain tentang kota Jakarta. Jadi itu sebagai hadiah kita untuk 5 abad Jakarta. Gitu.
5: Berbeda dari motif-motif tradisional ragam hias Betawi yang sering menampilkan figur ondel-ondel secara utuh, koleksi Batik Marunda kali ini memilih pendekatan kontemporer. Unsur-unsur arsitektur dan kebudayaan dekonstruktif diangkat menjadi motif yang lebih elegan dan bergaya urban. Irma menjelaskan, beberapa ikon yang dituangkan dalam lembaran kain antara lain arsitektur Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah hingga ornamen topeng petasan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Beralih ke informasi dari Banten, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang menertibkan sekitar 100 atribut iklan rokok berupa spanduk dan papan reklame di sepanjang ruas jalan protokol dari Pandeglang hingga Cigadung. Operasi ini dilakukan untuk membersihkan kawasan tersebut dari promosi produk tembakau demi menegakkan aturan kawasan tanpa rokok. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Satuan Polisi Pamong Praja, Salpo PP Kabupaten Pandeglang, melakukan penertiban spanduk dan papan reklame iklan rokok di sepanjang ruas jalan protokol pada Kamis 30 Juli 2026. Penertiban dilakukan dengan melepas spanduk dan membongkar papan reklame permanen yang berada di ruas jalan Pandeglang hingga Cigadung yang masuk dalam kawasan tanpa rokok atau KTR. Kepala Bidang Ketertiban Umum Salpo PP Pandeglang, Edi Mulyadi menyatakan jajarannya bergerak menyisir atribut iklan rokok mulai dari kawasan Pandeglang hingga Cigadung. Penertiban ini dilakukan secara terpadu guna membersihkan ruang publik dari berbagai bentuk promosi produk tembakau.
8: Masyarakat yang berada di pinggiran jalan antara Pandeglang ke Cigadung itu kawasan tanpa rokok, kalau bisa tidak mendirikan membangun sarana iklan rokok ataupun mengizinkan pembuatan iklan rokok tersebut. Kami berdasarkan Perbup nomor 9 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok itu.
7: Menurut Edi, target awal pelaksanaan penertiban menyasar sekitar 100 atribut iklan baik berupa spanduk kain maupun papan reklame berkerangka besi. Adapun jumlah atribut promosi rokok yang berhasil dicopot di lapangan dilaporkan telah memenuhi target sasaran yang ditetapkan petugas. Operasi penertiban atribut promosi rokok ini melibatkan puluhan personil. Petugas langsung melepas kain spanduk serta membongkar papan reklame permanen yang melanggar ketentuan kawasan steril rokok. Pemerintah daerah menegaskan setiap spanduk dan reklame komersial rokok yang berdiri di jalur protokol tidak memiliki izin pemasangan. Keberadaan atribut iklan tersebut dinilai mencemari keindahan kota serta melanggar regulasi daerah yang berlaku ketat. Pihak Salpo PP menghimbau masyarakat dan pemilik tempat usaha di sepanjang jalur protokol agar tidak lagi mengizinkan pendirian iklan rokok. Kepatuhan warga terhadap aturan kawasan bebas rokok dinilainya sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan kota yang sehat dan tertib. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: AKBP Muhammad Proban Dono Bobi dan Wardi resmi menjabat Kapolres Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
9: AKBP Muhammad Purban Dono Bobby Danuardi resmi menjabat Kapolres Cilegon. Demikian terungkap dalam upacara penyambutan yang berlangsung di Mapolres Cilegon. Sebelumnya, Kapolres Cilegon dijabat oleh AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga yang saat ini menjadi Wadir Res Narkoba Polda Metro Jaya. Dalam sambutannya, Kapolres Cilegon yang baru menegaskan komitmennya untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah mulai dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri hingga Kapolda. Menurutnya, seluruh program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian.
10: Terjadi hal yang tidak kita inginkan, karena saya baru mendapatkan beberapa data terkait dengan konflik yang ada. Tentu saya akan melakukan hal-hal mitigasi supaya konfliknya tidak berkepanjangan. Jadi 100 hari pemikiran saya insya Allah nanti sama-sama dengan para PJU yang lainnya, saya akan membuat Kota Cilegon ini insya Allah lebih aman.
9: Usai dilantik, AKBP Bobby juga menyoroti pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Cilegon sebagai kawasan industri strategis. Untuk mengantisipasi potensi konflik, pihaknya akan mengedepankan pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pekerja lokal maupun tenaga kerja asing, sehingga tercipta situasi yang aman, kondusif, dan mendukung iklim investasi di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Pengelola wisata Gunung Gedor terus melengkapi fasilitas dasar sambil membenahi akses pendakian guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Berikut Lucia Astari melaporkan.
11: Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, mulai menarik minat wisatawan sejak dibuka untuk umum sekitar 3 bulan lalu. Di tengah meningkatnya kunjungan, pengelola masih berpacu melengkapi fasilitas dasar agar kawasan wisata alam ini semakin nyaman. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gunung Gedor, Buhari, mengatakan, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah MCK, air bersih, dan jaringan listrik. Listrik dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem distribusi air menuju 3 titik penampungan yang telah direncanakan. Menurutnya, jalur menuju puncak berada di ketinggian sekitar 349 meter di atas permukaan laut, dengan lintasan yang didominasi jalan landai, dengan 2 tanjakan dan 2 anak tangga, sehingga ramah bagi pendaki pemula maupun keluarga.
12: Di Gunung Gedor ini layak untuk tempat wisata, baik camping yang TikTok juga bisa melihat dari Google atau seperti apa. Jadi ketinggian di 349 mdpl. Wacana kita bikin pos itu di pos 4, sementara yang baru terrealisasi hanya 3 dulu.
11: Buhari mengatakan pengunjung cukup membayar kontribusi Rp5.000, sedangkan tarif berkemah sebesar Rp15.000 per orang. Pengelola juga menyediakan penyewaan tenda mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 sesuai kapasitas. Lurah Cibendung Yanti Nurnasyiato mengatakan akses menuju Gunung Gedor yang sebelumnya hanya berupa jalan setapak, kini telah diperlebar menjadi sekitar 1,5 meter berkat gotong royong masyarakat bersama pemerintah kelurahan.
13: Pakai sepeda ke atas itu seru kok. Kalau memang yang sudah biasa naik gunung ya, kemarin ada yang aku cuma sampai 10 menit doang kok kita udah nyampe, karena memang udah biasa naik gunung dan gak jeda. Gak ada berhentinya dia. Tapi kalau kita yang memang baru pertama kali naik gunung, itu bisa 25 menit.
11: Selain itu, pemerintah Kelurahan Cibendung juga menyiapkan jalur alternatif menuju area puncak Gunung Gedor agar wisatawan tidak lagi melintasi makam Syekh Abdurrahman. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kekhusyuan peziarah sekaligus mendukung pengembangan Gunung Gedor yang telah masuk dalam destinasi wisata Provinsi Banten. Yanti mengatakan rencana pengalihan jalur merupakan hasil koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat setempat. Menurutnya, makam Syekh Abdurrahman merupakan petilasan tokoh agama yang selama ini menjadi tujuan ziarah masyarakat sehingga perlu dijaga dan dihormati. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Juga tawuran warga di Jalan Jembatan Besi Kecamatan Tambora, Jakarta Barat meminta aparat tingkatkan patroli keamanan. Kerajinan batik Marunda berhasil ditampilkan dalam Indonesian Fashion Week 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Warta berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Generasi Langgas, Millennials Indonesia, karya Yoris Sebastian, merupakan panduan yang mengupas tentang karakteristik, nilai, dan potensi generasi milenial di Indonesia. Buku ini mengadopsi istilah langgas yang berarti bebas untuk menggambarkan sifat independen milenial yang cenderung menghargai kebebasan berekspresi, fleksibilitas, dan inovasi dalam kehidupan mereka. Yoris menjelaskan, milenial Indonesia generasi yang lahir dalam era teknologi dan globalisasi. Mereka memiliki ciri khas sebagai digital natives yang mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebiasaan multitasking, berpikir kritis, serta kemampuan belajar mandiri adalah kekuatan yang membuat mereka unggul. Namun, generasi ini juga kerap dikritik karena dianggap tidak loyal terhadap pekerjaan dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kehidupan. Generasi milenial lebih mengutamakan pengalaman daripada sekedar memiliki barang. Mereka menghargai keberagaman, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dalam dunia kerja, mereka mencari makna dan dampak sosial dari pekerjaan yang dilakukan, bukan semata-mata mengejar gaji. Hal ini menantang perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, inovatif, dan mendukung perkembangan pribadi. Yoris menggarisbawahi peran teknologi sebagai alat yang memungkinkan milenial menciptakan peluang baru. Misalnya, mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding atau memulai bisnis berbasis digital. Buku ini juga menyoroti bagaimana milenial mendobrak batasan tradisional seperti mempopulerkan konsep gig economy. Yoris memberikan tips kepada perusahaan, pemerintah, dan orang tua untuk memahami dan bekerja sama dengan generasi ini. Buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif. Generasi Langgas merujuk kepada generasi milenial atau Gen Y, yaitu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Generasi Langgas menjadi sebuah terminologi populer ketika buku Generasi Langgas yang ditulis oleh Yoris Sebastian, Dila Amran, dan Youth Laboratory Indonesia terbit pada tahun 2016 dan menjadi bestseller.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Last Summer from Michael Bublé featuring Nelly Furtado, Cuando Cuando. 32 menit lepas dari jam 6 pagi. Selamat pagi. Selamat pagi buat yang sudah bangun. Walaupun kayaknya masih mager banget gitu ya, masih pengen rebahan sambil lihat gadget. Pertama kali yang dilihat langsung gadget gitu ya. Tapi ada yang hari ini sepagi ini udah langsung beraktivitas juga ini. Ada yang tetap kerja di hari Sabtu walaupun setengah hari, semangat ya. Atau ada yang memilih untuk berolahraga sambil jogging, sambil sepedaan. Ada yang udah mulai sibuk-sibuk di dapur gitu ya, bikin sarapan pagi buat orang-orang tersayang. Boleh ikut berbagi cerita di hari Sabtu ini kegiatannya apa aja. Saya pengen tahu nih ya, di hari Sabtu ini punya rencana apa? Atau mungkin ada yang juga punya butuh rekomendasi ya, untuk pergi ke tempat wisata atau mungkin ada event-event seru di weekend kali ini. Nanti saya bakal kasih infonya untuk Anda. Tapi kita akan awali dengan update ya, bagaimana kondisi cuaca sepanjang hari ini untuk wilayah Jabodetabek. Selengkapnya bersama dengan petugas perkirawan BMKG Pusat ya, dengan Azwar. Halo, selamat pagi Azwar.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, Azwar, bagaimana untuk kondisi perkiraan cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Apakah di wilayah Jakarta ada potensi turun hujan seperti di wilayah Bogor kemarin atau seperti apa selengkapnya? Silakan.
1: Ya, baik, untuk perkiraan cuaca di wilayah Jabodetabek, khususnya wilayah Jakarta, untuk secara umum hari ini cerah berawan hingga berawan tebal. Pada pagi hingga siang hari, secara umum cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang masih ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian siang hingga sore hari mendatang, secara umum cerah berawan. Namun ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan wilayah Kota Bogor. Dan adanya potensi hujan sedang hingga lebat perlu diwaspadai di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Dan untuk malam hingga dini hari mendatang, secara umum berawan, namun di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor masih ada potensi hujan ringan.
0: Baik, untuk penerbangan, pembentukan awan cumulonimbus hari ini seperti apa?
1: Ya, baik, untuk penerbangan, pertumbuhan awan-awan cibi bagi para pendengar yang akan berpergian menggunakan pesawat terbang, terdapat adanya potensi awan cibi di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, di sebagian wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian terdapat juga di wilayah Kalimantan Barat dan di wilayah Papua dan Papua Pegunungan.
0: Ada peringatan dini untuk hari ini, Azwar?
1: Iya, masih ada potensi hujan sedang hingga lebat, khususnya di wilayah Bogor. Kemudian terdapat juga adanya potensi hujan sedang hingga lebat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan sebagian wilayah Sumatera, yaitu di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Tetap perlu diwaspadai dan tetap update terus informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini kami di website kami, yaitu www.cuacabmkg.go.id, kemudian aplikasi mobile info BMKG serta media sosial kami @info BMKG.
0: Baik, terima kasih Azwar atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian petugas perkirawan BMKG Pusat dengan Azwar yang sudah menyampaikan informasinya untuk Anda. Yang sedang di perjalanan boleh update juga ya kondisi lalu lintas terkini, baik yang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Boleh berbagi informasi di 0811 7972 7912.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

Selamat pagi pendengar, pagi hari ini kami pantau bagaimana kondisi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga. Pastikan dicek dulu saldo e-tol Anda sudah terisi. Kami awali dari tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi ini masih terpantau lancar ya pagi hari ini. Demikian juga untuk arah sebaliknya. Selanjutnya untuk dari setelah gerbang tol Ciawi 1 kilometer 44 plus 500 menuju kilometer 46 plus 500 yang mengarah ke Sukabumi, saat ini diberlakukan lajur kontraflow di sebelah kanan, jadi harap tertib di antrian. Jalan layang MBZ dari Cikunir menuju ke Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, sementara dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek lancar. Demikian juga untuk arah sebaliknya. Selanjutnya untuk di ruas tol Jakarta Tangerang dari arah Tomang menuju Karang Tengah menuju ke Tangerang Bitung lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Sementara itu untuk ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju Tomang, Pluit, Cengkareng dalam kondisi lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kalau melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, silakan langsung informasikan di 0811-7972-7912 atau juga di 021-344-0696-344-1499.

Coming from Sabrina Carpenter with Espresso. Kayaknya ada yang butuh banget nih, kayaknya termasuk pecinta kopi dan butuh espresso. Tapi memang espresso ini punya banyak manfaat ya buat kesehatan. Salah satunya itu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi ya, karena kafein dalam espresso ini bisa bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat gitu ya, sehingga bisa ngebantu buat meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, daya ingat jangka pendek ya. Karena itu banyak orang juga yang milih minum espresso sebelum bekerja atau belajar. Aduh, kalau saya pernah sih nyoba tapi kayak nggak kuat gitu ya. Jadi ya udah americano aja. Tapi kalau Anda nih yang sepagi ini biasa kayaknya harus minum kopi gitu ya, termasuk yang apa nih sukanya, apakah memang juga peminum espresso, americano, atau apalagi nih, kopi susu atau mungkin yang lainnya, boleh ikut berbagi cerita sambil menemani yang lagi sarapan pagi deh. Pagi ini menyapa juga nih, ada Teh Echa di Bogor. Halo, selamat pagi. Kemarin saya hampir pengen ke Bogor loh Teh Echa. Kemarin sore tuh udah ngebayangin ini, kangen sama es susu coklat ya, yang ada di salah satu kafe di wilayah Surya Kencana Bogor. Aduh, udah lama banget lagi. Terakhir saya kesana tuh ke Bogor, ke Surya Kencana itu beberapa bulan yang lalu ya. Jadi saya tuh udah lama banget gak ke Bogor. Biasanya kan yang hafal saya tuh tahu banget gitu ya, sebulan bisa dua kali ke Bogor kulineran ya. Tapi ini udah sekitar berapa ya, 3 bulan saya gak kesana. Katanya halo morning Binda, morning juga Teh Echa. Selamat hari Sabtu ceria, selamat beraktivitas, salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Izin update cuaca nih Bogor sekitarnya, suhu udara 23 derajat Celcius. Thank you honey, happy weekend Baku, katanya salamnya dari Teh Echa. Teh Echa, hari ini gak kemana-mana nih Sabtunya gitu ya, atau punya kegiatan apa, coba cerita dong. Atau lagi mau sarapan apa nih pagi ini ya, boleh share juga, biasanya langsung di spill tuh via WhatsApp. Boleh dikirim ya di sini. Lanjut lagi, ada dari siapa lagi menyapa. Ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Oh my god, udah lama nih gak menyapa Bu Ina. Yang bilang lagi sambil dengerin Binda nih di weekend, terus lagi sibuk-sibuk di dapur juga sambil dengerin, lagi mau bikin nasi goreng bakso requestan dari anak. Ih, enak banget. Tapi gak tahu kenapa gitu ya, kalau makan nasi goreng rumahan tuh kayak lebih enak aja gitu kan, beda gitu ya rasanya sama yang biasa kita beli di pinggir jalan ya. Tapi selamat memasak ya pagi ini Bu Ina, terima kasih sudah sambil monitor juga nih dengerin pagi-pagi. Dan semangat di hari Sabtunya ya bersama orang-orang tersayang. Yang lagi di perjalanan tetap selalu berhati-hati ya di perjalanan. Setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Sentral. Anda tetap bisa menyampaikan update juga informasi pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Tetap bersama kami di Jakarta Pagi ini.